0: DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand Anutin Karnivirakul atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
2: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
3: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
0: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsul Hijau bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan.

0: memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan tapi selalu juga oleh DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenaga Kerjaan.
1: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenaga Kerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
4: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
3: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
4: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
5: Isun sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
4: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
6: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah kiat.
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkopdigi Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkopdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen.

0: persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkom Digi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkom Digi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
1: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
0: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
2: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
0: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkom Digi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkom Digi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
6: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
5: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
6: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
4: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
6: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
7: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola, seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
6: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrudin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
8: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
9: Sebagai cinta sepak bola, pasti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tak menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
10: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo pukul 8:38. Untuk Anda yang sudah disibukkan dengan rutinitas di pagi ini, semoga semua agenda hari ini lancar ya. Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital. Pagi ini kami masih akan terus menemani Anda. Kita menantikan juga untuk dialog Gorontalo pagi ini nanti di jam 9.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu dari Silaun Seven dengan sederhana. Pendengar, penerapan Integrated Coastal Management atau ICM diperlukan untuk memastikan pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, ekonomi, tata ruang, kelembagaan, dan kebijakan lintas sektor. Dilansir dari rri.co.id, mendengar Arianto Usain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Gorontalo pada diskusi kelompok terpumpun fasilitas pengembangan pengelolaan terpadu pesisir Kuandang. Ini yang berlangsung hari Senin kemarin mengatakan bahwa Teluk Kuandang ini sebenarnya punya potensi ekologis dan ekonomi kelautan yang sangat besar. Namun juga menghadapi berbagai tekanan lingkungan ya, karena itu diperlukan tata kelola yang terintegrasi agar pemanfaatan sumber daya dapat berjalan seimbang dengan perlindungan dan juga pemulihan ekosistem pesisir. Ikuti info lengkapnya pendengar di rri.co.id.

0: Ibu Mary, balik dari pasar ya, Bu?
1: Iya nih, Bu Alma, lagi belanja kebutuhan pokok, biasa.
0: Bu, tadi saya dengar ada bantuan sosial dari pemerintah buat warga yang membutuhkan. Ibu tahu nggak bantuannya apa? Terus, kasih tahu dong gimana cara dapatinnya?
1: Iya, betul itu, Bu Mary. Ada beberapa jenis bantuan sosial sih ya, kayak bantuan sembako, PKH, dan bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, biasanya penerima itu ya sudah terdata di dinas sosial yang berdasarkan kriteria tertentu, seperti keluarga kurang mampu atau yang punya anak sekolah tapi kesulitan biaya.
0: Oh, gitu ya. Terus, kalau udah dapat bantuannya, sebaiknya dipakai buat apa ya? Soalnya saya lihat ada yang malah belanjain buat hal-hal yang gak penting.
1: Nah, itu dia, Bu. Bantuan sosial itu sebaiknya dipakai buat kebutuhan pokok. Nah, seperti ini nih. Saya tadi beli beras, sayur, atau saya pakai bayarin sekolah buat anak saya. Nah, kalau ada program PKH, bisa dimanfaatkan buat biaya pendidikan dan kesehatan keluarga. Intinya gini loh, Bu. Bantuan ini buat meringankan beban hidup. Jadi harus dimanfaatkan dengan bijak.
2: Gunakan bantuan sosial dengan cara bijak, agar pemanfaatannya benar-benar dirasakan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nasi merupakan salah satu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Nasi juga bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat seperti nasi goreng dan bisa menjadi bagian dari pola makan sehat jika dikonsumsi dengan bijak. Sumber karbohidrat utama yang diolah dari beras kaya energi serta mengandung protein serat, magnesium, dan mineral penting lainnya. Meskipun nasi putih rendah serat dan bisa meningkatkan gula darah jika berlebihan. Namun ada beberapa varian nasi yang biasa dikonsumsi yaitu nasi putih, nasi merah, nasi hitam, nasi coklat, nasi shirataki, dan nasi pulen. Dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengonsumsi dalam keadaan panas. Seperti yang dikutip dari laman rspp.co.id, konsumsi nasi dalam keadaan dingin memiliki beberapa kelebihan, yaitu meningkatkan sensitivitas insulin, meningkatkan kesehatan usus, dan membantu menurunkan berat badan. Karena tidak semua kalori dari pati resisten diserap tubuh. Makanan yang kaya pati resisten dapat membantu merasa kenyang lebih lama dan mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Namun perlu diingat, kandungan pati resisten dalam nasi dingin dapat bervariasi tergantung pada jenis beras, metode memasak, dan waktu pendinginan. Nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi dibandingkan nasi merah. Meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Ya, berikan di mana-mana Anda berada yang masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kita lanjutkan kebersamaan kita di Gorontalo pagi ini kembali dengan topik yang sudah kami hadirkan tadi di jam 7, yaitu Gorontalo biaya pangan tertinggi nasional ya. Nah, Provinsi Gorontalo ini kembali menjadi sorotan nasional setelah tercatat sebagai daerah dengan beban biaya pangan tertinggi di Indonesia per Juli 2026. Nah, kita akan membahasnya lebih jauh bersama dengan narasumber dan kita tersambung bersama dengan Desriansa Mahmud yang akan memandu dialog Gorontalo pagi ini langsung dari studio RRI.net Gorontalo. Selamat pagi, Desri. Selamat pagi. Ya, silakan Desri, ada narasumber dari mana saja hari ini, Des?
2: Ya, hari ini kita bersama dengan narasumber kepala cabang Perum Bulog, ada Pak Laode Suleman Ngaluksa, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Pak Averus Jainuddin, dan ada pengawas perdagangan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, Pak Rijal Dilihawa, dan pengamat ekonomi atau akademisi UNG, Prof. Dr. Amir Halid.
1: Baik, silakan Desri.
2: Ya, Azhar. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, balik lagi bersama saya Desri Ansa Mahmud di sesi Gorontalo pagi ini. Hari ini kita akan membahas terkait Gorontalo dengan biaya pangan tertinggi nasional dan apa penyebabnya. Ya, di Provinsi Gorontalo kembali menjadi sorotan nasional setelah tercatat sebagai daerah dengan biaya beban pangan tertinggi di Indonesia per Juli 2026. Nah, ini berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS dan laporan pemantauan daerah. Tingginya beban pangan dipicu oleh lonjakan harga 4 komoditas pokok secara bersamaan. Salah satu penyumbang terbesar adalah harga beras di pasar modern yang menjadi tertinggi di Indonesia dan bertahan pada posisi tersebut sejak 20 Juli 2026. Selain itu, harga minyak goreng di pasar tradisional juga melonjak hingga menempati posisi tertinggi secara nasional, sementara dua komoditas pokok lainnya turut mengalami kenaikan di atas rata-rata provinsi lain. Nah, topik ini kita akan bahas secara lengkap bersama narasumber kita yang juga hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini. Kita sapa dulu narasumber kita. Ada Pak Laode Suleman Ngaluksa selaku Kepala Cabang Perum Bulog Gorontalo. Selamat pagi Pak Laode. Mungkin bisa diaktifkan mic-nya Pak. Belum terdengar di studio Pak. Selanjutnya ada Pak Rijaldi Lihawa selaku pengawas perdagangan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo. Selamat pagi Pak Rijaldi. Ya, selanjutnya ada Pak Averus Jainuddin, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo. Selamat pagi Pak Averus. Juga terakhir ada akademisi atau pengamat ekonomi Profesor Dr. Amir Khalid. Selamat pagi Pak Prof.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kami juga mengajak para pendengar untuk bisa berpartisipasi pada dialog Gorontalo pagi ini melalui line telepon kami 0821-9664-8664 atau juga bisa di live comment chat di YouTube RRI Gorontalo. Baik, oh ya, yang mewakili Pak Averus di sini ada Ibu Rini Widya Stuti selaku analis pasar hasil pertanian. Selamat pagi.

0: Berdasarkan pantauan kami, memang ada sedikit perubahan harga beras di pasar, tapi tidak cukup signifikan perubahan harga tersebut.
1: Ya, Pak Laude, apakah pasokan sebenarnya ini dalam kondisi aman?
0: Aman. Kami punya stok 3.000 ton hari ini.
1: Ya, ini jika stok aman ini, Pak, atau relatif tersedia, mengapa harga beras di Gorontalo ini justru menjadi salah satu yang tertinggi secara nasional, Pak Laude?
0: Kalau kita lihat data BPS yang dirilis kemarin, itu bahwa posisi Gorontalo itu bukan inflasi tapi deflasi, memang cukup dalam dibandingkan nasional bahkan.
1: Ya.
0: BPS nasional mencatat deflasi 0,14%. Provinsi Gorontalo mencatat deflasi itu 0,43%. Itu banyak dipengaruhi oleh adanya penurunan bahan pangan yang cukup jauh, utamanya di hortikultura. Bawang, rica, tomat itu penurunan harganya cukup jauh, sehingga perubahan harga terhadap komoditas lain, misalnya beras, itu tidak terlalu mempengaruhi inflasi.
1: Ya, baik. Baik, saya ke Pak Rijaldi dulu dari Kumperindak. Pak Rijaldi, berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, komoditas apa saja yang saat ini mengalami kenaikan harga yang paling signifikan, Pak Rijaldi?
2: Baik, hasil monitoring kami di lapangan, termasuk juga pelaporan dari teman-teman perdagangan dari kabupaten kota, memang terjadi kenaikan harga untuk beberapa komoditi tertentu, diantaranya beras, minyak goreng, yang penyebabnya lebih kepada pasokan dan ketersediaan. Di mana kita tahu bersama saat ini kan kita sedang menghadapi kondisi cuaca ekstrim, kemarau yang mungkin puncaknya pada bulan Agustus nanti sesuai prediksi BMKG. Jadi untuk produksi beras lokal itu masih terkendala, dan berdampak pada gangguan pasokan dan ketersediaan utamanya di pasar tradisional. Selanjutnya untuk komoditi minyak goreng yang selama ini sebagian besar kita pasok dari luar daerah, itu juga termasuk yang mengalami gangguan pasokan, di utamanya baik yang melalui jalur laut maupun jalur darat. Ada beberapa faktor penyebab, namun insya Allah kita dari pemerintah provinsi sudah siap mengantisipasi gangguan pasokan tersebut, dan masyarakat juga tidak perlu khawatir selama komoditi tersebut masih tersedia, termasuk juga komitmen dari pihak distributor untuk menjamin ketersediaan di pasar-pasar tradisional itu akan tetap ada. Jadi kemungkinan untuk langka itu sangat-sangat kurang, seperti itu.
1: Ya, dari pantauan Kumperindak sendiri, Pak Rijaldi, apa faktor utama yang menyebabkan 4 komoditas pokok di Gorontalo ini mengalami kenaikan secara bersamaan, Pak?
2: Baik, kalau faktor utama seperti tadi yang saya jelaskan, lebih kepada gangguan pasokan dan kekurangan ketersediaan stok di pasar-pasar. Jadi gangguan pasokan tadi yang saya katakan, mulai dari terganggunya jalur darat akibat antrian BBM utamanya solar. Jadi pasokan yang berasal dari luar daerah itu harus terhambat, terganggu karena ada masih banyaknya SPBU yang memberlakukan antrian solar di mulai dari luar Gorontalo hingga di dalam Gorontalo itu sendiri. Belum lagi untuk jalur laut. Jadi kemarin terinformasi untuk jalur laut ada sedikit gangguan operasional sehingga terjadi penumpukan kontainer di pelabuhan. Namun insya Allah dari pihak KSOP maupun Pelindo sudah mengantisipasi dengan memberlakukan beberapa kebijakan, dan insya Allah gangguan operasional tersebut tidak akan terlalu berdampak pada ketersediaan komoditi di pasar.
1: Baik. Saya ke Prof. Amir dulu. Dari sudut pandang ekonomi ini, Prof, bagaimana Bapak melihat fenomena Gorontalo sebagai provinsi dengan beban biaya pangan tertinggi di Indonesia saat ini, Pak Prof?
3: Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang hormati Pala Pulau Turun Palo, apa kabar Palo nih? Ada Pak Rizaldi, ada ya alumni mahasiswa saya di Aperus ya, mewakili dari Dinas Pangan ya. Baik. Secara nasional kita tidak bisa hindari bahwa memang pemicu ini termasuk yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi, bukan karena adanya terambatnya pasokan BBM, tapi karena adanya kenaikan BBM, Pak. Terutama BBM jenis Pertamax itu yang dikonsumsi oleh ya kelas menengah ya. Tentulah yang memiliki purchasing power parity atau daya beli yang cukup bagus ini kan kelas menengah ini. Iya. Sehingga ini juga memiliki keterkaitan atau berpengaruh langsung juga terhadap bagaimana kondisi pangan kita saat ini. Iya. Karena meskipun tadi Pak Laude sudah mengatakan kita siap, tapi kan ada faktor-faktor lain itu. Dengan posisi beras tersedia ada 3.000 ton, ya oke. Tapi kembali ada faktor lain yang menyebabkan. Nah, saya bahas dulu sedikit ya secara nasional dulu. Ya. Dan ini juga ya ada pemicunya juga atau ada pengaruhnya juga dari terbitnya Undang-Undang Baru nomor 4 tentang Undang-Undang P2SK, di mana kewenangan BI itu diperluas, tadinya hanya single objektif menjadi double objektif, subjektif, ya. Tadinya hanya bicara tentang bagaimana mereka menjaga stabilitas, termasuk stabilitas harga, kemudian juga, tapi sekarang ya tidak boleh tidak dituntut untuk juga bagaimana mau lihat pertumbuhan itu. Nah ini kan dua hal yang saling bertentangan itu dari aspek teori itu. Kalau stabilitas dijaga oleh BI, betulah BI kan punya peran ya. Untuk menjaga bagaimana suku bunga itu, ya. Nah, di saat suku bunga diturunkan, misalnya dengan mengendaki yang arus yang sedang berkembang dan harapan undang-undang tadi, maka itu memang peluang baik untuk karena ini terkait dengan bisnis juga, dengan pengusaha. Termasuk pengusaha di sektor pertanian untuk menggiatkan usahanya. Iya, karena bunga rendah mereka bisa pinjam uang di bank. Tetapi di sisi lain investor kita dari luar negeri itu kan akan hengkang kaki itu. Iya, karena dianggap suku bunga di nasional kita itu ya katakanlah tidak seksi, tidak bagus untuk berinvestasi. Sebaliknya juga demikian. Di saat dinaikkan suku bunga untuk menjaga pertumbuhan atau bagaimana pertumbuhan ini bisa naik, kasihan lagi pengusaha-pengusaha lokal kita, termasuk distributor-distributor pangan, energi, ya ini juga bermasalah itu. Ya. Nah ini yang memang lagi mengalami penyesuaian ini, dan ada satu hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita juga tidak bisa menghindari bahwa program MBG ya ini memicu permintaan. Saya kembali ke teori ekonominya, memicu permintaan yang notabene ini program top down itu, ya sifatnya top down langsung dari pemerintah pusat. Bahkan saya dengar, saya nggak tahu ya apa ada koordinasi dengan secara melembaga, secara langsung dengan dinas-dinas terkait di provinsi maupun di kabupaten kota. Dan ini kalau tidak ada, waduh, saya mudah-mudahanlah kepala DGN baru ini mulai memikirkan itu.
1: Baik.
0: Karena ini terkait dengan produksi, Pak, Bapak, Baik. Ibu. Kalau produksi tidak siap, di saat permintaan tinggi, otomatis pasti harga naik. Kalau harga naik, ya tentulah inflasi akan naik juga. Iya.
1: Baik.
0: Jadi sekuat apapun kesiapan Pak Lauri untuk menyiapkan beras di Bulog dan apa minyak goreng, tapi kalau ini tidak memiliki secara struktural memiliki koordinasi yang bagus, terikat, ya mungkin nanti ada mungkin perkapnya atau juknisnya ke depan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah pusat sampai ke daerah, sehingga ini ada harmonisasi, ada keseragaman program itu. Ya, belum untuk kita Gorontalo ya, mohon maaf ya. Kalau beras is okay ya, Pak Laude sudah gambarkan tadi, bahkan saya lihat ini 2025 produksi padi gabah kita naik itu. Ya, itu 281,17 ribu ton itu. Lalu 2024 itu hanya 234,86 ribu ton itu. Jadi cukup bagus kenaikannya. Tapi lagi-lagi itu hukum ekonomi berlaku, Pak, itu. Nah, program ini yang salah satunya juga jadi pemicu itu, sehingga harga ini naik itu. Itu yang kita tidak bisa. Nah, tadi untuk hal-hal yang perlu saya sampaikan untuk lokal kita, kenapa itu menjadi penting? Ada beberapa komoditas seperti sayur mayur atau hortikultura yang tidak semua diproduksi di daerah kita. Kalau saya lihat ini di data, kalau untuk untuk perkembangan misalnya untuk sebaran produksi daging unggas itu cukup bagus. Daerah Kabupaten Gorontalo itu menjadi penyumbang terbesar, kemudian diikuti oleh Kabupaten Buleleng dan Penembelango, kecuali Gorontalo Utara ya, yang agak rentan itu. Tetapi untuk komoditas-komoditas lain, terutama sayur mayur, itu kan diperdagangkan antar wilayah itu.
1: Oke, baik. Baik, Pak. Ya, saya tahan dulu sampai situ ya, Pak.
0: Iya. Nah, ini memicu harga juga.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Baik.
0: Memicu harga sehingga daerah kita itu harga pangan itu terkesan naik itu. Baik. Dan tertinggi secara nasional itu.
1: Baik, Pak Prof. Ditahan dulu, Pak. Ditahan, nanti dilanjutkan sebentar. Nah, saya ke Pak Laude. Pak Laude, tadi Prof menyebutkan bahwa harus ada koordinasi yang jelas ini. Kita tidak bisa melihat ketersediaan stok hanya sampai di ketersediaan stok yang masih ada, tapi juga harus ada koordinasi yang jelas dan harmonisasi, kata Pak Prof tadi, Prof Amir. Bagaimana Bapak menanggapi itu, Pak Laude? Silakan.
2: Oh baik, saya kira kalau koordinasi kami tim TPIB Provinsi Gorontalo itu sangat solid di dalam upaya untuk mengendalikan harga. Pak Prof Amir benar bahwa produksi beras kita di tahun ini itu cukup meningkat dibandingkan tahun kemarin. Sebab misalnya saat ini di beberapa daerah itu terjadi kekeringan akibat kemarau yang panjang. Sementara Gorontalo saat ini itu sementara berlangsung panen di wilayah Kabupaten Gorontalo. Itu salah satu indikator bahwa produksi padi di Gorontalo itu mudah-mudahan tidak terganggu oleh adanya kemarau yang panjang ini. Karena kemarin proses tanamnya itu lebih awal. Sebelum masuk ke kemarau, Gorontalo itu sudah melakukan penanaman padi. Begitu. Juga apa yang disampaikan oleh Pak Rizaldi, itu juga betul bahwa salah satu hal yang menjadi kendala kita di Gorontalo, yaitu dari sisi transportasi. itu juga dicatat oleh BPS. Kalau kita lihat catatan BPS untuk bulan Juli kemarin, transportasi itu cukup signifikan menyumbang inflasi. Artinya memang ada gangguan distribusi. Begitu, sehingga beberapa apa komoditas itu mengalami kenaikan harga. Dan yang juga banyak menyumbang inflasi, yaitu dari komoditas ikan. Karena gangguan cuaca. Apa? Tingginya gelombang di laut. Sekiranya begitu.
1: Ya, baik. Saya ke Bu Rini dulu, Ibu Rini Widyastuti dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo. Ini Ibu, sisi komoditas peternakan seperti daging ayam dan telur ini juga tinggi. Bagaimana kondisi produksi di Gorontalo saat ini, Ibu?
3: Bagaimana kondisi produksi di Gorontalo saat ini?
1: Silakan, Bu.
4: Terima kasih. Silakan, Bu. Mohon izin bisa didengarkan suara saya?
1: Bisa Bu, bisa Bu.
4: Kami sampaikan bahwa beberapa produk peternakan diantaranya telur, ayam ras, daging sapi, dan daging ayam ras memang mengalami kenaikan pada bulan Juli ini. Namun demikian kenaikan tersebut belum melampaui HAP meskipun pada mungkin pada pertengahan Juli lalu ya, yang sempat mendapatkan subsidi untuk daging sapi di dua pasar. Kami bekerja sama dengan tim TPID melakukan subsidi terhadap harga daging sapi di pasar sentral dan pasar Kayu Bulan di Limboto. Namun demikian setelah itu harga normal kembali, masih standar, sehingga subsidi hanya kami lakukan pada satu kali pada tanggal 18 Juli. Untuk produk yang lain yaitu daging ayam ras yang sempat melejit di berita, bahkan berita menasional, kami juga sudah melakukan inspeksi mendadak ke beberapa pasar tradisional dan pasar modern, bahwa harga di pasar tradisional juga masih relatif masih terpantau mencapai Rp30.000 per kilogram, di mana itu masih di bawah HAP, HAP Rp40.000 per kilogram. Hanya kami temukan pada saat inspeksi bahwa ada beberapa harga di pasar modern yang memang sumber dari asal usul dari produk hewan tersebut adalah luar daerah atau bukan lokal, kecuali yang dijual di pasar-pasar tradisional itu adalah produk lokal, sehingga harga yang memang agak tinggi yang kami temui di lapangan, harga di pasar modern. Dan kami sudah tindak lanjuti bersama Satgasda yang dipimpin oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Gorontalo, yang bersangkutan sudah akan menindaklanjuti dengan menyesuaikan harga kembali. Untuk telur memang juga stabil, harga masih di bawah ini, kecuali memang ketersediaan telur di Gorontalo ini dibandingkan dengan daging ayam dan daging sapi, untuk telur ini neraca berdasarkan secara keseluruhan untuk ketersediaan produk peternakan, baik itu daging telur, masih mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan di Gorontalo, baik itu kebutuhan rumah tangga, non rumah tangga, dan adanya tambahan untuk MPG.
1: Ya, baik.
4: Mungkin itu saja yang itu dulu yang kami sampaikan, mungkin nanti berkembang atau bagaimana.
1: Ya.
4: Silakan.
1: Ya, Ibu Rini, tingginya harga pakan ya, apakah itu berpengaruh Rini, terhadap harga produk harga yang pakan, beredar di tingkat konsumen?
4: Itu
3: harga produk yang beredar di tingkat konsumen.
4: Iya, selama sebulan terakhir memang pakan mengalami kenaikan dari Rp30.000 sampai Rp40.000. Berdasar pengamatan kami di lapangan, pakan tersebut sudah 4 kali naik. Hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM, solar, dan ini BBM pada umumnya, sehingga yang notabene Sapronak apa itu sarana produksi peternakan yang ada di Gorontalo ini hampir keseluruhan berasal dari luar daerah, dan itu memberikan kenaikan harga pakan yang signifikan di Gorontalo. Demikian.
1: Ya baik. Saya ke Pak Rijaldi Lihawa. Pak Rijaldi, dari Kumperindak ini selain ditemukan hambatan distribusi, apakah permainan harga atau praktik perdagangan juga ikut mempengaruhi harga di pasar, Pak Rijaldi?
5: Baik. Kalau dari hasil monitoring pengawasan kami, kami tidak menemukan adanya permainan harga ataupun adanya indikasi penimbunan. Artinya sampai dengan saat ini, faktor utama yang menyebabkan beberapa harga komoditi naik lebih kepada pasokan dan ketersediaan. Dan insya Allah kami bersama dengan teman-teman tim TPID maupun dengan Satgas Pangan Polda terus mengintensifkan pengawasan di utamanya di pasar-pasar tradisional. Jadi kita terus memantau, melihat progres dari distribusi mulai dari hulu hingga hilirnya. Jadi insya Allah tadi hal-hal yang disebutkan tidak terjadi di Gorontalo.
1: Ya, baik. Pendengar di Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kami juga mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi di line telepon kami 0821-9664-8664 atau bisa di kolom live chat YouTube RRI Gorontalo. Bisa juga menyampaikan pertanyaan, pendapat, ataupun saran. Kami tunggu untuk pendengar yang akan berpartisipasi. Sambil menunggu pendengar dan kita akan lanjut dialog, kita break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Gorontalo.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terowongan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI.

Mami, aku baru aja diinterview di Pro 2.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, balik lagi bersama saya di Dialog Gorontalo pagi ini dengan topik Gorontalo biaya pangan tertinggi nasional, apa penyebabnya? Saya ke Prof. Dr. Amir Khalid dulu. Prof, bagaimana dampak tingginya harga pangan terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah ini, Prof? Prof, masih di mute? Ya, silakan, Prof.
1: Kalau mengatakan bahwa kita bahkan di bulan-bulan kemarin mengalami deflasi, itu benar, Pak. Tapi memang bulan Mei 2026 itu kita mengalami inflasi, ya, inflasinya agak tinggi itu, ya, itu di atas 5 itu, 5,2% itu. Sehingga kita itu rata-rata nasional, dan ini tentulah akan berdampak kepada harga barang-barang yang lain, ikutannya itu, bukan pangan saja, Pak. Tapi termasuk bahan bangunan, termasuk transportasi, dan tentulah ini akan mengganggu alokasi pengeluaran masyarakat yang selama ini kemampuan kita itu rata-rata di Gorontalo itu, Pak, per bulan itu alokasi pengeluaran kita itu hanya antara 1,3 sampai 1,7 juta per bulan itu. Rata-rata itu. Iya. Dan itu pun itu sekitar 40-50% itu rentan sekali. Mereka ini yang memiliki kemampuan purchasing parity-nya ini atau daya belinya ini sangat rentan sekali terhadap fluktuasi perubahan harga itu. Nah, ini yang kita cukup khawatirkan. Semoga dengan upaya pemerintah yang terus intensif saat ini, saya lagi-lagi memang teori ekonomi kita tidak bisa pungkiri, Pak. Bagaimana program populis MBG ini bisa terus didorong, di sisi lain itu cukup bagus. Ya, bahkan provinsi-provinsi lain, kalau kita istilahkan baku rampas, agar MBG di daerah mereka itu cukup banyak. Di Gorontalo itu baru ada 54 MBG, Pak. Masa provinsi kita kalau rata-rata itu saya hitung satu tahun itu tidak cukup 500, hanya sekitar 500-an miliar itu. Ya. Sulawesi Selatan itu lebih 11 triliun, Pak. Dana MBG masuk ke daerah mereka, tentulah ini kan modal masuk, aliran masuk ke daerah, dan itu memperkuat kapitalisasi di daerah. Iya, tapi di sisi lain, kalau kita tidak siap, ini malah akan memicu inflasi itu. Iya, karena apa? Faktor-faktor produksi di daerah kita tidak siap untuk melakukan distribusi atau transaksi terhadap kebutuhan program ini. Nah, ini yang memang harus dikoordinasikan, terutama ke Dinas Pertanian. Ya, mohon maaf ini. Karena sekarang kan malah sudah bagus, sudah dibagi dua. Saya sangat senang. Sehingga lebih spesifik urusannya itu, dan tentulah ini membutuhkan diskusi-diskusi yang lebih dalam, termasuk teman-teman di Bapeda, bagaimana perencanaannya, ya, karena ini program top tahun. Saya sekali lagi mengharap sekali ke depannya kita pun di Universitas Negeri Gorontalo siap untuk mendukung bagaimana program MBG ini menjadi salah satu penggiat ekonomi di daerah itu.
0: Ya.
1: Dari tahapan konsumsi kita arahkan dia ke tahapan produksi itu, produktif, ya. Dari konsumtif kita arahkan ke tahapan produktif ke depan itu. Sehingga itu berdampak juga terhadap perekonomian masyarakat, terutama petani, untuk menyiapkan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan itu, dan itu akan berdampak terhadap tentulah kemampuan daya beli mereka. Bukti simpar pariti tadi. Nanti itu akan mengimbangi posisi inflasi, Pak.
0: Baik.
1: Inflasi itu akan diimbangkan itu oleh hal-hal seperti itu.
0: Ya, Prof.
1: Iya.
0: Amir, ini data
1: Jadi
0: menunjukkan
1: itu yang jadi
0: pengeluaran.
1: harapan kita. Nah,
0: Prof. Amir,
1: ada yang
0: dari
1: menarik
0: data.
1: tadi dari Ibu Rini, pasal tingkat
0: Ya.
1: sedikit, wajar karena memang bahan baku pakan pakan ternak itu, Bu, itu terus mengalami penurunan, terutama jagung. Produksi jagung kita, Bu, terakhir itu 2022 yang agak bagus itu. Ya, itu 1.074,30 ton itu. Tapi tahun 2025 itu tinggal 653,29 ribu ton itu. Data produksi jagung ini. Iya. Dan saya tahu di beberapa daerah kita itu, mereka itu terutama pengusaha-pengusaha ternak ini sudah memproduksi sendiri pakannya itu. Nah, tentulah ini akan mengganggu. Di sisi lain kan permintaan akan jagung ini cukup tinggi. Iya. Terutama untuk di perdagangan antar wilayah itu. Iya. Sehingga ini perlu saya sekali lagi koordinasi yang bagus. Sehingga bagaimana jagung ini apalagi menghadapi musim kering ini, El Nino itu. Saya menyarankan perlu ada penyiapan dengan dinas teknis bagaimana mendapatkan benih yang adaptasi, yang mampu beradaptasi dengan musim kekeringan seperti ini, yang tahan akan kering itu, terutama untuk benih, baik benih jagung, benih padi, termasuk juga komoditas sayur mayur. Itu perlu. Kami dulu, setahu saya, pemerintah provinsi sudah punya MOU dengan salah satu perguruan tinggi di Pulau Jawa, yaitu IPB, Institut Pertanian Bogor, barangkali dengan BRIN juga, mereka cukup masif untuk memproduksi berbagai macam varietas benih ini, untuk bagaimana kita akan jauh juga rentan dari berbagai macam masalah-masalah produksi ini. Ya, itu barangkali itu.
0: Ya,
1: terima kasih.
0: Baik, saya ke Pak Rijaldi dulu. Bagaimana efektivitas kebijakan pengendalian harga yang selama ini dijalankan pemerintah daerah, Pak Rijaldi?
2: Baik, sejauh ini alhamdulillah kebijakan yang kami lakukan bisa meredam fluktuasi harga di masyarakat. Apalagi dengan program jangka pendek kami melalui kegiatan apakah itu pasar murah bersubsidi ataupun intervensi pasar langsung ke pedagang yang ada di pasar tradisional, itu bisa mengimbangi fluktuasi harga yang ada di pasar, utamanya bisa menjaga daya beli masyarakat.
0: Ya, ya Ibu Rini, saya ke Ibu Rini. Ini harga pangan yang naik ini, apakah berdampak terhadap petani dan peternak, Bu? Atau justru mereka menikmati keuntungan dari kenaikan harga tersebut, Bu?
3: Sebetulnya yang diterima keuntungan yang dinikmati oleh peternak ini dengan naiknya harga pakan dan naiknya harga komoditi ini, pada prinsipnya sama, tidak begitu naik juga. Hanya saja bahwa yang terjadi di lapangan kenaikan itu maksudnya masih, kalau menurut informasi dari peternak sendiri itu masih sedikit di atas BEP. Jadi keuntungan yang diperoleh itu masih masih standar sama dengan sebelum-sebelumnya. Sebetulnya bagi kami, apabila menikmati keuntungan banyak bagi peternak, memang harapan kami, asal itu tidak menimbulkan inflasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi, bahwa intervensi dari pemerintah sudah dilakukan, dan yang menjadi peningkatan permintaan pada saat ini, sebelumnya SPPG operasional dari beberapa SPPG yang diberhentikan operasionalnya, sebelumnya sejumlah 73 dan menjadi 88 unit pada saat ini, memang berdampak peningkatan permintaan terhadap khususnya produk peternakan atau produk hewan yang ada di Gorontalo. Itu sangat memberikan motivasi bagi peternak dengan adanya permintaan dari SPPG.
0: Ya, baik. Baik, Bu Rini. Saya ke Pak Laude dulu dari Bulog. Pak Laude, program apa yang akan dilakukan Bulog dalam waktu dekat ini untuk membantu menekan harga pangan di Gorontalo, Pak Laude?
4: Baik. Program stabilisasi harga di kami ada komoditas beras dan minyak goreng. Minyak goreng itu kami terus melakukan supply terhadap mitra-mitra kami di pasar dan juga di LPK. Untuk komoditas beras itu ada dua program nasional, yaitu beras SPHP dan bantuan pangan. Saat ini kami lagi persiapkan untuk penyaluran bantuan pangan alokasi bulan Juni. Saya kira itu.
0: Ya, kalau dari Dinas Kumperindak sendiri, bagaimana Pak Rijaldi untuk mempersempit disparitas harga antar wilayah dan menjaga stabilitas pasar, Pak? Dari Dinas Kumperindak.
2: Izin bisa diulangi ya, sekali ya. Lagi pertanyaan.
0: Dari Dinas Kumperindak, ini bagaimana langkah konkret untuk mempersempit disparitas harga antar wilayah dan menjaga stabilitas pasar, Pak?
2: Oh, baik. Terkait upaya dari kami untuk mempersempit disparitas harga, kami terus berkomunikasi utamanya dengan pemerintah daerah setempat. Kira-kira dari pemerintah daerah setempat, dari kabupaten kota, bisa menyediakan data atau informasi kebutuhan komoditi apa saja yang dibutuhkan oleh daerah tersebut, terus juga menyampaikan informasi ke kami kira-kira komoditi apa saja yang surplus yang bisa disuplai ke daerah lain. Jadi dengan begitu, informasi itu akan kami olah dan itu akan kami share ke kabupaten kota yang lain. Jadi bisa saling menutupi kebutuhan maupun kekurangan yang ada di masing-masing daerah. Dengan begitu, semua kebutuhan di setiap kabupaten kota bisa terpenuhi. Apalagi mungkin ada beberapa komoditas yang tidak dihasilkan di dalam Gorontalo sendiri, ya tentunya kita harus kerjasama dengan provinsi lain. Apakah langsung B2B atau G2G, kita akan membuat semacam konsep kerjasama antar daerah. Tentunya seperti kayak contoh bawang merah, kita akan pasok dari wilayah Sulawesi Selatan, utamanya dari wilayah Endrekang. Itu salah satu contohnya. Jadi tetap dibutuhkan adanya komunikasi, koordinasi antar daerah dalam rangka menyediakan semua kebutuhan dalam daerah kita, Provinsi Gorontalo.
0: Ya baik, Ibu Rini, dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo. Ini strategi pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan lokal agar ketergantungan pasokan dari luar daerah dapat dikurangi, Bu Rini, dari pakan yang didapatkan dari luar daerah tadi Ibu katakan. Silakan Ibu.
3: Iya, salah satu terobosan yang mungkin sudah dirintis dari akhir tahun lalu adalah hilirisasi ayam terintegrasi yang ada di Gorontalo. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait kebutuhan produk hewan, khususnya telur dan daging ayam ras, itu ada rancangan khusus untuk Gorontalo di mana akan dilakukan hilirisasi ayam terintegrasi, di mana di situ dari hulu sampai ke hilirnya dirancang untuk dibangun di wilayah Gorontalo, sehingga itu akan mengurangi ketergantungan Gorontalo terhadap wilayah luar yang sebelumnya baik itu sapronak maupun pemenuhan komoditi dipenuhi dari daerah luar. Demikian.
0: Ya, saya ke Prof. Amir, tapi sebelum itu mendengar dari Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, silakan yang ingin memberikan pertanyaan, pendapat ataupun saran di dalam dialog kita Gorontalo pagi ini dengan Gorontalo harga pangan tertinggi apa penyebabnya di line telepon kami 0821-9664-864, silakan kami tunggu. Saya ke Prof. Amir dulu, sebelum kita masuk ke segmen terakhir. Prof. Amir, kebijakan apa yang menurut Bapak paling mendesak dilakukan agar harga pangan dapat kembali stabil tanpa merugikan petani maupun konsumen, Pak Prof?
1: Baik, pertama yang barangkali perlu kita lakukan, bagaimana dengan kondisi kapasitas fiskal daerah yang begini kurang, ya kita akui, makanya tetap menjaga efisiensi, sehingga betapa pentingnya harmonisasi dan kesamaan visi provinsi, kabupaten, kota untuk menjaga apa produksi ya, pertama faktor-faktor produksi pertanian ini terus kalau perlu kita tingkatkan. Yang kedua perlu kedepannya mempertimbangkan upaya-upaya hilirisasi seperti yang Ibu Rini sampaikan tadi. Ya, kami di UNG itu bahkan sudah beberapa hasil penelitian itu, misalnya kita mengembangkan beras analog itu. Tahun 2023 beras analog ini memang hampir sama ya dengan harga beras biasa ya. Tetapi sekarang dengan adanya kenaikan harga beras ya, itu malah beras analog itu sudah di bawah harganya itu. Dan itu bahan bakunya jagung, Bu. Itu bahan bakunya jagung, tepung jagung ya, kita coba siapkan untuk menjadi beras analog sehingga menjadi beras alternatif yang barangkali harganya lebih murah karena bahan bakunya di daerah, kemudian juga itu tentulah lebih terjangkau sehingga program inovasi ke depan terus kita tingkatkan. Yang ketiga, kita harus akui bahwa pendapatan per kapita daerah kita itu yang memang masih terdapat. Sulawesi Utara itu sudah di atas 4 juta, itu hampir 5 juta itu. Meskipun terus meningkat itu, ya. Tahun 2021 itu pendapatan per kapita sekitar 3,5 juta. Terus 2022 karena itu data terakhir kemarin itu sudah 3,7 juta itu. Dugaan saya sekarang itu hampir 4 juta itu pendapatan per kapita kita. Nah, kalau kita rasiokan dengan pengeluaran per bulan tadi, masyarakat ya, sekitar 1,3 sampai 1,7 juta, tentulah kalau itu asumsi yang berlaku, masyarakat kita itu masih ada saving sekitar 1 jutaan. Tetapi karena adanya kenaikan harga, ini dikhawatirkan akan memicu kemampuan daya beli masyarakat, karena tentulah ada faktor-faktor lain juga yang akan memicu transaksi mereka, baik itu dari sisi perdagangan yang seperti yang disampaikan oleh Pak Rijal tadi. Nah, ini yang perlu kita jaga itu. Demikian, Pak.
0: Iya. Saya masuk ke segmen terakhir, Pak Laode. Apa yang ingin Bulog sampaikan kepada masyarakat terkait ketersediaan stok pangan, Pak Laode?
4: Baik, stok yang kami miliki yaitu beras dan minyak goreng saya kira cukup. Juga mungkin yang perlu kami sampaikan bahwa kami cukup aktif berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan seluruh kabupaten kota dalam memantau harga pangan setiap hari. Juga kami lakukan upaya-upaya stabilisasi harga dalam bentuk gerakan pangan murah, kemudian pasar murah yang diselenggarakan oleh Pak Rizaldi itu luar biasa. Bulan kemarin Juni itu Gorontalo masih tercatat inflasi yang cukup tinggi. Kemudian dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh tim BPID Provinsi Gorontalo, maka bulan Juli secara bulanan itu mencatat deflasi 0,43%. Dan secara tahunan, dari Juli 2025 sampai Juli 2026, itu inflasi tercatat 2,95%. Itu kalau dalam range inflasi nasional 1,5 sampai 3,5%, itu ada di dalam range yang cukup terkendali. Begitu. Sehingga pada prinsipnya harga pangan di Gorontalo saat ini cukup terkendali. Saya kira itu.
0: Ya, saya ke Pak Rijaldi. Pak Rijaldi, peran masyarakat dalam mendukung stabilitas harga pangan dari Dinas Kumperindag bagaimana, Pak? Peran masyarakat, Pak Rijaldi, dalam mendukung stabilitas harga pangan ini.
2: Baik, untuk peran masyarakat, kami paling berharap masyarakat tidak perlu ada rasa panik, utamanya terkait kenaikan harga ini. Jadi kami tetap meminta masyarakat tetap tenang, mengkonsumsi barang kebutuhan pokok sesuai dengan kebutuhannya, jadi tidak perlu ada upaya belanja secara berlebihan. Nah, dan mungkin kalau selama ini kita biasa mengkonsumsi nasi, mungkin ada opsi-opsi lain selain nasi yang bisa kita manfaatkan, barangkali mungkin dengan jagung kita. Nah, itu termasuk yang kami harapkan dari masyarakat agar supaya bisa berimbang dengan kondisi saat ini, tidak perlu ada kenaikan permintaan dari masyarakat. Jadi permintaan tetap kami harapkan dalam kondisi normal. Dengan begitu, permainan harga pun kalau terbentuk di masyarakat tidak akan terlalu jauh, atau artinya masih tetap akan terkendali. Dan kami dari pemerintah tetap memastikan insya Allah masyarakat kebutuhannya akan tetap terpenuhi sampai dengan akhir tahun.
0: Ya, baik. Dari Dinas Peternakan dan Perkebunan, Ibu Rini, harapan bagi petani dan peternak agar produksi pangan Gorontalo ini bisa semakin kuat, Bu.
3: Ya, baik. Memang bagi peternak, untuk khusus komoditas peternakan, termotivasi dengan adanya SPPG yang bertambahnya beroperasional operasi. Namun demikian, untuk menyeimbangkan antara permintaan dengan ketersediaan, kami dari Dinas Teknis senantiasa seperti melakukan kontrol populasi terhadap populasi kami, populasi ternak kami, untuk menyediakan komoditas peternakan tersebut. Kemudian yang kedua, kami bersama-sama juga dinas terkait akan selalu melakukan pemantauan bersama, baik itu harga maupun ketersediaan serta keamanan pangan di lapangan. Demikian.
0: Ya, baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kita memasuki penghujung dialog. Saya akan minta masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Ya, dimulai dari Pak Laode dulu, dari Bulog. Silakan Pak Laode.
4: Baik, terima kasih. Kepada pendengar RRI dimanapun berada, bahwa kami Bulog saat ini terus melakukan upaya-upaya stabilisasi harga beras dan minyak goreng. Saat ini kami lagi gencar melakukan stabilisasi harga beras dengan mendistribusikan beras SPHP di hampir seluruh pasar di wilayah Provinsi Gorontalo, juga minyak goreng kepada pengecer-pengecer di pasar, juga di mitra-mitra kerja kami, rumah tangga kita, dan kami juga terus melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, dengan tim TPID dalam upaya mengendalikan harga. Karena pada prinsipnya harga pangan ini yang perlu dijaga adalah titik keseimbangan harga. Harga tidak boleh terlalu murah karena itu akan merugikan produsen pangan, merugikan petani, merugikan peternak, tapi juga tidak boleh terlalu tinggi. Sehingga kami dalam upaya itu terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan harga pangan.
0: Saya kira itu. Baik, saya ke Pak Rijaldi untuk closing statement-nya. Silakan Pak. Singkat saja Pak, closing statement-nya.
2: Baik, dari kami tentunya seperti tadi yang kami sampaikan, kami tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak perlu ada keresahan ataupun panik buying, upaya panik buying yang justru akan menambah kondisi dan ketersediaan pasokan di pasaran yang mungkin tidak berjalan lancar. Jadi insya Allah kami dari pemerintah provinsi bekerja sama dengan Satgas Pangan akan terus berupaya mengendalikan fluktuasi harga yang ada di lapangan, tentunya dengan menghadirkan semua komoditi barang pokok dengan kecukupan ketersediaannya, utamanya yang ada di pasar tradisional. Demikian.
0: Ya, saya ke Ibu Rini dari Dinas Peternakan dan Perkebunan. Silakan closing statement-nya Ibu Rini.
3: Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa mendukung untuk masyarakat tidak panik buying dalam rangka penyediaan komoditas khususnya peternakan di Provinsi Gorontalo, kami berusaha untuk tetap menjaga produksi dari komoditas peternakan dengan melakukan kontrol populasi dan pemantauan bersama dengan tim TPID maupun tim Satgas Pangan di Provinsi Gorontalo untuk tetap menyeimbangkan antara permintaan dan ketersediaan yang ada di khususnya komoditas peternakan. Demikian, terima kasih.
0: Ya, terakhir ke Prof. Amir, silakan closing statement-nya. Prof.
1: Silakan. Baik, terima kasih. Saya senang Pak Lawari tadi singgung ya masalah titik keseimbangan harga ya, ya atau titik equilibrium. Ya perlu saya sampaikan ya, memang dalam teori ekonomi ada Pak, tapi realitas di pasar itu kita tidak berada pada posisi itu karena kita bukan pasar monopoli. Meskipun saya tahu napas bulog itu kita harapkan ke depannya ya mewarnai hal itu ya. Ya, tapi tetap pasar oligopoli di, karena kita memiliki banyak pasar-pasar yang ada di realitas di pasar itu sendiri Pak itu. Ya, ya sehingga hal ini lebih ke sifatnya jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang tetap bagaimana research and development ini berkaitan dengan inovasi terus dikembangkan, kita kerjasamakan sehingga daerah kita akan terus terjaga terus yang dikatakan tadi oleh masyarakat bahwa perlu adanya penekanan harga itu. Harga tidak ada masalah Pak, tapi pendapatan per kapita masyarakat terus naik, bisa mereka meningkat purchasing power parity-nya, saya pikir itu oke-oke saja, meskipun ada upaya-upaya untuk tetap melakukan stabilisasi harga itu. Demikian itu.
0: Baik, pendengar dari Republik Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah dialog kita pada Gorontalo pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, kepada Pak Laode dari Bulog, terima kasih Pak, kepada Pak Rijaldi dari Dinas Kumperindak Pak, terima kasih Pak Rijaldi, terima kasih juga kepada Ibu Rini Widiastuti dari Dinas Peternakan dan Perkebunan, dan terakhir terima kasih kepada pengamat ekonomi Profesor Dr. Amir Halid, terima kasih Pak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

berasal dari Sangir Talaut atau dari Sangihe. Ahako iya mau. Saya nggak tahu judulnya ini artinya apa ya. Tapi insya Allah ini lagu yang menyenangkan buat semua, terutama untuk warga Sangihe yang ada di Gorontalo. Oh ya, pendengar, bicara soal penanganan fenomena El Nino, ya, saat ini di Minahasa, Sulawesi Utara, Kodim 1302 mengerahkan ada 1 SST personil dalam apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanggulangan fenomena El Nino di Tomohon. Dan di sana Babinsa itu diperintahkan untuk meningkatkan deteksi dini. Jadi mereka ada patroli wilayah dan selalu berkoordinasi untuk mengantisipasi kebakaran hutan lahan serta kekeringan. Nah, di sini sinergi lintas sektor juga ada. Ini jadi fokus utama malah, dan upaya mitigasi bencana agar dampak El Nino terhadap masyarakat bisa diminimalkan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain.

Anakku Naburju, satu lagu ciptaan Samuel Huta Barat. Ini berupa sebuah lagu nasihat, curahan kasih sayang dan doa tulus orang tua, biar anaknya kelak jadi orang yang berguna, dengar-dengaran sampai akan menjadi seorang yang sukses, suka menolong ya. Naburju, anak yang baik, memiliki sifat yang baik, penurut. Pendengar dimanapun Anda berada, ini lagunya buat orang-orang yang merantau juga bagus ya. Ini nasihat hidup di kampung orang, biar bisa disayangi orang seperti apa gitu, sehingga kelak akan bisa membanggakan orang tua. Dan cocoklah lagu ini buat semua kita yang tengah bersama di hari ini, yang memiliki putra putri, untuk bisa memberikan nasihat selalu tanpa henti sebagai gambaran kehidupan nanti mereka. Insya Allah akan menjadi seorang yang sukses bila mana hari ini dengar-dengaran dengan apa yang diinginkan orang tua. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih akan terus lanjutkan lagi kesempatan kita untuk menghadirkan lagu-lagu daerah di hari ini. Masih dari daerah Sumatera Utara. Ya, ada anakku Naburju tadi, mungkin Anda juga masih sempat ingat ada satu lagu yang juga turut menjadi lagu kebanggaan orang sana nih ya. Kalau kita dengarkan tadi ada Vidiana Rumapea, sekarang kita bersama dengan Trio Ambisi. Saya Anju Maau.

0: di rebahan terus. Lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
3: Sukarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
4: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
5: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi, Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17 Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah hai Sukarni, jawablah kamu para pemuda. Tahukah kamu 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
6: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Kintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

kantor ketua biar gacor katanya ya. Suasana lagunya bikin semarak di siang hari ini pendengar. Dan itu yang memang kebiasaan di timur sana tuh. Banyak yang suka pesta sampai larut malam, sampai pagi malah ya. Ada di lagu-lagunya juga, ayo kita melantai sampai pagi. Waduh, ini sebenarnya no problem. Tapi ketika ada anjuran dari pemerintah bahwa banyaknya kita yang selalu melakukan pesta juga, ini sampai ke pemerintahnya juga ya. Jadi pesta ini pun harus diefisiensi. Ini oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat bersama Kodim 1613 Sumba Barat mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan efisiensi dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan. Itu karena memang di sana banyak pesta-pesta adat. Jadi masyarakat di sana seluruh lapisannya harus menghemat katanya, harus ada efisiensi kegiatan pesta adat. Dan imbauan tersebut juga disampaikan untuk mendorong perubahan pola pikir serta menjaga stabilitas ekonomi keluarga di tingkat desa. Sampai Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Rangga dalam dialog Sumba menyapa yang menegaskan bahwa kebiasaan menggelar pesta adat yang berlebihan itu seringkali membebani perekonomian masyarakat secara finansial. Jangankan di Kupang ya, Gorontalo, iya arus pesta. Dan menurutnya fokus utama pembangunan keluarga yang misalnya ada acara pernikahan ya, jadi harus membangun keluarga yang baru. Nah ini hendaknya dialihkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya dan nantinya untuk pendidikan anaknya gitu. Jangan difokuskan pada pesta. Dan bahwa masyarakat juga perlu membedakan bahwa nilai luhur adat tradisi dengan dorongan gengsi yang justru memicu jeratan utang berantai. Kesadaran untuk menyederhanakan prosesi adat biarpun ada dengan adat tetap sederhana ya. Bukan dia punya sadaka-sadaka poli begitu. Jadi tetap melaksanakan adat dengan penyederhanaan pembiayaan gitu ya. Prosesi adatnya disederhanakan kalau memang dia akan berujung pada pembengkakan biaya. Ini langkah penting agar kesejahteraan hidup keluarga juga bisa terjaga secara panjang, jangka panjang gitu. Nah, di sana Pemda juga sudah senada dengan Dandim di Sumba Barat. Mereka di sana itu mengajak masyarakat untuk bangkitkan kembali semangat gotong royong yang saat ini udah tenggelam, juga adanya kemandirian. Gotong royong kalau di pesta tuh ya pila gandong kalau orang Maluku bilang. Jadi warga yang selalu memanfaatkan lahan tidur secara produktif melalui kegiatan pertanian, ketahanan pangan secara swadaya, ini yang katanya kemandirian. Jadi itulah yang dimaksudkan. Lalu gotong royong ketika ada hajat-hajat itu saling gotong royong agar tidak banyak mengeluarkan biaya. Tapi orang sekarang kan perasaan begitu, aduh Allah, orang ada lalala kerja kongsong memintakan tolong pekerja akan terpaksa harus sewa orangnya mau babayar cuci piring apa iya toh begitu karena adanya pesta yang besar-besaran.

menuntaskan jumpa kita untuk gelaran saat ini di segmen ini. Berikutnya Gorontalo siang ini masih akan kami hadirkan dulu informasi dalam bahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tulundalo Butiapo lima bandabandalo habali lo hulundalo habali uhi walia me tolipundo botia tehas din Daniel watia ta mopotunggulolo iya. Mengelawa mengotato lembo alo tamo pia lo utumeteo mahisanangia lo hilawo motalua uolo utanggulalio half marathon utiboti dedila bo mai patu-patuju ode tamo tohilalo utumeteo nabo olo mai mo promosi lipu wau olo mo polai UMKM wau mo kampanye lo utumumula sehati talangota lo ta motohila lo utumeteo rival kidamu lo otangulai potala half marathon tota unuboti olai iyo wau to aturu pamalenda wau panitia mamu pesiapu mialo mo pesadia tidudah hepo huna amanin lio lo ta tongko teteo odito olo hu ilo la yanti to dalala u polibaya lo ta tongko tete abuti lembo alota o hobi utumeteo mamu kalaja helumo wala pamalenda wau panitia huna lai iyo half marathon lo u motoyunuto au amani. Onapa ati to u moporodawo ekonomi to hulontalo.
1: Woyoto merupakan mengecilkan diri yang bermakna merendahkan hati dan lemah lembut. Semakin merendahkan hati, semakin harum budi pekertinya dan semakin semerbak kewibawaannya. Sebab Motiti Woyoto ibaratnya sujud keharibaan ilahi Robbi. Segala kelebihan dan kekuasaan diyakini sebagai anugerah Allah saja. Sedangkan kekurangan dan kelemahan diyakini sebagai kelemahan dan kekurangan diri sendiri.
0: Ondu olo ito donggo lamiantia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Pamalenda provinsi melopowali utanggulalio pasar murah to bonebolango. Umalo pasadia ngolihu lo bolula sombako. Pilo matujulio momandula ayati toharaga umalo bobotulo. Tidio potopolo dulahe odie. I pasar murah boti pilo hutulio to taruna remaja wau to bilungala hilandala lo bonepante. Pamalenda provinsi lo otanggulai wolo u pilo matujuli ode la yati tuhata ode tampila tuju sabu tolo tu la delio uma ila turu lo ulea lo lipu wau tidak tohianga buti tibu panti bone bolango ismet mine ma ile i odu ola po opo o data ode pamalenda provinsi uma pila duli ode la yati uma lopo woluo pasar murah to umai mopo engadu botulo haraga masatia boti to polo dula heboti ngopo hia mai mopo imbangio haraga lo sombako wau olo modanta ta susah mo otapu taluhe beresi pamalenda mahi po depi-depita taluhu ode tama susah mo otapu taluhu.
2: Tahuda lomongo panggola di lapongan tawa dungu-dungu dabo topo milohe lakumu. Di lapongan tawa ili-ili dabo topo milohe pili.
3: Jangan disangka menunduk tapi memperhatikan tingkahmu. Jangan disangka berpaling tapi memperhatikan perangaimu. Artinya hati-hati dalam bergaul.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Di wali kota Adhan Dambea lo otanggulai to timi idu hula lo Agustus mai mopolai a utanggulalio wawasan kebangsaan. umai pilopo aitolio walo umo ela dulahu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Utanggula lio wawasan kebangsaan buti mai mopelai a sumangati to umo tololipu. Mopelai a buhu tawa walama wau mai mopelai a pahamu to maana wau pitu alo payu limo undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar 1945 Bhinneka Tunggal Ika wau NKRI imoli iletanggula mei liwali kota Adhan Dambea hulalo u piloto duo walio umar dekabuti hiango to umai mopelai asumangati tidiopo ode mongo ditimoni to umai motolo lipu wau motolo bangusa tidio poto lai o jamani masa tia buti modanta habari u dilamo patato tungguno mai mo olahe mialo mo o ilangi pahamu to u motolo lipu
2: lumadu lomo panggola
3: bo ode loboi nungo
2: seperti babi berjalan artinya tidak beretiket.
0: Odu olo ito nonggola miatia toha bali u bahasa lo hulondalo. To ui lalu ito pohuato lo otoduo tilanggula eliminasi malaria. Dabo masatia mamodatat.

0: lo malaria to pohuanto da bo ma to lo tau nu mo la buti ma mo da ta ta ilo malaria i odeta hi mo iawa to limbunga lo ta hi podu la ngawa lo hulawa po hile lio u isi isi ali wau dila mo palongo puskesmas wau dinas kesehatan ma tonggo tulete tonggo palakisa wau ma mengohi pahamu huna mopo hingga de loladio panyaki malaria buti
1: lumanu lomo panggola
2: bo odelohu idu wau datahu
3: seperti gunung dan dataran artinya jauh berbeda.
0: Oduolo itu nonggo lamia tia tua bali ubah bahasa lo hulon talo. Tolo tu lade lo tamo lo limo bantuan sosial mialo bansos program keluarga harapan mialo PKH wau bantuan pangan non tunai mialo BPNT uluo boli alo tolo tu lade lio boli lio mao uluo tadi dumo otapu. Sabu pamalenda ma bilo-bilo heto data tunggal sosial wau ekonomi nasional mialo DTSEN. Ikabit pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial to dinas sosial to pohuato Suslana de Wusolo Otanggulai. Nah, melalui PKH, wau BPNT buti, tama masa-masa untuk desil satu tunggulo desil amba. Nabo wanuto DTSN, tama melalui buti, malai masa untuk desil anam tunggulo desil sepuluh, ma didumo otapu. Sabu ma didumo tu ude walo sarati. Ta dupi-dupi ta PKH lo otanggulai, ma woluo ta didulo otapu upi lo mantu lo pamalenda. Sabu ma lo rubawa to desil. Dabo utie de bodongo me tulete lio lo dina sosial. Uma popotu udulio wolo data uma woluo to DTSEN. Pamalenda lo pohuato donggo ima-ima jadwali umo polo limo PKH wau BPNT hulalo Juli Agustus wau September boli donggo ima-ima potunu wau potuhata mondo Kementerian Sosial
1: Lumanu lomo panggola
2: bo odelo isiriki odi tomola odiamai malo didu otaripu lio.
3: Seperti setrika kesana kemari tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.
0: Mengundula awal mengau tato tanubo odi mola uma pilo pesambe umai lamia tiato hianga botia insya Allah poli demo dudungga ya to hianga peendamai.

0: Pindahku. Pindahku dulu ya. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang ngejarkanku. Sana aku duluan.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Sekar ada ibu pekerja, lagu dari Tantri, rilisan tahun 2026 ini untuk Anda, sekedar untuk kita bisa memberikan semangat untuk para ibu pekerja with me. Siang ini pendengar makin panas, dan sekaligus juga kami masih akan terus menginformasikan apa saja yang terjadi di saat ini ya, atau pada beberapa waktu yang masih bisa kami update untuk Anda. Di siang ini kembali juga kami turut mengabarkan untuk Anda informasi terkini yang akan kami hadirkan dari gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Baiklah pendengar, ini kita akan nantikan informasi dari rekan Andi.

0: Baik, suasana di siang hari ini kita ingin tahu dari DPRD Provinsi Gorontalo bersama Andi Sanga. Halo, Andi.
1: Ya, halo.
0: Baik, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Gorontalo di mana saja berada. Saat ini saya sedang berada di kantor DPRD Provinsi Gorontalo, tepatnya di depan Haruang Duluhupa, di mana saat ini dari Komisi 3 bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPEDA DPRD Provinsi Gorontalo sedang melaksanakan rapat dengar pendapat umum bersama dengan stakeholder, di mana yang hadir ini diantaranya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dan juga Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo. Kemudian ada juga tokoh adat dan pemerhati bahasa Gorontalo, kemudian juga dari tim akademik UNG, Kepala BPMP dan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Nah, dapat kami informasikan bahwa rapat ini digelar sebagai sebagaimana tujuannya untuk bagaimana melestarikan bahasa daerah, bahasa Gorontalo yang saat ini semakin terkikis dengan perkembangan zaman yang secara terus-menerus terus berkembang, dan saat ini penggunaan bahasa daerah khususnya di kalangan masyarakat, apalagi untuk anak-anak muda ya, yang saat ini semakin tergerus. Nah, tujuan daripada rapat ini untuk mendengarkan berbagai masukan, gagasan dari stakeholder untuk bagaimana pengambilan kebijakan dan regulasi yang ada ini ke depan bisa lebih maksimal dalam menjaga atau melestarikan bahasa daerah Gorontalo di kemudian hari. Nah, tadi ada beberapa yang menarik yang sempat disampaikan oleh para stakeholder, salah satunya ini dari Pusat Studi Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah di bawah naungan LPPM UNG, di mana kondisi bahasa daerah yang saat ini dari hasil penelitian itu semakin memprihatinkan karena semakin tergerus dari perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Nah, juga yang menjadi salah satu sorotan antara lain terkait dengan penulisan bahasa daerah yang tadi seperti dicontohkan terkait dengan penulisan bahasa ataupun kata Kulondalo yang bagi beberapa orang menggunakan NT, dan juga ada yang menggunakan tidak menggunakan huruf NT tersebut. Nah, ini perlu menjadi perhatian dari semua stakeholder khususnya pemerintah dan juga DPRD yang memang memiliki fungsi ataupun kewenangan untuk membahas dan menetapkan peraturan daerah, dan ini didorong agar untuk regulasi terkait dengan pelestarian bahasa daerah ini untuk dibuat. Namun juga dari penyampaian dari pihak DPRD bahwa untuk perda terkait dengan pelestarian bahasa daerah ini sejatinya sudah dibentuk peraturan daerah sejak lama, di mana ini tertuang dalam perda nomor 8 tahun 2005 yang telah diubah menjadi perda nomor 2 tahun 2009. Nah, namun pelaksanaan daripada perda ini memang masih perlu diperkuat, dan juga isi daripada peraturan daerah ini perlu terus dikembangkan seiring dengan perubahan zaman. Kemudian juga beberapa yang menarik dari tadi ya, penyampaian dari Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, di mana Gorontalo ini merupakan salah satu daerah atau dari 3 daerah di Indonesia yang indeks perlindungan bahasa daerahnya ini termasuk sangat rendah. Nah, ada beberapa yang menjadi penyebab, diantaranya adalah pewarisan bahasa daerah oleh orang tua ke anak yang semakin rendah, dan ini membuat bahasa daerah di Gorontalo sudah bukan bahasa ibu, namun sudah menjadi bahasa kedua. Kemudian juga ada saran dari Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo untuk bagaimana pemerintah melakukan revitalisasi bahasa daerah, karena saat Provinsi Gorontalo yang sudah melaksanakan revitalisasi diantaranya Kabupaten Gorontalo dan juga Kota Gorontalo. Ada juga saran berikutnya dari Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo untuk kegiatan-kegiatan keagamaan di Provinsi Gorontalo ini disarankan untuk wajib menggunakan bahasa daerah. Nah, ini supaya masyarakat ataupun anak-anak yang memang saat ini terkait dengan bahasa daerah sangat minim ya, ini bisa mendapatkan pemahaman dan terus mendengarkan bahasa daerah sehingga semakin terbiasa dalam penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Saran berikutnya yang terakhir yaitu terkait dengan pembuatan peta jalan bersama, di mana khusus hal ini, saran ini untuk program studi bahasa daerah bisa dibuka di tingkat universitas ataupun perguruan tinggi, dan juga penguatan pembelajaran muatan lokal ataupun bahasa daerah sejak dini, baik di tingkat SD termasuk di tingkat SMP dan juga SMA. Dan kemudian juga pendengar, dapat kami informasikan di hari ini memang ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Gorontalo di jam yang sama, di jam 10 tadi. DPRD juga melaksanakan audiensi antara pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo bersama BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian juga nanti di pukul 13 nanti atau jam 1 siang akan ada rapat badan anggaran DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka membahas finalisasi KUA PPAS APBD Perubahan 2026. Dan juga di jam atau pukul 14 atau jam 2 nanti akan ada rapat badan anggaran DPRD Provinsi Gorontalo bersama TAPD Provinsi Gorontalo dalam rangka membahas finalisasi KUA PPAS APBD Perubahan 2026. Demikian yang dapat kami informasikan dari gedung kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Andi Sanga, laporan Anda dari gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Kami nantikan informasi yang lainnya.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan bersama Pro 3 Jakarta turut menghadirkan Dinamika Olahraga.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: That's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilori.
1: Ini dia lagi, kita lihat coba pada Bisha. Bagus. Bisha.

Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus

0: Kids.
1: Dari sisi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik, tentunya kita akan belajar di

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanfi Hilamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain sudah siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Pelatih senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Toli.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mempertahankan persiapan tim. Jadi, walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Dengan RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
1: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di musim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah menangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

hari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet tim nasional voli putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathanael Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Malizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Angkara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Persatuan Tenis Seluruh Indonesia PPPLT menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reynama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Muhyiddin Zarkasih siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam

diri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Oradu ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan

0: paket. Apalagi kalau rekah ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
1: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini. Dan alhamdulillah, Mas Dati sama Mas Basitnya juga jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya tak
0: diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencak Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

dengan disampaikan informasi dari Olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri.

baca, kita tahu isi dunia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk kita malas membaca. Yuk, minimal luangkan waktu membaca 10-15 menit sehari. Gunakan waktu sebelum tidur atau istirahat untuk membaca. Cari buku bacaan dengan judul atau topik yang kita minati. Lalu, mulai membaca buku dengan isi yang ringan. Dan buatlah list buku yang akan kita baca. Yuk membaca!

Lagu lawas, tapi ini bukan lagu lawas banget ya. Sebenarnya ini lagu yang dirilis dalam album Tajam Tak Bertepi di tahun 2000-an oleh Johan Untung. Selamat siang, pendengar. Kita masih menemani suasana siang Anda di kesempatan hari ini dalam program Gorontalo siang ini. Ya, nantinya juga Anda pasti akan kami suguhkan dengan Hulontalo Lipo. Ini pada siap-siap aja sih mau buka WhatsApp, mau buka TikTok, mau buka tipe akun IP muka, mau coba Lia yang mana? Ya, silakan ke line telepon. Silakan ke line telepon sih. Maksudnya buka TikToknya nanti, tapi ya kami akan bagikan linknya. Dan kita masih akan terus melanjutkan lagi pendengar dengan lagu-lagu yang bisa menghibur suasana siang Anda sambil makan siang juga. Jangan lupa efisiensi juga tetap harus berlaku nih, karena tidak sedikit ada banyak yang mesti diperhitungkan karena memasuki bulan Agustus ini. Ada pernak-pernik yang memang sudah harus disiapkan, ada ornamen, dekorasi dan sebagainya yang khusus untuk bulan Agustus itu sudah dipersiapkan dengan matang. Well, kita masih punya persembahan untuk Anda. Kini kita punya lagu Selendayan with Stand By Your Side.

Yana Julio dengan judul Hasrat Cinta. Juga kita udah harus akhiri di persembahan kita siang ini pendengar, dalam program Gorontalo siang ini. Dan tentu untuk beberapa saat ke depan Anda akan kami ajak bersama dengarkan Gorontalo Lipu'u bersama Pak Kuni. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.
4: Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, di era sekarang, Gmail sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Mulai dari urusan kerja, sekolah, hingga media sosial, hampir semua terhubung dengan layanan email milik Google ini. Namun tidak banyak yang tahu bahwa saat pertama kali diluncurkan pada 2004, Gmail justru sempat dianggap sebagai lelucon April Mop. Tawaran kapasitas penyimpanan gratis besar 1 GB kala itu terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya. Dari yang awalnya diragukan, Gmail kini berkembang menjadi salah satu layanan email paling populer dan berpengaruh di dunia. Gmail benar-benar hadir dan kemudian berkembang menjadi salah satu inovasi digital yang mengubah cara orang berkomunikasi melalui email. Dengan sistem peluncuran berbasis undangan, Gmail bahkan sempat menjadi layanan eksklusif yang diburu pengguna internet pada era awal 2000-an. Gmail memiliki sejumlah fitur unik yang sering tidak disadari pengguna. Salah satunya, tanda titik dalam alamat Gmail sebenarnya tidak mempengaruhi alamat email, yang artinya, alamat email dengan atau tanpa titik tetap akan masuk ke kotak masuk yang sama.

Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.

Lillah itu boli donggolo dudung gaya toh yang abotia patuti itu mau potalu lo deo waw syukuru ode olio ea tamo limo motamo lama hetutu ea ta longoh mei olanto odudata lo nikmati ea ta kawasa to utoto nulala salawati wa salamu bobotlah nontomao ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggale patamao ode ongonga la alio mongo sahabati lio wolo tonulata lo dudu ahihilinga lio duando tima-tima manga sare ati lio ongondla mongo dato syukuru u ito donggolo oto duo umuru syukuru hiang donggolo oto duo insyaallah ito amia tede bohi sehatia hiku atia hi ori jiki atudulah hebotia tunggu lo mala akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin mengundla mengau tato dan tulima dapat-dapato lo watia utato todula umay lo pangkato debo ngopi elio debo mamulingan nganto dapato awo lo lo watia umay moselita molo ia wolo uhi walia metolipun tebotia wolo usilita lo uito umay lo ngalo tolipun tehulon talo mengundla mengau tato. Ya, dah bungkam patut lah. Bungkam lantau-lantau aja dulu lah, aja buat dia. Jo. Bohilelio, pokoknya itu pembuka. Bohilelio de olanto ma'ami, ulo laita isi-isi ali. Ulo laita, udila ma'amu palongo. Udila ma'amu milaya. Sabu donggo lantau-lantau aja dulu lah, odie. Bohilelio, musi isi-isi ali laito. Membidu ode, mapabu. Jo membidu odunggalo odunggalo penyakit tembedu hunggungo dan ngili-ngili dan lain-lain sebagainya walaupun tidak mengerti itu tenaga kesehatan nanti doda latihan dan dibertiju mengelola mengotato itu baito pepahile lio ma butia udah olang tomaan peipo ela lio ma jo. Nah betul. Peipo elah dia mak, yo. Dah adi tuju mengontar mengodla. Dah bobot dia jo. Ointa uito alual dia mak. Wojo. Nah allah tawolo talo itu botia mau luat nama pato pato abantela umo putih wa umela. Umela wa umo putih. Bopilo hilapita tuntung alo bahasa uito. Bantela umo putih wa umela botun tunggal bahasa itu semuanya merah putih kan umela umo putih gitu loh ya boleh mau lupa sama mau koreksi mebol berpilih hidup kita tunggal bahasa jatuh jai ya jatuh jai boleh mah tunggal bahasa itu ya boleh mah nah itu baik doh putih anak-anak putih mau pramuka mesti tahu lialo karena lanto-lanto nggak didulahu ya nganu tiap kecamatan itu pasti ju pramuka itu kecamatan andila tu sekolah mesti mapo imatolo wa mesti tahu lialo buti mengobanta anlihu ju dia belum amang lo apalagi ju petali buti jata otak buah piahu oh dia buti tieli ju. Jangan sampai kena ispa, bukan ti ispa poli ini infeksi saluran pernapasan akut gitu loh. Jo, maaf polo ti, maton buat apa coba ok dia nuno, nuno, maton buat, jo, nah itu jo mengundang-undang. Boleh maaf polo ti, donggo hekia kapulio buat dia betia baca bawa keluar tiak Allah betia tu donggo nak amai diboleh duga jo karena betia signal betia donggo hilu hilu belahu dua jo lantau ngadu lah tahu boleh wala signal mak tunggu dulu motio lu ngopong pe nah itu ada delo wala lolo ya tahu betia signal betia boleh maaf boleh dah adi tu jo mengon tentang mengon lah betia
Tetap oke ingat buti karena uti donggol lantol lantol ngadulah diwau dupoto jo dupoto timuru

Walau bahasa ludah itu barubu. Ya. Barubu dijo, memang. Motong potak itu tuh. Ya. Barubu itu motong potak itu tuh. Wow. Yang lagi jadi di, nunggu pada lu dupa tuh. Nggak pada lu dupa tuh, umok didi. Bok di tuh lu dungu hema poli begitu. Ya. Nah itu betul abolo maapolo cuma ngota tau mengudla uhi mau ati bolo tak uke inga boti bolo ma mo po olata mo kiri kanan mo barisi jo nah mo barisi nah halo boti ya uma iya ma medelo auti ma medelo olo ati auti jo jo mula tetanan apa uti karena mailin bata buti ai pasukan buti ada mata hewati stop stop mati alo mah bingung inte pilong ngwati ala ati atabo stop gerak mati alo mah bingung buti au mama ulo inte pilong ngwati alo mah stop gerak dong ke mapo ngot dong ke anjo. Nah di beti cuma ngontata mengulah woi ma'ati ulat hepopo olata umo barisi mau kiri kanan ya jauh kiri kanan ke kiri atau ke kanan hudul ingat itu matah dasar putih ayy komentar ini na bongo peta njo njo nana ma bangang ngolapol beli mo onto putih komentar ma bangang ngolong beli mo onto ma bangang ngolong di bom pembaca. Oh, ini mau untuk komentar mah bang ngolo. Yo, di pompo baca ju. Dia buti dia ini. Oh, nanu. Allah boleh cuma ngontak sama Allah. Oh, imah yang ngok hati buat dia tinggal dia hipo olah talo hipo barisia alihu ju tumonu to oli monglio walau buti tali alo nyawa walau maana wau pitu alo bandela umo puti wau umela buti tumonu to oli monglio ti karena walau ente bila lo mama satia orang acu tak acu kan open bo bandera eleponu ya openu Orlando eleponu bo bandera ju buti obat wato amuladia. Kagak intonasi lewol ya. Ah, ele pun ubah bandera ubat sepatu. Amuladia. Nah, hawas itu. Intonasi lewol, intonasi lewol hawas itu pak. Yo, kalau maaf, kalau ti. Nah, itu betul jo. Dia betul. Mangku maju. Nah, itu. Wei lele ada orang tu mahamila. Umar mau mata bantela. Jo, mau ela dulahu. Maradeka. Nah itu 17 Agustus 1945. Itu lo. Jo. Bolo ma bolo lo ti. Dewa dia tu mesti obau dia. Oh ya, bihin mau untuk komentar mak bilang ngango. Ya di polpo baca. Mawaluti yang di Facebook Pak Rusli Pak Utina Umalai amin ya Rabbal Alamin Pak Amir Utina Pak Amir Udin Mawaluti itu apa itu? Oh jo ma Jo musim masuk angin Pak Watiano itu Jo agak jauh. Oh emot bandera Jo kalau dua lapo data siapa lagi Pak Yasman Kasim, jo odu olo umalai amin ya Rabbal Alamin yang punya nama Yasman Kasim. Sehat selalu Pak Kuni, amin ya Rabbal Alamin. Pak Baba Hasanuddin Hadi, jo Pak Kepsek, mawaluti. Assalamualaikum, kuni jo alaikumussalam. Hiang bola dulahu di peilo dungga lo maradeka. Padahal ni ma walulo pula tua ulo tahunu Indonesia ma nanti po itu ma waluti ma lo maradeka popoji dong ke terjajah walolo itu kuni eh jo nah itu yang berlalu di pe ilo dunggal lo maradeka
Ya, full hang, nangka full hang ngerti ya. Kan full hang itu pengangkutnya bapak juga itu pak. Ya, untuk itu. Apalagi betia yang punya walau pendapatan tetap. Taraga umahale itu betul tidak boleh bapak dia ngolak itu menak dia main. Ya, boleh maaf walau. Lanjut di blog datang komentar nak kau yang punya nama Novita Ali Lahengo. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Pak Kuni, jo. Tau puncak puluh bala mau patuda adulahu Pak Kuni. Ma rasa-rasa tu ibu puluh sama. Tima allah tolam ya tia unanoau. Makanya watiap itu mata huatil metia. Ma bilang Kuni Kuni kenapa salah lagi Kuni? Jo, minta baik dong. Mama pilih lah itu malatnya panaskan matahari. Mataku mau jadi hitam mana? Jo. Ana no. Lanjut Pak Sanudin Nabi. Wanuma bangangolo kuni pengilu pokopi Sarabah. Wih. Din din di. Oh iya, babo mo heta yo buti tang tang kula mel tau tau walu naku Yo. Nah. Yo. Kalau kalau bebe tu dalam asel tiba, tinggal ngopi ya tu angin abis abis lama itu mak tu patulur belau. Jo, lanjut. Yang punya nama Kadir Usman. Assalamualaikum Pak Kuni Jo, waalaikumsalam. Kapan tanggal 17 Agustus? Kapan tanggal 17 Agustus? 17 Agustus. Jo, nah itu. Dan kawan 17 Agustus, 17 Agustus, ya, 17 Agustus tahun 45, melame dong ke SD, tipe emangnya ini taruh kalasi, taruh kalasi antama momolita, nama momolita itu tio, ma, mau manyanyi tio, betul di bakal papa nih, jago manyanyi tio, betul di bakal papa nih, ya, ya mo momolita jodoh itu wano momolita beti lagu-lagu perjuangan odito hapali ndek uke keingat masa tia ndek atu tu lo mak bo lagu lo Cina lagu lo wo hapali oli mongolio pak lagu lo Japangi tau balik lagu beti lo perjuangan nah andi atu tu lo mak bo lo tamu hapali ja bo tau keingat talet belak lo mak lo tau mohon kapan 17 Agustus ya? Ya, 17 Agustus. Ya, lanjut, Pak Awin Awin Busman. Assalamualaikum, Pak Kuni. Waalaikumsalam. Ulo habari. Yo, alhamdulillah, pepio jo sehat. Dari desa Ombulo Hijau. Hadir Pak Kuni. Jo, Ombulo Hijau. Ina lo dong ke hijau, itu Ombulo tu malam ami. Jo, lantau-lantau ngapolo lah dia. Jo. Itu betul, gagal itu, Ombulo, Ombulo betul berarti tidak datang Ombulo, kisahnya itu pasti. Lanjut, yang punya nama Oijo, Oijo, Jo, assalamualaikum, Jo, waalaikumsalam, lontok batu dapan, tekun batu dapan, tekun tono, kunitea, bomo putih, baleyango, bodia mo putih baru bu odie, Jo, nah, dia boleh betul Jo. Sama lele mai bomo putih baleangot temola ju ibu lo perasa lo tok dabu-dabu itu mau botulo harga lo tola boli ju mau botulo ya lanjut yang punya nama siapa ini Rosalina Bakaya. Assalamualaikum kuni jo. Waalaikumsalam modaho dulahu omolua didikuni wallahu alam sawab. Jo, di portal lewat dia jo. Nyobain, dah boleh itu mah menghilir doa jo. Ode tak kawasa, portal ada boh matu hutali merahmati, hutali medidi, hutali medidi. Jo, ya itu baik dong. Lanjut, Pak Sanudin Habi. Portal pidato kenegaraan Presiden Prabowo 16 Agustus. Mau tanggulai gaji lumayan kun, pokoknya penuh haraplah, berdoa lah, berdoa lah. Jo, kalau harap pulau coba lo mau doa, jo, tentang mau doa wajah mami amin maju.
Jo, nah itu kalau dua lapor dat, ngam lapor pegawai itu mahu apa tanggal 16 Agustus di atur tu lemah apa apa lo pegawai itu wajah pemahu, wajah pemah. Kalau jalau bau ni tu, bagaimana kau pidato tadi kau bagaimana? Deh, titi malam pati lu kasami ulat tiad. Jo, wajah pemahu, jo. Lanjut oleh mai malo pak guru pak kesep, tenang saja pasti dak bo pidato lio bo pasti lupa pasti dak bo pidato bo di adan ulo tuang pidato oleh bala harap pulong. Lanjut pak Aris Patan, jo odo olo umalo la minta salamulawati olo umalo i amin mai jo ngamuhulatan tanggal 16 Agustus itu. Lanjut uti siapa lagi ya? Pak Haris Patan ngupatudulah kuni boti kuni ta muhuhulo poli resiko pak muka luari mola boti atuh de boti tieli boti ya uti total ulo hati tiba-tiba barang nyala boti cuma huhulo ngamila tak ilah ilang kangolo hati ya. Tak bom keluar mola itinggai Wano tidak imun, tidak dibawa imun. Pasti keluar mama mata polo bola jo, mata polo bola uhit. Ngoda mola kungolo. Kalau dibawa imun, jo, nabe itu. Lanjut yang punya no. Angku bolo tutulah buti enti buti eh. Lanjut yang punya sudah tadi ya yang punya nama Awin Gusman. Selama saya ini jaga dengar suara di Pakuni nama Mas Satya bolo ilondong kalu laku itu ya laku di Kuni. Saya ini fans di Pakuni dari dulu apalagi baku teman deng tiba Amir Musa tikape jo anti ma ilopono selama tidak jaga dapat dengar tiba kuni baru timali uruti deng tima kuni setidak ada ya sudah pada pensiun semua muanya kalau tiape anti sudah meninggal tiba di idi ti upu ti nene sari ti nenggos tiba kiki tipali malele muloma utap tijo jo kalau mau himagiliran wati ya. Nah itu juga mengontak-mengontak beti-beti dawa pe entah apa sopolo dulu di membidu ada apa bu itu malah upol intonasi malah kalau dulu itu intonasi ulang talo dia ya walau maaf walau lanjut sampai ini sifah. Halo Opa Kuni, iya halo juga yang punya nama Ramon Jabar. Assalamualaikum Pak Kuni, salam Londo Dulamajo. Waalaikumsalam. Iya lanjut lagi yang punya nama Reni Hasim. Assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam. Bohemo hemo halinga todu omo Pak Kuni to bonyo. Bohemo halinga todu odu omo. Ya, karena wolo dong kepot de lolo du potong. Ya, ngobodel dupoto, ya berdoalah, yo, ya bom potal lo doa juga ada tak kawasa. Lanjut, yang punya nama Iwan Tahir. Assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam, ololah bari alhamdulillah, sesehati. Yang lanjut lagi yang punya nama Angki Biahimo. Dulu cuma berdengar di radio, sekarang so di HP. Oh begitu ya, jo. Sekarang sobaku mengada tapi tidak baku lihat ya jo untuk itu so tata luar bola laming ya begitu ya jo bolo maaf bolo. Lanjut yang punya nama AN Nur Kamiden Pak Kuni wololo habari dari Luwuk Banggai. Oh jo itu bolo maaf bolo tulisannya wolo lob itu ada dua o wolo lo habari itu wolo lo habari kan wolo lo habari artiannya itu
sedih kabar. Walolo kan? Indo bayo. Jadi do mesti walolo habari. Indo. Disamakan boti Allah perbandingan lio. Tilo wau tilo. Tilo mama, tilo kapur. Indo perbandingan lio. Lombu wau lombu. Lombu besok, lombu rebung. Wala talila putule sayori. Indo bayo. Jadi di do bayo. Supaya jo mau baca jadi fasih. Wan me itu enggak olat ya, mak tak olat ya. Tapi dah boyang orang belum tahu, dah baca dia. Walolo habari, itu. Itu berarti artiannya itu sedih kabar. Boleh maaf boleh, boleh maaf boleh. Ya, ya. Mudah-mudahan Allah tidak makokok oleh metode DPR. Berarti bagaimana cara menulis, bagaimana cara membaca huruf apa yang kita gunakan. Karena UNG sudah ada penelitian untuk itu. Yo, memulawati tak mau tapu bukul ya. Langsung menawarkan diri juga, langsung menawarkan diri. Oh, walau maaf, walau. Ya, terima kasih dari Luwuk Banggai. Be. Jojo. lanjut. Yang punya nama Rafta Tamrin. Halo Pak Kuni. Halo juga. Ya, siapa lagi ini? Yang punya nama Saleh Botutihe. Wih, kamen ala alabi. Ala bidah. Assalamualaikum. Buh, ain lion aku warahmatullahi wabarakatuh. Jojo, ju pakuni, ju. Pasal botuti he. Jo, ala biju. Jo. Jo, bolo. Pakahar 77. Tikunitie malo lucu dah. Se, ngakali. Wan bawa botiti lia, wan bawa pipi tolo toputongnya. Tinggal bahap untuk hati abu ti mau tahu keinginan me pipi itu untuk toputongi. Ah, jambil hendam me buti hua malu putih ya. Hende mai laba amu. Hende ya tu tu lama itu. Kalau maaf, jo itu gemas ya. Aga bulat ya tak dong kompio man dong kopi pito lah tu butong. Aga bulat ya mata tak pola tolong ungu. No no, di mau itu mau polin aku. Ya bolo maaf bu. Lanjut lagi. Yang punya nama Putra Tengahu. Opa Kuni Jo. Yang punya nama ya itu. Orang dia bolo telin dulu ya biar anak-anak orang panggil saya Jo. Pokoknya apa saja yang anak-anak Jo. Jadi anak itu penasaran apa ini, ditanya ke orang tuanya. Itu tiba-tiba kunikal tuh kamu mau panggil itu dia Jo. Dan itu bi tiba pada sama orang kuli balauti mah heran ya mbak muhimadu oleh beti tam Jo itu apa-apa. Lindulia olia mulia ya iyalah. Masa orang tiba kuni mau bilangnya pernah tidak. Anak itu ultimo masyarakat kan kata Jo itu. Supaya dorang kalau mau dipanggil, dorang juga menggunakan kata Jo itu. Itu penekanan ode wala umwa. Malingguline lia mulia pema. Itu penekanan ode wala umu itu. Oh, bolo maaf, bolo. Sampai lagi ini. Bolo ti please bah. Please ben, please bah. Pakuni, ngolo bandali pakuni. Maksud. Maksud apa tujuh so? Anjo. Lanjut Pak Ahmad Tarun. Kuni watiati pali oni. Jo pali oni londo tapalulu o. Ulolah habari kuni. Jo alhamdulillah pali oni watiasi sehati alhamdulillah. Jo bolok dua lapa odata del pali oni. Lanjut. Sabah yang punya nama Uhti Al Matsura. Yo, debo tako hitam olo tikunye tako hitam. Iyo, atu tuloma itu ni. Saya itu kalau sedih matahari saya semua lari. Yo, walau mau hitam kamar tinana. Dia atu tuloma itu ni. Walau maaf walau.
yang punya nama N. Assalamualaikum, kunijo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Uhti Al-Masurah. Mopatu dulahu pakun. Ya, sama. Dimana tolamnya tiap tingga-tingga. Bo lantong-lantongo. Bo pala inga. Bo pala ingalo. Bolo ngelango toim pupulu. Satu artianya panas sekali. Bo satu artianya. Tapi yang hulun talo mola, tak ada apa. Ya si kata lio, Pak. Jo. Nggak betul-betul. Lanjut. Yang punya nama Abang Romantis. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Gorut anggrek hadir Pak Kuni. Jo. Jo, bolo dua lapa odata. Yang digorut. Anggrek. Yang punya nama abai palakololo tapi yang masuk akal jo itu palakololo tapi masuk akal. Lanjut kacau ya Pak Kuni, bisa request lagi? Tidak bisa, nanti habis ini ada berita daerah, setelah berita daerah ada request lagu. Nah, itu sedang beritahu gitu aja ya. Sampai ini yang N, yang punya nama N, yang punya nama Nurdin Hunok, Huno atau Hunok itu ya. Yo, bolo dua lo. Yang punya nama Mom A3. Sogode tikunye, sogode iyo. Di gambar poli ini ya. Untuk sampai kamera ini cukup bergengsi, Pak. Bukan Po Bibi poli ini, kamera mahal poli ini. Bukan Po Bibi ya, sekedar info. Jadi anak pun dapat lihat gode, ganteng, ya. Bolo gigi yang tidak boleh diam tutup, Pak. Gigi ini yang setelah lubang-lubang. Kamera tidak boleh mau tutup. Tutup lo, Pak. Mama Kifli. Yo, Mama Kifli. Assalamualaikum, Pak Kuni. Yo, waalaikumsalam. Salam dari Halmahera. Halmahera Pak, di Lipolo, di mata talu awaloa tiap bola laminga, bibi lo hebo dia mo ontonga, inde ya atu tulo ma itu ni, inde jojo, Halmahera, bolo odu ola apa odata, salam sayang untuk warga Gorontalo di Halmahera, kalau baku dapat, kubingo kasana dorang ini. Bilang ke sana salam ni Pak Kuni itu non. Dia suruh kubingo ke sana kamu. Yo, anu Olanto dia suruh bingo ke sana ngana. Itu bahasa bawaan, Pak. Karena dulu kita masih Sulawesi Utara, sehingga bahasa ibu kota itu kan mendewakan bahasa ibu kota. Mau tidak mau ngana itu terbawa ke sini. Sebenarnya Melayu di kita itu kamu, kau. Walau kan malah ditahu, sompulang kami aslinya bahasa kita itu, karena bahasa itu kan bahasa Oadabu. Itu begitu. Wanu ma atau meladu dia mau totat utatio tamanilio tiamolio tilolio tiombulio teinganalio. Wow pe kita lio di atan tonu lutu alo tamani tonu lutu alo ngamila ratalio. Itu begitu. Antara lantau boleh di mana? Jo. Tapi yang menurut olingolio itu mana? Poli tinggal menurut poli olingolio poli. Wanu mau dah dia mai? Anu tinggal perasaan latia. Gimana gitu ya? Bolo. Lanjut yang punya nama N. Tolite hadir Bang. Tolite. Jo. Ja betul dalala betul male aspal betul dalala beto. Ja botiuti pula poe piahu. Jo utilan pula le botiuti ma. Uhe postingnya meli aya. Jo. Bolo. Lanjut yang punya nama Rita Uloba. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Deuti lo onto. Deuti lo onto. Ya kita taruh di sini double oto londo. Itu londo. Itu. Mesti kita taruh tanda baca. Kita taruh lo onto koma. Ya betul. Karena bahasa Gorontalo itu ada yang dua harkat. Wololo. Betul kan? Ada dua harkat. Tilo dua harkat. Mato duolo. Itu dua harkat. Nah, ada kalanya ada yang dua huruf vokal
yang sama harus diberi kayak lo koma ondo, lo ondo supaya bisa ada perbedaan nio. Belum maaf walau ti. Mudah-mudahan ini mau lo me bukul yo, wawa me mulawati tahu lo ipmai pak pro me mulawati ya. Permohon anda, unanwa. Wadi deti lo ondo oleh pak kuni ternyata bo ita manis tapi ganteng. Seh, jangan bapak puji begitu ya, jadi mangalo anak apa? Tutul lo mai. Ya, madil patul lo belah, gue popo mangalo di tunggonga. Oh maaf, bolol tijo. Nyo open wong nyo talo belah jupen bo imi yo mamola itu patujo. Siapa ini? Super Aan. Timao kasubi pakuni. Deh, pengola. Jo. Ya me pengola mesti kasubi. Jo. Udu tu du tu talun tua dia tu talu latia me pengola. Wan du tu talu latia mai. Buan du talun tu pasal pengola latia. Du tu me tu talu latia. Gitu lo. Itu aman. Gitu tu. Asik. Memologan. Sampai ini yang punya F4 pakuni baumbun gagas yang ini jo beda. Lanjut yang punya nama Ju, masya Allah pakuni sehat-sehat pakuni ya Jo, alhamdulillah Jo, walau dua lah pak odata. Mari lanjut lagi yang punya nama Mama Kifli Eri Gontalo, assalamualaikum, salam dari Halmahera Jo. Walau aduh ala paudata Halmahera dadah. Halmahera Jo. Lanjut yang punya nama Romansa Ismail, salam dari Pilolahea Bulango Ulu. Roman Ismail Jo. Walau aduh ala paudata atau Bulango Ulu Jo Pilolahea. Jo. Kagak itu ada sejarah lepoli itu kan Pilolahea. Jo. Coba itu, jauh bolok dua lapa odata, siapa lagi, bolok ti yang punya N, toli tu pakuni botimi hopia, jauh kena talat itu boleh botilang pula dia mak, apa talat li lo luar tahu lo dengar dia di botimi makan, itu boleh itu, lo luar tahu mak boh dia pilih dia, ilong lagi aja, jadi lo tua lo mau talo lo betul teh tu ju. Atu tuleman di lutuan tololo begitu atu tulora daman toto bulos sekarang. Jo, ndo begitu. An body lutam talolo itu mat toto bulo masa dia itu jo. Ndo begitu dalala begitu. Jo. Jo. Begitu dalala ten bangoli begitu dia atau petas tau. Jo lima jam hudo sudah sekian lama. Jo, ndo bodia. Nasib beliau hati boleh lepayang atau kali suam dalatul mongoli buti jo mudia mutom piohu. Jo, petambi mali aya di tu pali amanto i pina meli bakuni lepayang atau kali suam buti dalal mongoli jo mutom piohe bo mempuli tato dan dia. Jo, bolo ma bolo. Lanjut. Om antok lacuba. Jo. Mengikuti Jojo bolo dua lapa odata Jo bolo ti ma unti mampu baca bolo buti baca udi lanjut siapa ini lanjut kalau tidak punya mati tidak jelas tidak usah nak baca bolo mampu bolo Om Atok salam sehat Pak Kunia Jo bolo dua lapa odata Ya, lanjut yang punya nama email etik. Assalamualaikum Pak Kuni. Oh, ini si Pak Kuni. Ya, perkenalkan nama aku si Pak Kuni. Di situ siapa? Jo, yang selalu ti mama dengar di radio. Oh ya, salam untuk ti mama ini email. Jo, ada apa dengar di radio? Saya ini lari di tiga tempat, di radio, di Facebook dan di TikTok. Oh, perasa. Jo, oh, perasa. Ini kalau lari di tiga tempat Pak. Ini kalau saya mau mengikuti ini half maraton, buat kita mau tetap juara. Jo, mau lo poli maraton, buat dia to foto di tuh belum talo poli. Kesempatan orang to poli, uti mau pesat dia kerau, upia kalanji, dah tetap mau nama uti, tetap mau tuli puli pualo, mau tetap mau budak lo
Yo. Ini baik itu, kalau pesat dia lemak polu, tidak hebat bukti, walau itu hulun dah lah. Di itu lah UMKM. Ya. Nggak ambil lah, gitu loh. Lanjut. Apa bukti ya, hal maraton bukti ya, mesti orang hilang tuju, tak utonu dalala uau panitia diberitahu jalan yang dilalui supaya rakyat bisa dihimbau eleponu bawa lo ati utop dihub dalalo umali singgah singgah mak lo tahi tetea. Bangangolo mototo angwa apalagi patut dulah udi. Ya pasti rakyat ada yang mau membantu pak openu bawa lo upot dolar dia tak dalalo openu bawa buti air mineral dia itu tuh ulang dalam buti ju. Yang penting bapak otak lo, begitu. Di mana jalan yang kita dilalui oleh maraton itu? Nah itu, jadi buat ide orang tua kami, tahun sudah lalak poli bayar dia umpat tete alotah tu mete abuti, nendali telepon bo botal luhuju begitu umpat orang tua kami ngolio, insya Allah jo barakat itu ada orang tua itu. Boleh maafol, anak tak boleh beli lantai tu Facebook. To TikTok, watia lo pemak lo laku, lo lempeduk, bodia talok dungoh. Lanjut. Siapa Norma Tomayahu? Wololo habari. Ha, gitu lo. Jo. Wololo habari pakuni. Alhamdulillah. Jo sehat-sehat. Gitu lo. Jo. Siapa ini? Yang punya lahabi. Lahabi, yo, oi yang ini ti Pakuni botie, ya, perkenalkan nama aku Pakuni, gitu loh, yo, lanjut, yang punya nama Mama Ain, yo Mama Ain, assalamualaikum, yo waalaikumsalam, yang punya nama Rambing Akase, assalamualaikum Pakuni, ya waalaikumsalam, dulahu bo palak ingat lo dia, omolu adi digagah. Bahasa asli bopala inga lo, bopala inga. Sering kita gunakan kata ini supaya tidak akan tenggelam. Indo bedo. Omolua didi, wallahu a'lam bisawab. Dabo itu jum mau potalu lo doa odeta kawasa. Potala debo matu hutale merah mati didi. Gitu lo. Lanjut. Yang punya nama Ima. Halo ketua. Maksud? Hah? Mana itu foto? Mabelali buat tidak ada foto lah apa? Mabelali. Lanjut. Mak Vita. Cuman ada badengar di radio. Ini tiba kuni. Sekarang sudah lihat DP asli. Ya. Begini berarti. Begini bakal bebe. Nyo, kalau dua lato, kalau datang kau, Mama Pita. Lanjut lagi, Pak Jamdin. Betutie, assalamualaikum, jo, waalaikumsalam. Lanjut lagi, yang punya nama Cumi-Cumi. Jo, Pulau Uto. Assalamualaikum, Pak Kuni, jo, waalaikumsalam. Insya Allah, sesehat, insya Allah, amin. Lanjut lagi yang punya nama omaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti ini aku lihat tipa kuni cuma jaga dengar di RRI. Ternyata oh masih muda. Kenapa ini rahuso so putih begini? Ampun aku mis orang so putih. Mau bilang muda. Jo belum dua lapor data. lanjut. Yang punya nama Alena. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Dari Bongo. Sedekat Kolombengi, sedekat Kolombengi itu ah Kolombengi maksudnya di sini bu Kolombengi, bolo maaf. Iya Kolombengi, ini so Tuhan sudah dapat tahu so banyak Kolombengi di Bongo lantaran apa itu orang bakar Kolombengi DP asap angin ada bakar di sini apa bau sekali Kolombengi atutulo maang itu berarti semua orang bakar Kolombengi ambil Bongo itu Napa angin soa kamar depe bau lo kolombengi? Depe dah mal utuh lo bolio ami ya tiat tiat. Atu tu lo mai. Oh depe kolombengi yang belum napa kas. Oh depe bau. Oh depe bau. Yo, belum maaf lo. Ya lanjut lagi. Yang punya nama Norma Tomayahu. Salam Londo Tarnate Pakun. Londo Tarnate ati
Bohe dung helatu radio alhamdulillah ma ilondong atau HP jo ulo do alatu po data di tanor matumayahu di Ternate jo ulo do alatu po data jo lanjut lagi siapa Asgor salam sehat Pak Kuni jo ulo do alo insyaallah amin yang punya nama email Eric. Assalamualaikum Pak Kuni Om Luadi di wallahu alam bisawab kalau mau portal lo dua. Lanjut Pak RT. Pak RT mana? Assalamualaikum Pak Kuni. Ulolah barijo. Alhamdulillah. Sehat di Botiat se Jakarta debo di po odi di buai. Ha? Yo, buat di mana sama? Yo. Jo boleh odol lah pak odata, jauh tiba RT. Atau Jakarta ada boh jauh di sama. Jo boleh lihat ya boleh pak daripada betul Jakarta. Memang mau patuh dulah, mau patuh aspal, mau patuh lo kendaraan, rumah banyak kaca, rumah padat. Tinggal patulio lah, tinggal ngopangge, tinggal tatal mabut dia tau lantau patulio lah, donggolo dupo tatiti, oh, tinggal tu Jakarta, unanoa upugado pak, dipo bot dia ala-ala patut alalo, bolo omulua medung kan nana, nana jo, bolo odola po date, tata Jakarta, salam sayang selalu. Lanjut yang punya nama Lena Piu. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Moms Omoluadi di Kuni. Wallahu alam bisawab mau petal lo dua itu mau amilala. Lanjut lagi yang punya nama Alena salam dari Bongo Ojo. Lanjut lagi yang punya nama Unek Keong. Assalamualaikum Pak Kuni. Watia monto popaya topohuato. Sehat selalu Pak Kuni. Joko i. Lah to topopaya itu mihuton koi ei. Yo, latet itu boti bahilau de mani, bahilau de mani. Kak une boti hati-hati. Calem toko i lah jatuh ba. Yo, mola tu tak? Yo, lanjut yang punya nama Bobby Pakaya. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Lena Piu. Pak Kuni, tipa Kuni ini sepintas mau dapat dia seperti tipa Soeharto mantan presiden. Ente sih? Ido ngalama hepo po sama laulota o tilanggulo na ana orang top itu ye inaano presiden lagi unano dia mulia so pintas na aku ente titi ye lah masa olo Allah bumai dua aku tu abah buti mabuh hibal-balung tak awa buti kementar mau masuk mainano iya. Lanjut Pak Jamaluddin Botuti. Assalamualaikum. Sekali Pak Kuni. Oh sesehati itu ya. Sesehati Pak Kuni. Lanjut lagi Hasani. Tips kelihatan muda terus. Oh ini bo mau tertawa apa? Itu bo mau tertawa. Bapak ilo mau itu. Bo mau ii. Matolo puluh apingalo tahun waktu itu tu polo iya tu acara tolo puluh apingalo tahun tolo pulau wolomo tahun yo matolo pulau wolomo tahun waktu ima ima tu acara tu jadi ya saya dengar olo dari orang banyak bahkan saya baca tertawa itu sehat mungkin itu kah mungkin kah lanjut ma woloti yang punya nama Bobby Pakaya. Salam menyapa Tolangohula Pak Kuni. Ya, berarti malam Jumat di kampung mana dulu? Matunti engain. hatam Quran ni betul to Tolangohula di Budi Makmur, Makmur Budi, di Budi wah pokoknya begitu itu nama lo kampung itu. Jo tuan tanah lo tu pas saya pul masa, matunti oti. lanjut. Mauloti email Eric. Assalamualaikum Mauloti di wallahu alam bisa wabju di potalowati ya. Ya ubi ungu. Selamat siang Pak Kuni Jo. Siang Allah. Pak RT, Pak Kuni malodehu kacamata buai. Malodehu kacamata? Jo. Ada kacamata. Mantia, kacamata latia ulu jo.
Yo, boi matang kula melo tau pede to palu wali mak. Waku ni padahal modehu kacamata. Bod orang steril itu mau sogor kamar. Waku ni padahal modehu kacamata. Waku ni buti kacamata mau tiba. Padahal orang itu mau bilang saya pede to apa? Untuk tu lama bod orang tinggal sini sini kamar begitu. Mata apa tuju? Maksud yang ingin memilikimu. Assalamualaikum kuni, salam dari Pinogu. Pinogu pa, jo, bolo dua lapa odata, Pinogu. Jo, Pinogu, jo. Watia user, itu lah. Watia Jainuddin Totilamuta, Te Angkong mandi dulu. Hanya, Angkong tidak ada lagi. Angkong sudah pensiun lah. Hanya, nanya-nanya Angkong. Nanya-nanya Angkong tulus. Baik, mai laki dia maklawati. Jo, bermain dulu beti aku tu, si botak, salam dari bone pant, jo, om botak, timati apa poli beti mah di Facebook, nanoau, kalau mau luang poli tu beti wacan aku, dia atu tu lama itu, malah tu angkat aku beti watian ente, sudah di dulu hengme beti komentar, lanjut, yang punya nama onar, assalamualaikum Pak Kuni, mau luang poli acara di Pak Kuni, mau bisa lah soal loboh itu, jangan bapancing, nak bilang nama ya, jamba pancing ya, nak mau pakai, pengolahan madi, lanjut. Pak Dedi Lahati, jo Pak Dedi, bagaimana apa kabaran Pak Dedi? Jo sehat selalu Pak Kuni jo, alhamdulillah Pak Dedi. Nanti ketemu di TPRI, tamu hidup pala kulo tahu tiba. TPRI dia kan dedel kamera kan dia, kan om hidup pala kulo tahu dia TPRI. Jo timat Pak Dedi, belum maaf bu. Lanjut Pak Dito pakai assalamualaikum Pak Kuni, salam dari dulu Kapa Sumalata Timur. Jo, waalaikumsalam dulu Kapa. Ya, di dulu Kapa itu. Saya titip salam untuk Ibu Ira Milo. Mia, Jo, boleh dua lapor data. Lanjut lagi. Yang punya Lina Antukaya. Assalamualaikum Pak Kuni. Salam dari Bulang Ulu. Jo, boleh dua lapor data. Alah, utiap bumi hidup, utiap air. Walau komentar. Oh, ada gangguan, Pak. Kalau berhilang maaf, jam pun itu.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Terkait pemeriksaan PJ Gubernur, masih dilakukan pendalaman dan pengayaan data dan informasi. Terus yang kedua, karena keadaan beliau sekarang lagi sakit, makanya pemeriksaan nanti akan dilanjutkan.
2: Kabupaten Kole harus mengambil peran aktif dalam menggelorakan semangat persatuan, kerja keras, gotong royong, inovasi demi mewujudkan cita-cita para pendahulu kita.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang, selengkapnya bersama saya Bakri Potabuga.

0: Selamat siang, kita awali dengan informasi pertama. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia melalui realisasi bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyatakan pemerintah Provinsi Gorontalo terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota untuk memastikan pelaksanaan program BSPS berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memiliki rumah yang layak huni.
1: Bantuan stimulan perumahan swadaya, program dari Bapak Presiden Prabowo lewat Kementerian Perumahan dan Pemukiman, lewat Kementerian ATR BPN, dan lewat Kementerian Dalam Negeri. Bisa dilihat secara langsung BSPS ini, kemajuan atau progres pekerjaannya seperti ini. Di mana ketiga kementerian bersatu padu ada di lapangan. Menyelesaikan rumah, sertifikat, BPHTB, dan PGB. BG. Nah, sertifikatnya, ada sertifikat induk, kemudian ada sertifikasi yang dipisahkan, kemudian juga ada sertifikat ada milik sendiri tanahnya, dulu ada sertifikat, dibikinkan oleh BPN sertifikat. Melalui program PTSL. Jadi semua program dari pusat itu di lapangan kita kontrol agar supaya tetap satu padu dan cepat selesai.
0: Gusnar Ismail menjelaskan, rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar setiap keluarga. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan rehabilitasi rumah. Pelaksanaan BSPS tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui semangat gotong royong. Dengan pola tersebut, bantuan pemerintah diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Gorontalo menegaskan tidak memberikan perlakuan khusus terhadap penjabat atau PJ Gubernur Gorontalo periode 2022-2023 dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan comment center video wall pada Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 yang merugikan keuangan negara sekitar 1,3 miliar rupiah. Hal ini juga turut menjadi perhatian mengingat HHN merupakan staf ahli bidang budaya sportivitas di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Kemenpora Republik Indonesia. Kepala Seksi Penerangan Hukum atau KASI Penkum Kejati Gorontalo Arif Mulia Sugiharto kemarin menegaskan para saksi maupun tersangka yang telah ditetapkan diperlakukan sama dan sesuai prosedur hukum. Kejaksaan juga turut mempertimbangkan kondisi tertentu agar penanganan kasus dapat berjalan lancar dan adil.
2: Terkait pemeriksaan PJ Gubernur, masih dilakukan pendalaman dan pengayaan data dan informasi. Terus yang kedua, karena keadaan beliau sekarang lagi sakit, makanya pemeriksaan nanti akan dilanjutkan.
3: Apakah ada perlakuan pada bersangkutan karena beliau orang elit?
2: Enggak ada.
3: Oke, itu dulu ya.
0: Kejati Gorontalo telah menaikkan status HHN dari saksi menjadi tersangka usai melakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Meski begitu, tindakan penahanan sebelum dilakukan karena mempertimbangkan kondisi HHN yang sedang sakit. Kejaksaan juga masih akan kembali melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap HHN untuk lebih mendalami perannya dalam kasus tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemda Bualemo mencanangkan berbagai kegiatan memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Usia 81 tahun menjadi simbol kematangan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika pembangunan.
4: Pemerintah Kabupaten Bualemo resmi mencanangkan berbagai kegiatan dalam rangka peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di alun-alun Kota Tilamuta pagi tadi. Momentum tersebut menjadi awal rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan yang akan melibatkan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Bualemo. Bupati Bualemo Rumpagau di sela-sela pencanangan tersebut mengatakan pencanangan HUT RI bukan sekedar agenda rutin tahunan ataupun kegiatan seremonial. Menurutnya kegiatan tersebut tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus penghayatan atas perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi merebut kemerdekaan Indonesia. Ia menilai peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia membawa makna penting bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Rumpagau, usia 81 tahun menjadi simbol kematangan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika pembangunan.
5: Pencanangan yang kita laksanakan hari ini bukan sekadar agenda rutin tahunan atau acara seremonial semata. Lebih dari itu, momentum ini merupakan awal dari rangkaian rasa syukur, penghormatan, dan penjiwaan kita terhadap perjuangan para pahlawan bangsa yang telah merebutkan jiwa dan raganya demi merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Ulang tahun ke-81 RI ini membawa pesan moral dan artikulasi sangat mendalam bagi kita semua. Angka 81 tahun menegaskan kematangan bangsa Indonesia dalam mengarungi dinamika zaman sebagai bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Bolem harus mengambil peran aktif dalam menggelorakan semangat persatuan, kerja keras, gotong royong, inovasi demi mewujudkan cita-cita para pendahulu kita.
4: Rumpagau menegaskan Kabupaten Bualemo harus mengambil peran aktif dalam menumbuhkan semangat persatuan, kerja keras, gotong royong, serta inovasi sebagai wujud melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Ia berharap semangat kemerdekaan dapat menjadi energi bersama untuk mempercepat pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bualemo berharap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga memperkuat rasa nasionalisme, kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah dan menjaga persatuan bangsa. Rusdi Anita melaporkan.
0: Pendengar, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bone Bolango menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan tahunan, tetapi juga sebagai pengingat atas perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Bupati Bone Bolango Ismet Mile saat apel pembagian dan pembentangan bendera merah putih yang dilaksanakan di kawasan Center Point kemarin menegaskan setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui karya, dedikasi, dan kontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Yang mengatakan kesempatan mengikuti apel pembagian dan pembentangan bendera merah putih merupakan anugerah yang patut disyukuri, di mana momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan panjang para pendahulu bangsa.
6: Hari ini adalah hari yang sungguh-sungguh sangat membahagiakan kepada kita semua. Oleh karena hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk hadir di tengah-tengah seluruh warga masyarakat dalam rangka kegiatan pembahagian menyerah sebagai bagian daripada kepatutan kita sebagai warga negara yang tunduk dan taat kepada berbagai aturan yang berlaku.
0: Bupati Bone Bolango mengajakkan

0: Biden pada Juli 2026 seiring turunnya harga sejumlah bahan pangan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Melimpahnya pasokan komoditas hortikultura membuat penurunan harga lebih dominan dibanding kenaikan harga pada kelompok barang lainnya sehingga mendorong tingkat harga secara keseluruhan bergerak turun. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo saat menyampaikan berita resmi statistik BPS kemarin mengatakan, kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami penurunan harga cukup signifikan. Kelompok ini memiliki bobot pengeluaran yang besar dalam konsumsi rumah tangga sehingga perubahan harganya sangat mempengaruhi pergerakan inflasi daerah.
1: Di bulan Juli 2026 terjadi penurunan harga sebagian besar barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat di Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan bulan Juni 2026. Hal ini tercermin dengan menurunnya indeks harga konsumen di bulan Juli 2026 dibandingkan dengan bulan Juni 2026. Nah, penurunan konsumen ini disebut dengan inflasi negatif atau deflasi sebesar 0,43%. Walaupun terjadi penurunan harga, ada juga beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. Di antaranya yang kami tandai di sana adalah komoditas yang tergabung dalam kelompok transportasi. Nah, di bulan Juli, komoditas yang tergabung dalam kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 2,25 dan memberikan andil inflasi 0,24. Akan tetapi, komoditas-komoditas yang mengalami penurunan harga itu lebih banyak dan penimbangnya lebih besar dibandingkan dengan komoditas-komoditas yang mengalami kenaikan.
0: BPS mencatat penurunan harga paling terasa berasal dari komoditas cabai rawit, tomat, dan bawang merah. Ketiga komoditas tersebut merupakan bahan pangan yang hampir selalu digunakan dalam konsumsi rumah tangga di Gorontalo. Saat pasokannya meningkat, dampaknya langsung terasa terhadap pengeluaran masyarakat maupun pergerakan inflasi. Secara kumulatif, kondisi ini turut membuat inflasi tahun berjalan mengalami perlambatan dibanding bulan sebelumnya. Taufik Usman melaporkan.
2: Pendengar, rencana Kabupaten Gorontalo Utara menjadi tuan rumah penyelenggaraan peringatan Hari Guru dan Persatuan Guru Tahun Tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026 dibahas pada konferensi kerja PGRI Gorut pertama. Sebagai daerah yang dipercayakan menjadi tuan rumah, tentu berbagai persiapan terus dilakukan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak PGRI. Ketua PGRI Kabupaten Gorontalo Utara Irwan Abudi Usman mengemukakan untuk menyukseskan pelaksanaan peringatan Hari Guru dan Persatuan Guru Tingkat Provinsi Gorontalo ini, Pemda akan berkolaborasi dengan pengurus dan anggota PGRI itu sendiri. Meskipun dengan kondisi efisiensi anggaran seperti ini, pihaknya tetap berupaya agar pelaksanaan peringatan Hari Guru maupun Persatuan Guru Tingkat Provinsi Gorontalo akan berjalan dengan aman dan lancar.
3: Dan yang paling penting juga adalah Gorontalo Utara tahun 2026 dalam hal peringatan Hari Guru dan Hari Persatuan Guru tahun 2026 itu, alhamdulillah Gorontalo Utara dipercayakan menjadi tuan rumah peringatan tingkat Provinsi Gorontalo. Tentu ini dari pemerintah daerah dan pengurus PGRI berkolaborasi di dalam hal mensukseskan program ini. Dan dengan kondisi hari ini, kami yakin dan percaya bahwa Gorontalo Utara bisa untuk mendukung atau bisa mensukseskan program khususnya dalam perayaan Hari Ulang Tahun Guru dan Hari Persatuan Guru Indonesia tahun 2026. Inilah harapan-harapan kita semua dan semoga keberadaan PGRI Gorontalo Utara semakin bersinergi dengan pemerintah daerah di dalam hal mendukung semua program, lebih khusus program-program yang bersentuhan dengan persoalan guru.
2: Sebagai Ketua PGRI, dirinya pun berharap ke depan keberadaan organisasi profesi guru ini agar dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program Pemda Gorut khususnya yang berkaitan dengan kegiatan yang bersentuhan dengan persoalan guru.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo dan kita ke informasi selanjutnya. Petani di Gorontalo menghadapi tantangan baru di tengah upaya meningkatkan produksi pangan, bukan lagi persoalan pupuk, melainkan semakin sulitnya mendapatkan tenaga kerja pertanian. Berikut laporan Desri Ansa Mahmud.
5: Salah satu petani Gorontalo, Hamsa Ninci, mengatakan kelangkaan buruh tani kini menjadi persoalan paling serius dibandingkan ketersediaan pupuk maupun irigasi. Menurutnya, banyak tenaga kerja di pedesaan memilih bekerja di sektor pertambangan karena menawarkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan bekerja di sawah. Akibat kondisi tersebut, petani terpaksa menaikkan upah pekerja agar tetap mendapatkan tenaga kerja. Namun, langkah itu belum mampu mengatasi kekurangan buruh tani. Hamsa menjelaskan persoalan ini paling terasa saat memasuki masa pengelolaan.

0: lahan setelah panen karena sebagian besar pekerjaan masih membutuhkan tenaga manusia meski proses panen sudah mulai menggunakan alat modern.
1: Yang memang kami tidak bisa selesaikan yaitu tenaga kerja buruh tani. Tenaga kerja sangat sulit mencari tenaga kerja, terutama Paguyaman dan Wonosari ini sangat sulit. Di kampung-kampung itu semua sudah pada pergi ke tambang atau kemana. Jadi kami kekurangan tenaga kerja, sehingga ini kan kami harus menaikkan upah kerja mereka.
0: Ia menilai kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi terus meningkat dan berpotensi mengurangi keuntungan petani. Karena itu Hamsa berharap pemerintah mempercepat program mekanisasi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani agar sektor pertanian tetap diminati dan mampu menjaga ketahanan pangan di Gorontalo.
2: Pendengar, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menyebut kenaikan harga beras dan minyak goreng dipicu oleh terganggunya pasokan dan ketersediaan komoditas di pasaran. Pengawas perdagangan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Rizaldi Lihawa mengatakan hasil pemantauan di lapangan menunjukkan produksi beras lokal masih terdampak musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan Agustus sesuai prediksi BMKG. Selain itu, pasokan minyak goreng dari luar daerah juga mengalami hambatan distribusi melalui jalur laut maupun darat sehingga memengaruhi ketersediaan di pasar.
3: Untuk komoditi minyak goreng yang selama ini sebagian besar kita pasok dari luar daerah, itu juga termasuk yang mengalami gangguan pasokan di utamanya baik yang melalui jalur laut maupun jalur darat, ada beberapa faktor penyebab.
2: Meski demikian, Rizaldi memastikan pemerintah provinsi bersama distributor telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga pasokan kebutuhan pokok. Masyarakat pun diminta tidak khawatir karena stok beras dan minyak goreng dipastikan tetap tersedia, sehingga potensi terjadinya kelangkaan dinilai sangat kecil. Pendengar, Kabupaten Gorontalo Utara merupakan daerah yang memiliki potensi besar sebagai sentra produksi gula aren di Provinsi Gorontalo. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Rina Agustina Taib, mengatakan Gorontalo Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki kawasan hutan dan perbukitan yang masih cukup luas, serta didukung ketersediaan sumber air yang memadai, di mana kondisi tersebut sangat mendukung pertumbuhan tanaman aren yang sebagian besar tumbuh secara alami. Potensi ini perlu terus dijaga dan dikembangkan agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
4: Kabupaten lain juga yang berpotensi gula aren ada di Kabupaten Bone Bolango yang memiliki kawasan hutan dan perbukitan yang masih banyak ditumbuhi aren. Memang sebagian besar pohon aren ini tumbuh secara alami sehingga untuk saat ini memang banyak tanaman pohon aren itu yang sudah tua sehingga memang perlu ada permajaan dan perlu ada usaha pembudidayaan untuk meningkatkan produksi maupun produktivitas dari gula aren yang diambil dari nira. Kemudian juga berpotensi di Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, dan Bualemo.
2: Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya menjaga keberlanjutan produksi gula aren melalui program pengembangan tanaman aren, termasuk mendorong pelestarian pohon aren, peningkatan kualitas budidaya, serta pemberdayaan petani. Langkah tersebut dilakukan mengingat produksi gula aren tidak hanya menjadi mata pencarian bagi banyak keluarga petani, tetapi juga merupakan salah satu produk pangan lokal yang banyak dibutuhkan dan dikonsumsi masyarakat. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, komoditas ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan di dalam daerah. Kita ke informasi terakhir, pendengar, pemerintah Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah. Iya, pemerintah Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, memastikan seluruh warga lanjut usia atau lansia di wilayahnya mendapatkan perhatian dan pelayanan yang layak. Langkah tersebut dilakukan melalui pendataan sekaligus pemantauan kondisi para lansia agar tidak ada yang terabaikan. Lurah Paguyaman, Altasri Gumohung kepada RRI kemarin mengatakan, perhatian terhadap lansia menjadi salah satu komitmen pemerintah kelurahan dalam mendukung program pemerintah Kota Gorontalo di bidang perlindungan sosial. Pendataan dilakukan untuk mengetahui kondisi kebutuhan serta memastikan setiap lansia memperoleh layanan yang dibutuhkan. Menurutnya, pemerintah kelurahan juga melibatkan ketua RT, RW, kadir, serta masyarakat dalam memantau keberadaan lansia, terutama mereka yang hidup sendiri atau memiliki keterbatasan fisik, di mana kolaborasi tersebut dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat apabila ditemukan warga yang membutuhkan bantuan.
5: Dalam menangani lansia ini terkait dengan kesehatan utamanya. Nah, ini kami melakukan pendataan bahwa ada lansia yang sangat miskin, yang dikategorikan itu yang terlantar. Tetapi kami menemukan di lapangan bahwa di kelurahan, khususnya kelurahan Paguyaman itu, tidak menemukan lansia yang terlantar. Semua ada keluarganya.
2: Altasri menjelaskan data yang diperoleh akan menjadi dasar dalam penyaluran berbagai program sosial maupun pelayanan kesehatan bagi lansia. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kondisi masing-masing penerima manfaat. Ia juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap warga lanjut usia di lingkungan masing-masing. Sekian Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: yang hebat.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan jelang 100% berjaringan bersama RRI Pro 1 Jakarta.

0: aneh atau hari ini, esok atau nanti. Ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya ya.
0: Sutra lama Kaisan.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku Kaisannya sibuk bedah rumah ya, sibuk uang kaget. Aku mau loh dikagetin, San.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar Kaisan, sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke, okay,
0: ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya ya tinggal
1: Allah. Ya, baru menjelang dua.
0: Alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali, Bu.
1: Kau harus coba, cocok ya, kurasa ya. Nanti ya.
0: Cocok kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai
1: sama
0: ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan?
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro 1
1: ya, kan?
0: Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak.
1: Pastinya, pastinya yang dengerin kita setiap hari Selasa,
0: betul,
1: di 100% Indonesia Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi, kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. Tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku denger tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget.
0: Oh, ya aku Om Tolelet Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya pendengar Pro 1 ada itu, ada Om Tolelet Om gitu.
1: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu dia
1: lucu
0: di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan?
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh di lagu Hong itu, aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus.
0: Serius banget,
1: banget
0: ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, Laut mana? Yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu tuh lu Selat Teh Hijau.
1: Iya, teh hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh hijau juga.
0: Literally
1: sih. Hari-hari nanti ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru. Yeah. Gitu.
1: Iya yeah, kan? Bener
0: terus,
1: banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca nggak? Aku awalnya nggak suka maca loh. Saat...
1: Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Kalau minum gitu.
1: Kalau
0: ya?
1: Ada aku minum. Kalau nggak ada nggak aku paksa cari gitu.
0: Oh, gitu. Jadi nggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh nggak ya?
1: Nggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Pro 1 bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak. Anak dari adiknya jadi bapak-bapak ya, jadi papi ya, papi Isan ya, ya udah aku terima aja jokes papi ini. Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya, bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul
0: di 0811 7972 7912,
1: atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya Kak Isan,
1: iya,
0: kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih.
1: Apa
0: supaya
1: sih?
0: Nanti pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi dari Bumi. Takut ya?
1: Emang bisa?
0: Gak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya
0: tapi,
1: apa sih tapi?
0: Nah, benar. Tapi kalau kata Isan bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Oh. Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu gak mau sama orangnya.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Tarore dan juga
2: Rayuta Hayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh, Kak. Diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya? Jangan sampai ditelan bumi aja sih.
2: Jangan.
1: Ditelan bumi.
2: Coy. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Oh, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Roli Hutahaya. Apa kabar kalian berdua?
2: Baik,
1: alhamdulillah.
2: Bung Benny Jo. Bung Benny sehat?
3: Alhamdulillah, bil khair. Sehat,
2: walafiat. Apa itu artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi dua nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini lebih panas banget Bung Benny. Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering mobil, tapi sumurnya sudah
2: kering.
3: Kehabisan air.
2: Aduh,
1: jangan dong. Mudah-mudahan
2: semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramal-ramal yang kemarin itu enggak terjadi ya.
3: Ya mungkin sudah diantisipasi oleh
2: pemerintah. Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, oh, itu yang pasti okay. Yang penting ya.
2: Sip. Bung Benny ada Roli sama Isan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
2: Anet, mungkin ya, udah ya. Ada titipan pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet. Sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, Bung Benny.
3: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi dari Bumi? Okay. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar? Ini kan K-pop ya, Mbak Anetnya ya. Mungkin pernah ditawarin oleh pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik rock itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap Bung Benny Jo.
3: Oke, namanya apa dulu Bang Ikan, Mbak Roli yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertasono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
1: Nyambung banget ya langsung ya.
2: Halo Ibu Farida.
1: Halo Bu.
4: Assalamualaikum Bang Ihsan sama yang cantik.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
4: Cerah
1: ya.
4: Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14.30 lebih.
2: Iya.
1: Ya, udah sore ya.
4: 14.50.
2: Satu jam lebih awal ya.
1: Iya.
4: Iya.
2: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
4: Iya, titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi dari Bumi. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
2: Iya. Takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya, horor-horor.
4: Sembunyi dari Bumi. Mungkin ada cerita misteri ya di balik ini ya. Yang kedua itu kapan jadi seorang penyanyi ya?
2: Oke. Awal mula karirnya ya.
4: Iya.
2: Oke.
4: Siap. Bang Isan.
1: Iya.
4: Kirim salam ya.
1: Boleh, silakan.
4: Tadi ada Pak Denny, terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di masa di sana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang, terus ada Ciguria di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, ya, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
1: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Ibu, sehat-sehat. Ya, menyapa juga nih Kak Isan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
1: Iya. Ya, ya, kalau lagi dengerin kita mungkin lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
2: Betul, ya di RRI Net ya.
1: Iya, di RRI Net.
2: Bergabung bersama kami.
1: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini,
2: bisa langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan ya, ataupun yang di TPB juga studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya.
2: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
1: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
2: Coba, halo selamat siang.
5: Halo, selamat siang kakak.
2: Selamat siang Mas Faris.
5: Iya, rezeki ya langsung nyambung ya.
2: Alhamdulillah.
1: Rezeki orang soleh ya.
5: Itu gitu memang, kalau orangnya nyantai, nggak ngotot, itu insya Allah rezeki ya.
2: Amin, oh benar. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
5: Iya, biasanya tuh saya kayak gitu, dulu zamannya siapa banget,
1: oh, ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
2: Coba deh gitu ya. Mas Faris tadi ada
1: Alhamdulillah.
2: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anet.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi.
5: Pernah dengar Anet ya?
2: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih yang mungkin hari ini, coba Kak Isan.
1: Mungkin hari ini, hari esok atau nanti.
2: Oh tahu Mas Faris ya. Juga, ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja nggak berdua nih?
1: Boleh.
2: Boleh ya.
5: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
2: Oh sama-sama ya, Ruli ya.
1: Cuma ya, bedanya ini Ruli Tayan.
2: Halo Kak Ruli. Oke.
1: Hai.
5: Orangnya senyum-senyum.
2: Tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
5: Cowok lah.
2: Oh cowok. Kalau di sini cewek Kak. Iya. Sama ya. Iya. Oke, Mas Faris silakan.
5: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya.
1: Jadi Dede Anet kayaknya.
2: Dede. Anak bukan buat anak.
5: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Kita ke Malang. Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya. Ini panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
5: Iya. Nah, salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo, juga ada Kak Arga Saputra.

0: kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
1: Oh iya, ya. Karulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
2: Tanya oh, sama saya Karuli, saya kan? Baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
0: Baru.
1: Oh yes, dendeng batoko. Baru.
0: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
1: Baru, baru atau udah dari dulu?
0: Ya? Dia baru mengenal itu.
2: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop.
0: Rendang.
2: Ayam pop tuh ya, sebenarnya makanan ya. Asli Padang gak sih? Udah gak sih?
0: Padang kan?
2: Maksud aku kan dia baru kekinian kan?
0: Baru
2: atau
0: apa ibaratnya
2: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ya. Ayam pop, kalau gak ikan bakar. Ayam bakar, rendang.
1: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
2: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
0: Dendeng
2: batoko tuh bener-bener crispy banget. Kayak di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
0: Tapi pedes.
2: Ya kan? Iya, tapi yang nggak apa-apa.
1: Kalau di Padangnya dendeng itu terdiri dua, kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, kak. Dendeng lambok yang basah.
2: Kayak
1: yang
2: gepuk.
0: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya?
1: Iya.
2: Oh.
1: Yang cabenya dipecah-pecahin, kak.
2: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Wah,
0: iya, iya.
2: Enak sih.
1: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
2: Iya, rendang benar-benar.
0: Ya. Iya, kalau buat aku rendang sih ya.
2: Itu bisa nambah sih.
0: Aku sih kalau rendang.
2: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
0: Aku juga.
2: Waduh, tapi sharing enggak bisa habis sendiri.
0: Aku bisa lagi.
2: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
0: Makan enak dibagi-bagi.
2: Iya, mana mau. Oh, otak-otak juga ya. Orang banyak yang suka otak ya.
0: Enak. Gulai otak.
1: Iya.
2: Okay.
1: Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
2: berangkat.
1: Ke Kota Padang Panjang.
2: Berangkat.
0: Iya. Iya. Oke, oke. Siapin tiket ya, Uncle Gazi ya.
1: Oke.
2: Okay. Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Nih. Apa kira-kira mesti dicoba?
1: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
2: Iya, boleh.
1: Pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
2: Oke. Okay.
1: Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada enggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu?
2: Oke, siap.
1: Terus boleh salam-salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
2: Boleh dong, silakan Angkal Gazi.
1: Oke, salamnya yang pertama buat Nia, Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Surpio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak jelah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih yang Kak Gazi.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo Isan mau jalan-jalan kemana lagi?
0: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
2: Tapi
0: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
2: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
0: Iya.
2: Margamu kan? Dari sana.
0: Margaku dari sana, iya. Karore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman nggak.
2: Belum dia pernah.
0: Jaraknya jauh kali lah.
2: Oh iya.
0: Dia harus nyebrang dulu gitu.
2: Oh.
0: Di pulau gitu dia kayaknya.
2: Oh. Baiklah kalau gitu kita nyebrang pulau dulu ya.
0: Iya, nyebrang pulau.
2: Ada Bapak Albert dari bawah-bawah. Halo Pak Albert.
0: Tuh, jauh loh ini. Halo Pak Albert.
2: Pak Albert, halo.
0: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
2: Halo, ini belum ada nada sambungnya.
0: Halo
2: Pak Albert, baiklah.
0: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
2: Berarti ini masih jauh lagi kak dari Sulawesi?
0: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
2: Speedboat.
0: Iya, lebih kurang kayak gitu.
2: Oh lumayan tuh ya.
0: Lumayan.
2: Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
0: Pasti dong.
2: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu nggak sih?
0: Enggak sih kalau aku.
2: Aman ya?
0: Oh aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik apa aja aman.
2: Oh ya udah. Yang paling dekat kita?
0: Yang paling dekat kita apa ini ya?
2: Naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
0: Sama siapa?
2: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet, abis ini kita naik puncak gunung ya.
0: Sama Anet ya, sambil kita tungguin Anet ya nih.
2: Betul, ya udah deh. Saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
0: Aduh.
2: Bunga Karena Aku Lelaki dari tahun 2007, ada kenangan manis gak sih dengan lagu ini, San?
0: Tentu dong, ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
2: Azik.
0: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
2: Oh, ya. Baru resmi dia punya KTP ya.
0: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
2: music. Music. Oh, yeah. Jadi cukup memorable buat cukup seorang Ihsan ya.
0: Yes.
2: Ya udah, pendengar Pro 1 mau Ihsan nyanyi apa kita puterin lagunya?
0: Nyanyi aja boleh, kalau live boleh, boleh. Karena itu udah beda banget suaranya.
2: Ada minus one-nya? Bunga Karena Aku Lagi dari Ihsan Tararoyo, pendengar Pro 1.

0: Planet. Ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Udah enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu jam 7 di Hoki Plaza GBK. Aduh seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remake lagu orang ya.
0: Betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini, Trio Lestari.
1: Iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro
0: sama Tompi. Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi tuh ada inget jog-jogsan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu. Mm-hmm. Jadi ada kuis-kuisan gitu, Rolly. Mm-hmm. Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar.

0: Pak Albert.
1: Ya.
0: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
1: Wow. Ya umurnya.
2: Oh umurnya Anet, Kaisa.
0: Oh umurnya Anet. Nanya okay. Umurnya Anet. Oke, okay. Apalagi Pak Albert?
1: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan, ya menang musik begitu, nggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus, jadi mungkin adalah begitu. Selain audisi.
0: Oke.
2: Okay.
1: Itu setelah musik atau bagaimana kah?
2: Oke.
0: Ada lagi Pak Albert?
1: Itu saja dulu.
2: Oke. Okay. Terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
1: Salam semuanya saja.
2: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
0: Waalaikumsalam.
2: Aku udah nge-CS Bang ya. Sehat selalu.
0: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
2: Ya udah kita jalan-jalan ke Bone kali ya,
0: Bone,
2: Kaisan.
0: Sulawesi juga ya.
2: Ada Ica.
0: Ica.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresi ya, banggakan Bang Iksan.
0: Ah, banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan
2: boleh, Bang Iksan? Boleh. Ini buzzer okay. Kamu ya, Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya?
0: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Aku udah lama enggak telepon sama Mbak.
0: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
2: Oh, Bang Iksan apa Karoli?
3: Karoli.
2: Emang enggak ada di jadwal aja, Bu. Baru dapat jadwal sekarang, Bu. Oh. Ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi.
2: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu, Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
2: Eh, enak lagi. Ini orang chef nih makan siangnya udang. Udang mahal tahu.
0: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu
2: oh, kecil-kecil ada.
0: Seafood itu enggak
2: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai sayur kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Saus tiram.
0: Oke.
2: Mantap okay. Ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
0: Bukan main.
2: Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Oh. Kamu mau bertanya Kaya apa?
3: Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
0: Oke, okay, nanti ditanya ya.
2: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
0: Oke, apalagi.
2: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: Itu mau nanya gimana sih bagi waktunya gitu.
2: Oke,
0: gimana bagi?
2: Kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi iklan juga. Anet itu bisa nggak sih tidur siang gitu kayak Ica?
2: Oh benar, tapi tidur siang tuh privilege tau.
0: Iya banget lagi. Iya kan? Tapi kalau makin tua tuh makin nggak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
2: Iya lagi. Oke siap, ada lagi kayak Ica?
3: Nanya dong.
0: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi nanya katanya kita
2: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari boleh nggak sih? Karena aku punya sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C sehari
2: konsumsi. Gak apa-apa kak.
3: Apa ya?
2: Abis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
0: Habis makan dulu.
2: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
0: Enggak, tapi bener kok.
2: Iya kan?
3: Boleh enggak sih?
2: Salam boleh. Salam katanya.
3: Aku mau salam sih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Benny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja, banyak terus aku di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu, kelamaan banyak soalnya.
2: Oke.
3: Pokoknya buat semuanya aja ucapannya, selamat siang, selamat beraktivitas. Bang
2: Irsang
3: sama
2: Kak Uli,
3: selamat
2: tugas dan
3: sampai selesai.
2: Terima kasih, Kak Ica.
3: Lagi nonton loh. Makasih, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya sutralah kalau gitu.

0: lagu lagi dari Anet lah ya kak.
1: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku Magico Hibini.
0: Wow, colorful ya.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, untuk siaran berjaringan kita akan jeda. Saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, program satu dimanapun Anda berada. Dan selanjutnya kita ikuti kembali siaran berjaringan Pro 1 Jakarta 100% Indonesia.

0: Yeah. Ini lagu baru ya Kak Ihsan ya.
1: Iya. Ini lagu barunya dari Dee Lestari.
0: Uh-huh.
1: Hujan bulan Juni. Walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Ini sebuah puisi ya. Yes. Dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-mm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri. Mm-mm. Tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya. Yes.
1: Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Nah, ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet ya.
0: Bener bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup dulu nggak sih?
0: Tacap ya.
1: Anet sehat Anet.
0: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Aku harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: No. Please no. Oke.
0: Okay. Ya lagi.
1: Kakak aja kakak.
0: Aja ya.
1: Sok muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Gak apa-apa gak kelihatan kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1, Anet sudah hadir di studio nih bersama yes. kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi yes. kita sudah mulai terlebih dahulu dan yeah. sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Penuh. Waduh. Lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Jo di Manado.
0: Okay.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya,
2: aku,
1: Net ya.
2: Oh, betul.
1: Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya, sekalian kenalin lagu.
1: Iya. Yeah. Okay. Congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitulah.
1: Oh, backstreet relationship.
2: Okay. Yeah. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya, betul. Pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya, jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya, begitulah. Lagu ini sebenarnya sedih, galau tapi kayak ada harapan gitu loh, Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut
2: romantik,
1: aku.
2: Sebenarnya romantik. Iya, karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh. Sebenernya
1: kita layak kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini nggak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke,
0: itu tadi ya pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya sembunyi dari bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo sembunyi dari bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat sembunyi dari bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Jadi
2: jadi sembunyi dari orang-orang gitulah Kak.
1: Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan. Gitu. Kalau ada yang bingung kayak sembunyi dari bumi.
0: Iya. Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Jo. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah gak sih ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu?
0: Oke. Beda
2: genre. Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius? Sesoft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papa aku kan rock banget kan.
1: Oke. Okay.
2: Iya okay. Suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau nggak rock klasik gitu. Kalau dari orang tua ya.
0: kalau di Suroro klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Iya. Buat aneh ya, kayak bisa lah.
2: Ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kan gitu.
2: Enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya dari
0: kayak
2: sini.
0: Apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak, enggak kok kayaknya sih.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
1: tadi udah kita puterin sebenarnya.
2: Oh, udah puterin.
1: Ya? Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya. Sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Harus nyimak lagi. Tentang Backstreet ternyata
1: gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cili?
1: Idola cili.
0: Ya, dari siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica, ya? Ica di Bone katanya gitu.
2: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu. Pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget, tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god.
0: Masih muda banget, masih kicik.
2: Iya. Terus terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh wow gitu.
1: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah harus ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke pilot digotong tuh sound sistemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau gak salah ya. Malang.
0: Festivalan gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Seru banget. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan yang bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
0: Wow.
1: Lagu ciptaan sendiri yang membawa namanya boom gitu.
2: Gak expect juga sebenarnya waktu itu. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu, jadi gak expect sama sekali, gak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong, yang pake topeng-topeng itu.
1: Yes, tau, Money gitu. Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papa yang
2: Nairobi.
0: Oh, seru sih dia.
1: Keren sih Nairobi.
2: Nembak di kepala
0: depan. Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
2: Gitu.
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau saat nanti.
0: Iya
1: ya,
0: benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang lucu pun ya. Gen Z lucu ya.
1: Iya benar. Dari ya. Nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Hijau.
0: Iya.
1: Aduh. Ada pertemuan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh benar, ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan? Yeah,
0: banyak. Kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nev? 5, 6.
2: Kalau yang dulu aku sempet udah punya album 1. Mm-hmm. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4, 5.
0: Jadi sedang berjalan nih ya, produksi yang ke album kedua
1: untuk
0: ini
1: album
0: ya.
1: Album kedua. Oke. Okay. Seperti itu yang ke Gazi ya. Mm-hmm. Video klipnya udah ada belum? Sembunyi dari Bumi.
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya lirik baru video, video lirik. Ya. Oke. Okay. Jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih rencana konser terdekat?
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Terdekat ya. Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya itu tadi pertanyaan Agustus ini. Di manakah?
0: Ada di sosial media.
2: Ada di sosial media aku kayak.
0: Boleh di mana tuh?
2: Agak ngeblank tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
0: padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini tek kesini, oke berangkat gitu ya. Iya. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram, bisa di @annetha.dlc.
0: DLC.
2: DLC. TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Di namanya juga sama.
2: Namanya ini Anet beneran.
0: Oh, ini Anet.
1: Emang ada ini Anet bohongan?
0: Anet aku cuma satu kata dia. Cuma aku.
1: Ini Anet ya, beneran.
0: Tadi Kaisa mau tanya apa? Maaf kepotong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi kesini
0: turun kesini
1: intinya jadwalnya
0: hari tour ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Padat banget, padat.
2: Oh ya, nanti di Bandung rencananya Agustus. Ada Agustus ini akhir.
1: Okay. Oh tuh, okay, buat warga gitu. Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
0: Oh kan? Seru dong, kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Oh, karena gitu. Showcase sekarang tuh memang ada beberapa artis collab gitu.
1: Iya.
0: Satu tempat ada 5 atau 6 musisi gitu ya.
2: Oke, okay, nice, seru-seru. Nice, nice.
0: Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok ya, thank you.
0: Oke, okay, boleh. Okay. Boleh, boleh Justip Bandung enggak?
2: Makasih dia apa kalau boleh tahu.
0: Oh, Genzi.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita aduh, bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba kita aku kasih
2: clue deh, clue.
0: Fire sign.
1: Fire sign. Okay.
0: Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu benar.
2: Sagi?
1: Enggak. This month.
0: Iya.
2: Leo.
0: Leo.
1: Belum.
0: Aku udah tahu.
1: Oh iya.
2: Iya, benar. Maka juga happy birthday kalau misalnya
0: aku transfer e-wallet dong.
1: Gampang-gampang gitu.
0: Musisi dua-duanya duitnya banyak.
1: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
1: Oh.
0: Peluluh hati semua orang Libra tuh.
1: Makanya orang dengerin dia nyanyi lulu.
0: Lulu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
1: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kaisa nih ya.
1: Tapi sebelumnya juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
1: Belum, masih ada.
0: Oke,
2: ya udah 103 ya Kaisa.
1: 101 kebetulan.
0: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kaisa nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di 0811 7972 7912
1: atau juga di telepon kita 0213440696 0213441499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anes, pendengar iya. Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen dimana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Aduh, ini adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan? Tapi ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Ya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Menado boleh, Jo. Mana ada boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu, boleh buka lirik.
2: Boleh buka lirik. Boleh. Boleh. Jadi kamu sambil translate sendiri juga. Iya. Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang ini
1: kita harus selalu ada.
2: Cuman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa gitu. Bintang tamunya.
1: Jadi diajak ngomong ibunya lagi lihat lirik, Bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk kita kejar-kejar.
3: Oke.
1: Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet, sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Isan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang udah masuk.
1: Banyak banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk, telepon masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Anet ya dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Oke. Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Okay. Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
2: 3, 2, 1.

0: di translate gitu.
1: Tapi lucu, gemes loh.
2: Iya.
1: Gemes banget loh Anet.
2: Bener.
1: Suka aku liatnya. Aduh.
2: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, saat. Iya. Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia, bisa gak? Bisa deh ternyata.
1: Iya, kan? Bahasa Manado bisa.
2: Bahasa Manado.
1: Berarti luar biasa dia masih cinta bahasa daerahnya.
2: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
0: Sering pakai bahasa Manado.
2: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
0: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak
2: Emang lebih dominan Manadonya. Manado. Oh, menarik, menarik. Kita mau sapa dulu deh nih
1: Hanafi di Padang.
2: Hanafi.
1: Apa komentar apa itu?
2: Oh tadi kalau nanya MH hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab. Yes. Katanya Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
1: Oh. Dia langsung speechless. Oke.
2: Aku nggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya Omer ya.
1: Nanti aku ajak
2: ya. Iya. Si kagetnya apa ya?
1: Tapi masih nggak sih?
2: Nggak. Nah ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
1: Di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya Anet pernah duet sama Ruben ya.
2: Oke.
1: Boleh tahu itu judul lagunya apa?
2: Pernah duet memang?
0: Apa?
2: Ya, pernah duet sama Ruben?
1: Sama Onyo.
0: Pernah ada.
2: Judul masih ingat judulnya?
0: Sahabat akan pergi waktu
2: itu. Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah. Kita cucup ya Kak Isan ya.
1: Iya, sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
2: Anet kamu diselamatkan oleh waktu.
0: Berarti challenge-nya udah selesai ya Kak?
1: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. tapi ngomong-ngomong, silahkan. Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya dengar versi live-nya. Boleh enggak sih?
2: Boleh enggak sih? Langsung nyanyi boleh dong. Minum dulu boleh.
1: Anet, ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet ya. Mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
2: mungkin ada schedule ke depan, ya, Instagram, apa, TikTok.
0: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
2: Aduh, ini kolaborasi berarti.
0: Bisa jadi.
2: Oh, baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa. Wow.
0: Pokoknya tungguin aja.
1: Okay. Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke.
2: Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
1: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
2: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
0: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
2: Yang pernah backstreet
0: yang
2: juga
0: pernah
2: mungkin
0: backstreet,
2: ya.
0: Atau aku mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
2: menyudahi.
0: Itu kan mereka masing-masing kan.
1: Yang penting bahagia.
0: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
2: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari
1: Ntar Rally juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Dan sebelumnya Anda baru saja ikuti siaran berjaringan 100% Indonesia bersama Pro 1 Jakarta. Dan saat ini RRI Pro 1 Gorontalo kembali menemani Anda melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Dan selanjutnya kami hadirkan podcast bersama Azhar dan Indah dengan topik sensus ekonomi instrumen kebijakan berkelanjutan.

0: Alhamdulillah, akhirnya Toran aku dapat ulang ya.
1: Iya, lama sekali Toran tidak
0: dapat. Terakhir saya ketemu dengan Indah ini waktu
1: sebelum bulan puasa.
0: Iya, sebelum bulan puasa. Mm-hmm. Tapi kemarin waktu Lebaran saya itu ada ke rumah.
1: Mbak, tidak dapat apa?
0: Bagaimana aku dapat ini? Ibu Indah ini kan kita tahu kan sibuk sekali. Usaha di mana-mana kan.
1: Yeah. Amin.
0: Lagi di mana kemarin?
1: Waktu itu memang sebenarnya ada orang di rumah. Hmm. Cuman saya pesan orang di rumah tutup saja pintu. Hmm. Kalau ada orang ketuk pintu boleh buka tapi bilang saya ada urusan penting, jangan ganggu, jangan telepon. Oh,
0: iya. Memang... Untung tidak ada anjing galak di rumah.
1: Yeah. Tidak boleh Pak, tidak boleh ada anjing galak di rumah.
0: Oh iya, cukup.
1: Barang semua bilang kamar.
0: Cukup Ibu Indah, serangkan Ibu Indah yang galak.
1: Bagaimana di petuan rumah ya?
0: Oh iya betul. Iya. Tapi ini kayaknya usaha semakin alhamdulillah. Banyak perkembangan ya.
1: Iya, karena kalau tidak mau berusaha juga kita orang mau hidup bagaimana sekarang ini.
0: Betul. tapi kalau sebanyak usaha begini siap-siap kayaknya berapa bulan ke depan itu mau ada pendataan.
1: Apa? Pendataan apa poli ini?
0: Harta.
1: Oh, pendataan harta yang bagaimana? Saya ini cuma ada usaha, tidak ada harta.
0: Bagaimana itu? Iya, itu ada DP nama sensus.
1: Sensus penduduk?
0: Bukan, beda lagi ini. Sensus ekonomi 2026.
1: Oh, sensus ekonomi. Baru apa DP hubungan dengan saya ini,
0: Azhar? Jadi itu kan yang saya tahu ya. Yang maksudnya saya sempat dengar-dengar itu yang dia mau sensus pelaku-pelaku usaha utamanya itu. Begitu kan, Ibu Indah termasuk kan yang di dalam situ.
1: Tapi saya ini kan cuma pelaku usaha ya, kecil, baru merintis. Baru merintis.
0: Iya, insya Allah.
1: Masuk
0: ya.
1: Juga itu?
0: Masuk kayaknya, tapi biar lebih apa ya, biar orang tahu DP pasti ya.
1: Memang harus orang tahu.
0: Harus orang tahu. Itu orang sudah ada yang berkompeten di sini yang siap untuk kita
1: ajak.
0: Tanya-tanya ya. Ngobrol-ngobrol sedikit ya. Iya. Alhamdulillah di sini sudah ada Ibu Sri Dewi Mono Arpa selaku Kepala BPS Kota Gorontalo ya. Iya. Ibu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Salam sehat Ibu. Bagaimana kabarnya?
2: Indah.
0: Iya. Iya.
2: Kalau ini saya baru baku dapat langsung sebelumnya dengan teman-teman RRI
1: yang lain. Ya.
2: Iya. Kalau dengan ada yang bisa dibantu ini apa Pak?
1: Iya.
0: Ini orang kan dengar-dengar mau ada yang namanya sensus ekonomi ya. Tahun ini kalau tidak salah yang ke tahun kelima ya Ibu ya?
2: Untuk SE-nya, iya.
1: Untuk SE-nya?
2: Untuk SE-nya yang kelima.
0: Iya, itu sebenarnya seperti apa itu? Sensus ekonomi itu apa? DP beda mungkin dari sensus-sensus atau pendataan sebelumnya yang dilakukan oleh BPS ini Bu?
2: Kalau sensus ekonomi 2026 itu seperti di Pak Azhar bilang tadi adalah sensus ekonomi yang kelima. Mulainya itu kan dari tahun 1986. Jadi sekarang sudah periode kelima. Nah bedanya dengan sensus-sensus lain, kalau di BPS itu kan kalau sensus itu ada tiga, diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 97. Jadi ada sensus penduduk itu akhirannya 0 tahun, tahun yang akhirannya 0. Kalau pertanian itu tahun yang akhirannya 3. Nah untuk ekonomi itu tahun yang akhirannya 6. Tapi periodenya itu tiap 10 tahun sekali. Nah, untuk ekonomi, sensus ekonomi tahun ini itu akan menyasar semua pelaku usaha dan pengusaha. Jadi semua usaha dan pelaku usaha yang ada di Gorontalo. Selindo ini serentak mulainya itu akan rangkaian itu sudah mulai April sebenarnya. Sudah kami mulai dengan sosialisasi ke OPD dan masyarakat. Tapi pelaksanaan lapangannya itu berkisar bulan Mei hingga bulan Agustus. Jadi nanti berbeda dengan sensus-sensus sebelumnya adalah dari lokus atau fokus yang akan didata. Kalau penduduk pasti lebih ke orang-orangnya. Kalau pertanian lebih ke pelaku usaha atau petani yang punya usaha pertanian. Nah kalau ekonomi ini melingkupi semua yang punya usaha, mau usaha kecil, menengah, besar masuk. Walaupun baru mulai merintis dengan modal 500.000 tetap
0: itu masuk ya?
2: Semua semua masuk.
1: Iya,
2: bahkan untuk tahun 2026 itu berbeda dengan yang sebelumnya karena tahun ini kita ada ketambahan usaha digital, jadi ada ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan ekonomi lingkungan. Kalau dulu kan belum ada ini yang industri kreatif. Nah tahun ini sudah diakomodir untuk di data.
1: Ini Azhar dan Ibu, saya juga mau tanya daripada bingung. Kalau ada usaha offline atau online, itu juga termasuk di data Ibu?
2: Termasuk. Jadi semua usaha. Cuma memang kalau offline itu kita orang langsung bisa dapat lihat ya, ada DP toko, ada DP warung, rumah makan. Ya, tapi kalau online ini yang kami butuh pendekatan lebih. Jadi kalau online itu kalau ada data-data yang sudah database di kami sudah masuk ya kemarin ya, karena data untuk besok jadi dasar untuk pendataan SE itu merupakan kolaborasi dari berbagai kementerian lembaga. Jadi BI masuk gabung yang pengguna KRIS itu otomatis masuk di dalam database nanti. Nah untuk online juga itu sebenarnya sudah masuk, tapi dikhawatirkan usaha ini kan dinamis ya Pak Azhar, Bu Indah ya. Nah barangkali tahun kemarin terdata di Perindak bisanya aktif, ternyata tahun sekarang kami data tidak aktif. Nah mengantisipasi hal itu, BPS juga melakukan pendataan itu dari rumah ke rumah, ada door to door.
1: Ya.
2: Jadi mudah-mudahan masyarakat bisa terbuka, mau jujur bahwa dia punya usaha online, karena kan tidak ada palia ya. Misalnya Pak Azhar ada atau Bu Indah, Bu Ibu rumah tangga, tapi mau suka saya daripada saya punya keahlian bikin cookies ini, jadi saya sekalian bagoreng atau jual pisang goreng. Nah ketika Bu Indah promosi via WA itu sudah dianggap sebagai pengusaha, via online. Nah yang ini yang agak-agak susah didata karena belum tentu orang dapat lihat dengan kasat mata ya, kecuali ada informasi dari tetangga atau yang lain-lain.
0: Nah, yang jadi pertanyaan kebanyakan orang mungkin, kenapa sih itu harus didata Bu, dan dampaknya apa gitu kalau misalnya ada yang tidak masuk dalam pendataan ini?
2: Iya, memang kalau secara umum orang lihat di Gorontalo itu khusus ya, mau kota, kabupaten, usaha di Gorontalo itu lebih banyak ditopang oleh UMKM. Nah iya, jadi ada perdagangan, kuliner, terus jasa ya. Jadi melalui sensus ekonomi ini pemerintah bisa tahu berapa sih sebenarnya real pengusaha yang ada di kota Gorontalo, berapa sebenarnya yang butuh dari sisi bantuan modal gitu ya. Terus kesulitannya apa yang dihadapi oleh pelaku-pelaku usaha, biar nanti ketika kebijakan itu diturunkan itu akan jauh lebih tepat sasaran. Jadi kalau mau kasih bantuan modal, ke bantuan modal ini ke pelaku usaha yang seperti apa. Jadi karakteristik pengusaha ini kan berbeda-beda. Pelaku usaha ada tunggal, dia sendiri, atau pengusaha yang punya anak buah. Jadi kalau dorang mengajukan pinjaman atau bantuan modal juga bisa diperhitungkan. Kebutuhannya itu tidak hanya berdasarkan saya cuma mbak cumu yang penting saya minta 5 miliar. Tapi 5 miliar itu untuk pembiayaan apa? Wajar tidak seperti itu. Nah dari hasil SE ini akan dihasilkan data yang jauh lebih lengkap dan lebih detail, agar ketika kebijakan itu turun, pemerintah itu bisa lebih tepat dalam memberikan bantuan, baik bantuan modal ataupun bantuan pelatihan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha.
1: Iya. Ibu Dewi, kalau sekarang di BPS sendiri itu tahap pelaksanaannya sudah di mana Ibu? Apakah masyarakat juga so tahu dorang ini
0: untuk sosialisasi
1: dari BPS,
0: atau bahkan ada yang belum pernah dengar ini
1: sosial ekonomi? Jangan sampai dorang juga kaget-kaget.
2: tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi ya. Yeah. Kami berusaha semasif mungkin untuk mensosialisasikan adanya kegiatan SE, terutama di level masyarakat yang pasti akan bertemu langsung dengan petugas yang dari BPS. Yeah. Nah, kemarin itu sudah kami lakukan itu, kami masuk di beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemda, misalnya dari Musrembang Kecamatan, itu kan hadir tidak hanya perangkat daerah, tapi juga ada perwakilan dari tokoh masyarakat. Dan di situ kami menyampaikan bahwa akan ada kegiatan ini. Kemudian juga sedang melobi pemerintah daerah. Insya Allah di ACC kan Pak Wali Kota saat ini ada program mengunjungi 50 kelurahan. Yeah. Nah, itu kami minta izin ke beliau. Alhamdulillah baru dapat jawaban tadi malam. Beliau mengizinkan untuk BPS ikut, jadi bisa mensosialisasikan hal ini langsung ke masyarakat. Jadi lebih enak karena dia hingga ke level terkecil, level kelurahan. Ya. Itu sangat susah dijangkau sebenarnya, menghadirkan ratusan orang di waktu bersamaan. Jadi ini momentum kami, ya alhamdulillah dimudahkan BPS kotanya oleh pemerintah Kota Gorontalo dengan memberikan peluang dan kesempatan yang ada. Sambil menunggu pelaksanaan lapangannya.
0: Jadi prosesnya masih ada gitu,
2: masih,
0: Bu ya?
2: Masih berjalan.
0: Nah, ini juga untuk proses pendataannya itu bagaimana? Apakah mungkin ribet gitu ya? Apalagi kalau untuk dari sisi pelaku usaha kita melihatnya apalagi
1: apa yang disiapkan
0: ya, gitu. Seperti Bu Indah ini yang mungkin jarang di rumah. Bagaimana itu untuk proses apa? Ribet atau simpel?
2: Memang untuk pendataan sensus ekonomi ini tingkat kesulitannya itu berbeda. Bahkan ini kami anggap

0: terbuka. Hmm. Nah, ini kendala di kami ketika nanti berhadapan dengan skala usaha besar di kayaknya bukan cuma Gorontalo, semua di se-Indonesia ini mengalami hal yang sama. Kami barusan zoom dengan BPS pusat, diarahkan ada satu strategi untuk mengadakan namanya ngibar, ngisi bareng. Jadi mengumpulkan para pelaku usaha dalam satu tempat, dan kemudian kami sudah memberikan pertanyaan itu tapi dalam bentuk digital. Jadi kami ada blast untuk terkait pertanyaan yang akan diisikan. Dan ya paling yang akan disiapkan lebih detail itu adalah terkait biaya-biaya yang dibutuhkan. Kalau usaha-usaha itu ya ada izin usahanya, nomor izin usahanya, terus ya paling kalau dari sisi permodalan, pengeluaran dan biaya-biaya terkait upah gaji, biaya air dan sebagainya itu minimal harus tahu ketika itu nanti akan ditanyakan. Gitu. Jadi mungkin kendalanya ke depan itu adalah dari sisi skala usaha besar, karena apa pembukuannya kan lebih detail, tapi bersifat sangat jauh lebih rahasia dibandingkan kalau usaha perorangan ya Ibu ya.
1: Iya. Personal ya.
0: Betul. Iya, masih mudah untuk ditanyakan kan kalau baru 1-2 usaha, tapi kalau skala besar pasti akan ada keterkaitan pertanyaan-pertanyaan lain.
2: Mungkin lebih lama gitu ya.
0: Pasti, pasti lebih lama karena mereka butuh izin dari atas. Apalagi kalau sifatnya itu adalah cabang di sini, jadi butuh izin dari pusat, dan izin itu tidak bisa didapatkan dalam waktu cepat dan dekat, butuh proses dan prosedur yang panjang. Nah itu juga yang kami rasakan akan sudah dipetakan, pasti akan jadi kendala di kedepannya.
1: Kalau tadi Ibu Dewi sempat singgung soal ada dari petugas BPS yang door to door ya.
0: Iya.
1: Itu berapa relawan yang diturunkan untuk melakukan?
2: Berapa banyak?
1: Iya, berapa banyak untuk
0: melakukan pendataan? Jadi untuk petugas lapangannya. Iya. Kalau sampai saat ini kami memang belum mendapatkan jumlah pastinya karena fluktuatif jumlah usaha ini baru. Apa dua minggu kemarin kami baru selesai melakukan rekapan datanya, Pak, karena ketika jumlah kebutuhan itu kami petakan, itu juga harus diperhitungkan dengan beban per petugas, kemudian dengan anggaran yang kedua. Jadi semakin banyak petugas yang dibutuhkan, berarti semakin besar juga kan anggaran yang harus dialokasikan, dan semakin banyak usaha yang ada itu pasti akan membutuhkan petugas yang sangat banyak. Untuk saat ini paling yang baru bisa kami informasikan khusus untuk Gorontalo, seprovinsi Gorontalo itu di kisaran 1.200-an orang. Dan 250-an ada di kota Gorontalo. Tapi itu bisa saja nambah atau bisa saja berkurang, tergantung nanti dari pusat penentuan fixnya nanti.
1: Karena memang petugas itu yang mencacah itu ya.
0: Betul.
1: Data-datanya itu harus ini, harus akurat.
2: Iya, betul.
1: Harus akurat.
0: Betul, jadi, iya.
1: Tidak sembarangan mencatat data-data itu.
0: Iya, karena kalau SEI, Sensus Ekonomi itu untuk petugasnya itu beda dengan petugas survei kami pada biasanya. Di sini nanti akan ada syarat dan ketentuan untuk jadi petugas Sensus Ekonomi, tapi sudah dipetakan oleh pimpinan bahwa minimal kami mengakomodir adik-adik mahasiswa untuk ikut membantu di pendataan, ya minimal anak-anak dari jurusan ekonomi atau dari statistik, karena ketika mereka basicnya ekonomi, dari sisi logiknya juga mereka mungkin akan lebih nyambung ya ke depannya, terkait dari alur dan pendataan ini, pertanyaan-pertanyaan di kuesioner nanti.
1: Apakah sekarang sudah di tahap pencacahan Ibu?
0: Belum. Kami rekrutmen nanti insya Allah kalau tidak ada perubahan lagi, insya Allah paling akhir April atau Mei sudah, karena Mei sudah harus masuk di tahap pelatihan. Pelatihan itu pun kami sudah harus, sudah di pertengahan itu sudah harus

0: terus ke lapangan. Cuma memang skalanya itu berbeda waktunya antara ketika mendata usaha besar dari usaha menengah kecil. Karena metode seperti tadi Bu Indah tanyakan, metode pendataan ini kan kami ada yang pakai Kiwi, jadi kami kirim link via email di perusahaan, tapi ada juga kami door to door dari rumah ke rumah, dan itu beban per petugas dan skala petugas juga berbeda. Ketika beban di UB dia dapat berapa, nanti ketika beban dia di usaha kecil menengah dia nanti dapatnya berapa. Nah, yang akan jadi tambahan berat ketika dia jadi petugas door to door itu adalah akan kembali memverifikasi tingkat kesejahteraan sosial ekonomi dari masyarakat. Jadi SE tahun ini ada ketambahan, Bu Indah sama Pak Azhar dan semua masyarakat Gorontalo sangat berbeda dengan sebelumnya. Tahun ini ada, kami akan melakukan pemutakhiran data kependudukan terkait kondisi sosial ekonomi dan masyarakat. Jadi dari sisi kesejahteraannya akan dilihat lagi, karena ya berdampak terhadap bantuan. Ada yang kemarin dapat sekarang hilang, dan banyak juga protes dari masyarakat, harusnya saya dapat kenapa tidak dapat. Nah ini kami akan sekali jalan sama-sama dengan sensus ekonomi untuk kembali melakukan pengecekan terkait tingkat kesejahteraan masyarakat.
1: Makanya, jadi kalau macam saya ini kan Azhar bilang pengusaha yang punya banyak kesibukan, belum tentu saya juga dapat bantuan. Jadi memang harus didata.
2: Itulah gunanya sensus ekonomi 2026 ini gitu ya. Dan ini juga sebenarnya dari pandangan BPS sendiri, sektor usaha apa ini yang mungkin lagi berkembang di Gorontalo ini menurut Ibu Dewi?
0: Kalau SE itu, sensus ekonomi tahun 2026 itu yang dicakup ada 20 sektor, Pak Azhar. Jadi dari pertanian, industri, konstruksi, perdagangan, jasa pariwisata, hotel, restoran, makanan, itu semuanya di cover di SE nanti. Bahkan kalau dulu SE tidak masuk pertanian, jadi tahun ini sudah ditambahkan kategori sektor pertanian juga. Jadi 20 sektor yang akan didata di SE 2026 ini.
1: Ini lebih banyak sektornya dibanding SE kemarin ya?
0: Betul.
1: Kemarin mungkin kalau 17 sektor.
0: Betul, iya, karena ada ketambahan yang ekonomi digital sama ekonomi lingkungan, dan pertanian masuk lagi di SE tahun ini. Setelah sebelumnya kan di 2023, sekarang di 2026 ditambahkan kembali pertaniannya.
2: Nah, dampaknya mungkin ke sektor UMKM bagaimana nih Bu Dewi untuk pendataan ini?
0: Memang kalau dari sisi UMKM itu memang karena kita memang Gorontalo itu terbanyak ya di sektor UMKM, dan dia adalah sektor yang terbukti tangguh ketika COVID melanda dibandingkan usaha-usaha skala besar, jadi dari dampaknya memang itu terlihat nyata. Jadi gini, dengan adanya data yang lengkap, pasti, dan data yang jelas sesuai betul, itu pasti akan berdampak terhadap program bantuan UMKM yang pasti akan jauh lebih tepat sasaran. Jadi tidak ada lagi yang bantuan salah alamat. Selama ini kan dikeluhkan orang-orang hanya melakukan pengajuan kredit, tapi hanya sekedar yang penting dapat uang, tapi usahanya kan tidak jalan, berkembang, dan ataupun malah yang penting dapat bantuan tapi tidak ada kelanjutan usahanya. Nah, ini yang ketika dengan adanya SE akan terlihat bagaimana karakteristik kelanjutan daripada UMKM yang ada di Gorontalo. Jadi pemerintah itu bisa melihat juga sektor-sektor yang lebih potensial di Gorontalo itu sektor mana saja dan bisa sektor-sektor mana saja yang bisa punya peluang untuk ada pengembangan usaha baru. Jadi SE ini memang lebih detail dan lebih lengkap dibandingkan survei kami biasanya, karena rincian pertanyaannya juga lebih detail dan banyak sebenarnya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan responden tidak capek dan bosan ini karena ditanyakan hal-hal yang lebih sensitif ya.
2: Iya. Bisa dibilang mungkin dari data-data ini bisa juga menarik investor ke daerah gitu Ibu ya.
0: Iya, pasti dampak SE itu ketika data itu keluar kan akan terlihat bagaimana potensi usaha di Gorontalo. Mm-hmm. Jadi kalau orang ingin menanam investasi
1: sahamnya
0: bisa dilihat potensi usaha apa yang sekiranya bisa menghasilkan kalau mereka membuka usaha yang nanti di Gorontalo. Atau dari sisi pemerintah mereka bisa melihat sektor-sektor mana yang perlu dikembangkan atau justru yang butuh suntikan dana yang banyak gitu ya. Jadi bisa lebih tepat sasaran bagi investor, juga bisa melihat oh kayaknya sektor yang cocok di Gorontalo itu sektor mana, atau yang sebanyak yang mana, ternyata yang masih sedikit yang mana, atau sektor mana sebenarnya yang bisa menyerap tenaga kerja, atau sektor mana sebenarnya yang menguntungkan tapi biayanya sedikit, atau justru ada pelaku usaha dari perempuan yang pengen mengembangkan usahanya untuk prioritas dari sisi membantu para perempuan saja. Jadi akan terlihat juga karena karakteristik dari pelaku usaha di Gorontalo itu juga terlihat. Mau laki berapa, perempuan berapa, itu nanti akan tergambarkan di hasil SE nanti.
1: Di kota Gorontalo ini Ibu Dewi mungkin juga so lihat perkembangan-perkembangan pedagang-pedagang yang bermunculan itu. So jadi apa itu istilah food court atau coffee street, coffee shop yang sekarang ini so banyak dorang geluti ya, dan paling banyak itu Gen Z atau anak-anak muda. Ini masuk juga dalam sektor dalam pendataan sensus
0: termasuk semua termasuk, jadi semua usaha yang mau baru mau kecil mau pelakunya anak muda mau senior yang penting dia punya usaha. Jadi konsepnya usaha di sini adalah melakukan satu kegiatan atau pekerjaan dengan maksud untuk menambah penghasilan. Nah kalau sudah dapat DP point itu sudah berarti dia akan jadi responden SE. Walaupun baru lulus SMA tidak pengaruh, yang penting dia sudah ada aktivitas untuk menambah penghasilan, masuk dia jadi responden SE.
1: Tadi juga ada sektor jasa Bu Dewi
0: masuk.
1: Iya, ini jasa ini kan juga terbagi dalam beberapa seperti jasa apa itu di Gorontalo ada
2: banyak sebenarnya.
1: Iya, tempat menyewa pakaian adat seperti itu. Mua juga masuk ya, Mua?
0: Masuk. Mua pasti masuk karena dia punya aktivitas untuk menambah penghasilan kan. Konten kreator yang mereka kan pasti ketika bereview-review makanan itu kan ada red card-nya ya. Pasti sudah ada tujuan untuk dari sisi menambah penghasilan. Dan itu pasti masuk. Makanya di kota Gorontalo itu banyak dari hasil verifikasi kami itu ada di kisaran 33.000. Itu naik signifikan tinggi dibandingkan sensus ekonomi 10 tahun lalu. Ada nambah di kisaran 10 ribuan. Itu
2: pesat
0: pun
2: perkembangannya Bu ya.
0: Pesat di kota itu pesat, apalagi dengan melihat kemudahan regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Kota ya. Pak Wali
1: justru
0: memfasilitasi mendukung para pelaku usaha UMKM yang memang beliau fokusnya ke sana. Jadi mau buka usaha mau di pinggir jalan, bahkan pasar sentral yang orang lihat kemarin menyeramkan malah sekarang jauh lebih hidup dan lebih terang. Itu saja sudah terlihat penambahan usaha yang ada di situ berapa, itu baru satu tempat, belum tempat-tempat yang lain, belum lagi yang online. yang tadi yang usaha-usaha sendiri, mua-mua itu pasti masuk semua.
1: Yeah.
0: Asal mau mengaku. Kalderan tidak mau mengaku itu yang susah.
2: Iya. Nah, bagaimana dengan kolaborasi antara BPS dan pemerintah daerah ini untuk memanfaatkan data dan mengelolanya agar ini juga bisa turut membangun ekonomi eksklusif di daerah, Ibu?
0: Kolaborasi dan dukungan dari pemerintah daerah itu memang sangat kami butuhkan, karena biar bagaimanapun kami sebagai instansi vertikal, tanpa izin dan dukungan dari pemerintah daerah itu kami akan susah dalam melakukan aktivitas kami di satu wilayah.
2: Yeah.
0: Nah, koordinasi itu sudah seperti tadi saya sampaikan, kami sudah dengan Pemda koordinasi. Jadi semua kegiatan yang ada di BPS itu kami laporkan, Pak, ke pemerintah daerah, ke OPD-OPD terkait juga. Dan ya alhamdulillah sampai saat ini pemerintah daerah sangat memberikan dukungan yang penuh ke BPS. Karena seperti penyampaian Pak Wali, Pak Sekda, kalau data yang diberikan itu bukan data yang hanya bisa menyenangkan mereka, tapi mereka pengen data yang real itu seperti apa. Jadi beliau termasuk bukan orang yang asal Bapak senang ya. Pokoknya yang penting indikatornya bagus, beliau okay. Tapi walaupun indikator itu kurang pas ya, tidak cocok dengan programnya atau keberhasilannya agak terkoreksi, tapi beliau alhamdulillah legowo dalam menerima itu, justru lebih menganggap bahwa itu ada hal-hal yang memang harus dievaluasi dan diperbaiki. Nah, dengan adanya SE dan dukungan dari pemerintah daerah pasti juga akan menghasilkan data yang jauh lebih baik, data yang lebih akurat. Dengan adanya data yang lebih akurat ini pasti akan menghasilkan data yang berkualitas. Kalau data berkualitas pasti pengambil kebijakan juga akan lebih mudah menentukan kebijakan arah pembangunan dan untuk khusus pelaku ekonomi ke depannya. Kalau ekonomi ini tepat sasaran, pasti sektor-sektor ekonomi juga akan berkembang dengan baik dan tumbuh positif. Jadi semua lini itu akan berkembang sesuai dengan porsinya, dan ini yang akan menimbulkan jadi menjadi satu ekonomi yang inklusif gitu, Pak Azhar. Program pas, data sesuai, programnya pas, bantuannya juga tepat sasaran. Jadi sektor-sektor yang memang membutuhkan akan tumbuh. Ketika sektor-sektor itu tumbuh, pasti ekonomi Gorontalo juga akan ikut tumbuh.
1: Iya. Data sensus ekonomi ini juga, Ibu Dewi, bisa digunakan, apakah bisa digunakan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi?
0: Iya. Pada tahun ini seperti tadi saya sampaikan bahwa kami juga akan melakukan pemutakhiran tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Gorontalo. Jadi tidak hanya bagi pelaku usaha, SE ini juga akan menyasar ke semua masyarakat. Jadi kalau ketika ditanya tidak ada usaha, kemungkinan habis itu dan pasti akan ada pertanyaan berikutnya terkait sudah mulai dengan tingkat kesejahteraannya. Jadi nanti akan terlihat ketika sudah masuk pertanyaan dari sisi sosial ekonomi, ya berarti yang ditanyakan adalah kondisi bangunan, ya bagaimana atap, lantai, terus dindingnya seperti apa, terus dalam satu rumah itu ada yang bekerja tidak, dalam satu rumah itu ada lansia, ada disabilitas, atau sudah punya pekerjaan, menanggungnya berapa orang, masih ada balita tidak, bagaimana dari sistem sanitasinya, ya kadang-kadang apakah mereka punya sistem air bersih, untuk makan minum mereka pakai apa, khusus air minum pakai apa. Jadi akan jauh lebih detail, karena yang lagi ramai di masyarakat ini kan sekarang ini adalah data DTSN. yang desil.
1: Iya, desil.
0: Iya, mereka tidak dapat bantuan karena ternyata mereka sudah naik desil. Desil ini kan 1 sampai 10. Nah, yang sekarang jadi program pemerintah untuk dapat bantuan itu adalah desil 1 sampai 4. 5 itu hanya tinggal dilihat mana yang lebih butuh. Tapi kalau 6 sampai 10 itu sudah tidak dapat apa-apa lagi. Nah, untuk saat ini PNS saja itu sudah masuk di desil 10. Kita bayang berarti yang desil 1 sampai 4 ini seperti apa. Padahal banyak PNS mengeluh. Orang ini masih banyak utang ya. Banyak utang dari pinjaman ya, masuk desil 10. Pokoknya dapat tahu sudah ada penghasilan per bulan. PNS P3K itu punya peluang juga di desil 10. Karena yang 1 sampai 4 ini yang akan yang harus akan dapat bantuan. Nah, ini di penentuan itu ada 39 variabel. Nah, 39 variabel ini yang akan masuk di kuesioner nanti untuk pendataan SE. Itulah adanya pemutakhiran yang tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat nanti. Jadi banyak nanti variabel yang akan di mutakhirkan, didata, dan ya itu akan sama-sama nanti sebagai output dari sensus ekonomi. Jadi dari kesenjangan dan kesejahteraan masyarakat, output dari SE juga bisa menjawab itu.
2: Nah, apa kira-kira ini Bu Dewi indikator yang digunakan atau yang muncul gitu untuk menunjukkan bahwa suatu kebijakan ekonomi ini sudah berkelanjutan di satu daerah?
0: Kalau indikatornya untuk melihat keberlanjutan ekonomi itu kan banyak sebenarnya. Ya, kalau yang menggunakan data BPS ya, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu mencakup semua sektor. Jadi ada saat ini ya masih 17 sektor ekonomi yang terlihat. Nah, dari indikator bahasanya memang cuma pertumbuhan ekonomi, tapi dari pertumbuhan ekonomi itu bisa bercerita banyak. Ada investasi, tumbuhnya berapa, ketika dia turun penyebabnya apa, ketika turun itu apa-apa hal yang harus distimulus ke situ, program apa yang lebih pas. Kalau dia naik, bagaimana menjaga dia bisa lebih stabil dan tetap naik. Nah, itu indikator walaupun cuma satu, tapi bisa banyak di dalam di investasi juga masuk. Ekspor impor juga terlihat dari data PDRB tersebut. Jadi kalau makanya kenapa pemerintah daerah tiap tahun itu tunggu yang angka indikator pertumbuhan ekonomi itu. Karena mencakup banyak hal di dalam yang bisa diceritakan. Apakah ekonomi tumbuh, dia sudah inklusif atau belum gitu. Jadi banyak diskusi sebenarnya ketika kalau mau bahas pertumbuhan ekonomi dan PDRB. Tapi ya itu tadi kalau dikaitkan dengan SE dan mengukur terkait kebijakan keberhasilan pemerintah, salah satu yang bisa digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Tapi ada beberapa indikator lain juga yang bisa, ada Gini rasio, ada tingkat pengangguran. Jadi kalau membaca indikator itu tidak hanya satu angka, tapi mengaitkan dengan angka-angka yang lain, jadi biar analisisnya akan jauh lebih komprehensif.
1: Jadi selama ini BPS sudah bisa memetakan, melihat potensi ekonomi masa depan Gorontalo itu seperti apa, Ibu Dewi, ya? Berdasarkan data yang ada yang sudah
2: saat ini
1: sudah dikantongi oleh BPS.
2: Belum lagi ditambah nanti dengan SE ini.
1: Benar gitu ya.
0: Kalau dari hasil angka pertumbuhan ekonomi yang terakhir kami rilis, yang punya peran andil yang punya andil pentingnya terhadap pembentukan ekonomi di, khususnya kalau saya bicara mau Gorontalo atau karena cukup beda karakteristiknya. Ketika kita bicara Gorontalo, ada kota, ada kabupaten. Kalau pakai lingkup Gorontalo, provinsi Gorontalo, itu sektor yang berperan penting adalah pertanian. Tapi kalau kita bicara kota Gorontalo, yang berperan penting adalah sektor perdagangan. Perdagangan, ada konstruksi, dan kemudian ada juga transportasi online, Grab, Ojek, itu kan banyak di sini dibandingkan di kabupaten. tapi kalau pertanian kita bukan daerah potensi pertanian, tapi khusus wilayah yang 5 kabupaten itu itu pertanian. Makanya kalau secara umum wilayah Gorontalo dominasinya masih sektor pertanian, tapi khusus kota dia dominasinya adalah sektor perdagangan.
1: Kalau real estate itu masuk di kota atau di kabupaten? Kalau
0: real estate itu masuk sektor juga yang di cover dalam PDRB, tapi kalau mau lihat dominasinya, real estate itu kan tergantung mau ini membedakannya di mana, apakah pembangunannya atau justru kantornya, penjualannya. Kalau dari sisi penjualannya bisa saja dia masuk di perdagangan, tapi kalau dia mau bangun itu bisa saja dia masuk nanti di konstruksi. Tapi kalau dia hanya tinggal mengawasi di lingkungannya, itu dia bisa masuk ke real estate. Penyewaan ruko itu masuk ke real estate. Gitu. Nah, kalau di kota dia juga tumbuh. Yang tidak tumbuh positif kemarin hanya sektor pertambangan penggalian. Karena kita kan bukan tidak ada emas, ya paling hanya galian pasir saja yang ada di Kota Gorontalo. Beda dengan Pohuwato. Pohuwato kan lagi Gorut sekarang ya, yang lagi tambangnya lagi hidup lagi, lagi naik daun. Jadi makanya Pohuwato itu kemarin yang pertumbuhan ekonominya tertinggi di Gorontalo. Tapi kalau kota sudah tinggi dan ditopangnya dengan sektor-sektor utama tadi. Makanya saya kalau mau menggerakkan ekonomi Gorontalo biar tinggi, ya fokus di sektor-sektor yang dominan pembentuk ekonominya. Jadi punya andil, perdagangan kan punya andil besar. Jadi kalau mau suka ekonomi tumbuh tinggi, bapus saja di sektor perdagangan. Bagaimana regulasinya, bagaimana kemudahannya dan sebagainya, pemodalannya. Nah, akan tumbuh pasti ekonomi Kota Gorontalo.
2: Nah, kalau dari semua data ini nantinya kalau sudah terkumpul gitu Bu Dewi ya, dari SE ini, masyarakat itu bisa merasakan dampaknya itu kapan kira-kira nih gitu?
0: Kalau dampak ya data BPS itu dikeluarkan itu tidak per individu atau bukan data mikro, tapi data makro. Jadi data agregat. Jadi kalau keluar adalah total bahasanya. Jadi kalau pemerintah akan keluar seperti ini Pak Bram, ya Pak Azhar ya, total usaha yang ada di Kota Gorontalo per sektor. Nah, ini kan berarti ketika melihat jumlah usaha per sektor di Kota Gorontalo, pemerintah kan semua dapat lihat nih. Oh, berarti yang paling banyak usaha yang benar-benar aktif. Ini kan yang aktif bukan hanya berdasarkan pelaporan saja, tapi yang berdasarkan pendataan terakhir berarti memang dia aktif ya, berarti aktif melakukan usaha. Kan ada berapa puluh ribu tuh. Nah, untuk di situ tinggal pemerintah mau lihat ketika dengan total usaha yang keluar dominan di sektor apa, tenaga kerja yang paling banyak di mana, terus permodalan yang paling dibutuhkan itu dari sisi apa, dari sisi pelatihan itu yang dibutuhkan apa, terus yang kesulitan yang dihadapi oleh para pelaku usaha itu apa. Nah, itu ketika pemerintah dapat data secara agregat, mereka akan bisa menentukan arah kebijakannya mau seperti apa. Nah, dampak itu yang akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena waktu didata kan mereka biasa ada pertanyaan, kesulitan yang dihadapi selama menjalani usaha apa, kendalanya apa. Nah, kalau itu terpetakan di Kota Gorontalo, jadi pemerintah kan langsung bisa dapat ya, oh masyarakat di kota ini ternyata DP susah ini di sini, katanya mau buat pinjam modal ternyata susah dari sisi agunan. Nah, mungkin akan muncul satu kebijakan atau regulasi baru untuk permudah dari sisi kredit. Mungkin jadi dampaknya seperti itu.
2: Ataupun mungkin ingin modal tapi sudah BI checking. Itu parah ya.
1: Namanya sudah blacklist.
2: Blacklist. Jangan sampai ya.
1: Iya. Jadi kalau dari BPS sendiri Bu Dewi mungkin so ada Olo DP inovasi ya. Pasti ada ini inovasi dari BPS dalam pengumpulan dan penyajian data ekonomi ini, sensus ekonomi ini.
0: Oh iya, memang ada satu inovasi yang berbeda dibanding sebelumnya. Saat ini dalam pengumpulan data kami sudah paperless, Mbak Indah. Jadi sudah tidak pakai lagi kertas, tidak pakai lagi dokumen, tapi pakai HP. Jadi ada namanya aplikasi Fasih, dan metode pendataan itu namanya KPI, Computer Assistant Personal Interview, gitu. Jadi sekarang datanya pakai HP, jadi yang bisa, jadi petugas SE besok minimal dia punya HP yang prosesornya mendukung dari sisi aplikasi. Nah, ini memang lebih efektif, efisien karena minim biaya ya, sudah tidak perlu mencetak dokumen dan sebagainya. Terus untuk dari sisi pemeriksaan pun kita tidak akan jauh lebih mudah. Jadi rule pertanyaan itu sudah otomatis difilter sama aplikasi. Jadi kalau biasa dokumen itu kan alurnya ketika responden menjawab ya pindah ke sini, responden menjawab tidak, pindah ke pertanyaan berikut. Tapi kalau sudah pakai HP, itu sudah by sistem. Jadi jawab ini dia akan langsung berpindah, dan dari skala waktu dia lebih pendek karena dari sisi error sudah ada validasi by aplikasi. Kalau dulu dokumen kan mantap-mantap saja, pokoknya orang isi berapa, ini berapa, sudah tinggal setorkan ke PML. Tapi di sini dari tahap lapangan saja orang sudah ada verifikasi dari sisi kesalahan dan kewajaran. Ya, ini yang BPS lakukan. Jadi bukan hanya di SE, tapi di survei-survei kami sebelum selain-lainnya itu semuanya sudah berbasis Android.
2: Gitu. Tapi bagaimana mungkin dengan penataan yang di wilayah blank spot atau terpencil?
0: Iya, yang susah signal ya. Iya, memang ada di kegiatan sebelumnya itu adalah kendala utama, dan BPS terus melakukan perbaikan. Jadi ke sini-sininya sudah bisa mengakomodir penyimpanan data secara offline. Jadi walaupun tidak ada internet, data otomatis tersimpan di HP. Jadi nanti pas dapat signal atau ada paket data, baru boleh boleh melakukan penyimpanan. Jadi sudah diakomodir kendala untuk daerah-daerah yang blind spot seperti itu. Tapi kalau memang sama sekali tidak ada, masih bisa diinisiatif dengan dokumen, Pak Azhar. Karena kayak
2: ada
0: di
2: backup gitu ya.
0: Di Papua pegunungan atau di mana kan itu ada wilayah-wilayah susah. Jadi sepertinya masih ada akan ya masih saya belum dapat informasi pastinya wilayah mana saja yang masih boleh menggunakan dokumen, tapi secara umum BPS sudah menggunakan by Android.
1: Tapi kalau misalnya ada kendala seperti itu, solusinya memang sudah disiapkan dari BPS sendiri.
0: Sudah, mitigasi resikonya sudah disiapkan oleh pusat, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya kan keluhan dari petugas itu banyak. Ketika sudah di lapangan ternyata signalnya nggak ada, berputar-putar, respondennya sebaku nggak ada, siapa belum mulai, ibu tunggu belum tabuka ini aplikasi, kan nanti bikin emosi responden.
2: Nah, bagaimana harusnya peran dari masyarakat ini untuk bisa mendukung SE 2026 ini, Bu Dewi?
0: Iya, kami berharap ya masyarakat berperan aktif di SE ini dengan menerima petugas kami dengan baik, karena selama ini banyak petugas BPS yang ditolak. Nah, kalau diterima dengan baik kemudian diberikan jawaban yang jujur, pasti data yang akan kami hasilkan itu akan jauh lebih baik dan berkualitas. Dan kemudian kalau berkualitas, pasti pengambil kebijakan akan lebih tepat sasaran dalam memberikan program atau bantuan apapun. Mudah-mudahan tidak ditolak karena pengisian data ini kan, apalagi ketika menyangkut pendapatan, orang langsung berpikir, nah pasti ini terkait dengan pajak. Apalagi pelaku usaha yang besar. Ini dorang kan agak khawatir ya, jangan sampai bocor atau apa gitu. Ya, kami perlu pastikan bahwa semua data itu tidak akan ada, kami publish per individu dan kerahasiaan responden itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak bisa kami sembarangan atau memang tidak boleh untuk memberikan data. Jadi tidak ada kaitan dengan pajak juga gitu. Jadi apapun yang diberikan ke kami itu akan diolah tapi secara umum saja. Tidak ada data per toko karsa berapa pendapatannya, tidak ada seperti itu.
2: Jadi takutnya total kebocoran data seperti itu yang dikhawatirkan.
0: Iya,
2: Bu ya.
0: Betul. Dan sistem di BPS itu sudah tingkat keamanannya kan memang sudah dibangun berlapis. Jadi dari HP petugas itu Pak itu langsung masuk ke server pusat. Jadi langsung diolah di sana. Tidak memang kerahasiaan data, apalagi sekarang BPS banyak mengelola kegiatan-kegiatan besar dari terutama DTSN, itu data-data pribadi masyarakat kan banyak di dalam. Dan dengan banyaknya kementerian lembaga yang berkolaborasi dengan BPS itu menunjukkan mereka percaya bahwa data yang diserahkan ke BPS itu bisa dijaga kerahasiaannya. Itu kekuatan kami itu ada di kepercayaan masyarakat. Kalau hilang itu susah BPS Lumbagara. Karena wabah jawab ini kan harus ikhlas ya.
1: Tidak ada keterpaksaan.
0: Itu kami berharap mudah-mudahan tidak menolak, karena kalau orang mau bertanya pendapatan pasti mau marah-marah. Tapi kalau mau bertanya pengeluaran pasti akan jadi curhat. Saya pengeluaran sebagainya jadi panjang.
2: Oke, baiklah. Jadi ini memang data itu bukan hanya gambaran angka saja gitu ya, tapi ini benar-benar menggambarkan bagaimana kondisi perekonomian kita saat ini, Bu Dewi ya. Jadi patut kita untuk mensupport ya nanti. Bu Indah kalau ada yang datang ke rumah itu diterima
1: sama,
2: ya.
1: Sama buka pintu.
0: Bu Indah ada usaha apa?
1: Jadi ini sudah sensitif juga ini.
2: Ini sudah termasuk pendataan ini.
0: Baru ada batanya, saya belum tentu mau mengaku ini ada usaha atau tidak.
1: Kalau sekarang itu lagi booming-boomingnya kan di coffee, di coffee-coffee begitu kan.
2: Rencananya akan menyasar ke sana juga ya.
1: Jadi ya kebetulan berhadapan langsung dengan kepala BPS-nya. So boleh mau bertanya berapa yang
2: apa?
1: Berapa sebenarnya yang didata untuk sensus ekonomi bagi saya begitu personalnya?
2: Pertanyaannya ya.
1: Pertanyaannya apa-apa yang disiapkan supaya kalau misalnya petugas datang.
2: Oh iya betul. Kalau untuk skala kayak usaha kita usaha begitu kecil, yang perlu disiapkan apa saja?
1: Apa yang disiapkan?
0: Kalau karena ini sudah lengkap dengan verifikasi juga tingkat kesejahteraannya. Jadi paling kalau dari skala usaha ya paling dari izin usaha itu kalau sudah ada nomor izinnya. Kalau belum juga biasanya usaha-usaha kecil perorangan kan tidak ada,
1: tidak
0: ya.
1: Ada
0: jadi tidak apa-apa kalau tidak ada. Jadi paling ketika sudah masuk di kesejahteraan sosial ekonomi ya paling akan dilihat kakaknya Bu, karena itu harus sesuai data-data sekarang ini kan sudah terintegrasi dengan data Dukcapil. Jadi semua NIK itu sudah langsung link di mana-mana. Jadi pasti akan dimintakan ketika memverifikasi keluarga adalah kakak dulu yang mau dilihat oleh petugas sesuai tidak. Tapi kalau lain-lain mungkin kalau usaha besar ya banyak ya, dari sisi pembukuan, dari sisi NIB-nya gitu ya, memang harus disiapkan karena kan belum tentu orang hafal ya. Terus rincian pengeluaran lain-lain. Tapi kalau kayak usaha-usaha rumah tangga ya, kalau misalnya dia punya struk belanja atau apa ya mungkin bisa. Tapi kadang-kadang orang ingatlah berapa biaya sih kalau untuk mau bikin 20 pisang goreng itu butuh pisang berapa? Kan nanti tinggal disimulasi itu nanti betul, tinggal hitung-hitung. Ya. Yang penting mau bajawab.
2: Dengan, ya. Harus jawab.
1: Harus jawab dengan jujur. Iya,
0: mau iya, terima juga. Iya. Kalau belum apa-apa sumara ya agak susah mau bertanya lain-lain ini.
2: Oke, jadi untuk yang punya usaha jangan ragu untuk berpartisipasi ya di sensus ekonomi 2026. Karena memang ini data yang kita berikan juga bisa membuat ekonomi ke depan bisa lebih terencana dan lebih bagus lagi, Bu Dewi ya.
0: Iya, amin, amin.
2: Ya,
1: ya, ya gitu? Jadi kalau sekarang ini kan ada generasi-generasi muda atau apa itu ya orang-orang muda yang memanfaatkan data sensus ekonomi. Bagaimana dorang peran Ibu Dewi? Ibu Dewi melihatnya seperti apa?
0: Iya, peran semua kalangan, mau yang muda, yang tua, adalah dengan berpartisipasi aktif, dengan menerima petugas kami dengan baik, dengan senyum, ya, dan terutama memberikan data yang jujur, yang baik dan benar. Jadi partisipasi masyarakat itu dalam bentuk itu saja. Ketika mereka jawab dengan jujur, menerima petugas kami dengan baik, itu sudah sangat membantu petugas BPS secara keseluruhan.
1: Jadi di akhir perjumpaan kita ini mungkin ada beberapa poin yang ingin ditekankan di sini Bu Dewi dari BPS Kota Gorontalo kepada khususnya pada pelaku-pelaku usaha ya, baik yang kecil maupun yang besar, pentingnya data dalam pengambilan keputusan.
0: Masyarakat Gorontalo baik yang punya usaha kecil maupun usaha besar, ini kami berharap untuk menerima petugas kami dengan baik, dengan memberikan data yang jujur, karena dari data yang Bapak Ibu berikan ini akan lahir satu kebijakan yang akan pasti tepat sasaran dan pasti kebijakan itu akan kembali ke Bapak Ibu selaku pelaku usaha.
2: Baik, ya terima kasih Ibu Sri Dewi sudah bersama kita di kesempatan kali ini ya.
1: Ya. Jadi semua buka pintu kalau ada orang datang
0: aja. Setelah dimarang bye-bye, jangan dulu marah-marah. Kalau orang pasti langsung kan orang petugas SE itu dibekali dengan atribut. Jadi harus ada surat tugasnya. Tidak, kalau tidak ada surat tugas jangan diterima. Bu Indah, orang ada name tag-nya juga. Jadi nanti SOP-nya itu harus tanya dulu surat tugasnya mana. Kalau tidak ada jangan diterima. Khawatirnya karena itu adalah bagian SOP petugas di lapangan.
2: Baik.
1: Baik Ibu Dewi.
2: Baik, kita harus pamit ya. Kalau gitu kita akhiri untuk podcast Asta Cita. Terima kasih Bu Dewi sekali lagi.
1: Saya Azhar Yusuf dan saya Indah Mulyati Mahmud.
2: Ya, sampai jumpa di podcast Asta Cita selanjutnya.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuga. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado, di mana perayaan Hari Anak Nasional ke-42 di Sulawesi Utara dirangkaikan dengan Festival Anak, diikuti pelajar mulai dari PAUD hingga SMA.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperingati Hari Anak Nasional ke-42 dengan menggelar Festival Anak yang diikuti peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA. Kegiatan ini diisi dengan berbagai aktivitas edukatif, permainan tradisional, literasi, serta dongeng yang disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengajak seluruh masyarakat bersama-sama melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perundungan, sekaligus memotivasi mereka agar berani meraih cita-cita.
3: Dan hari ini kita sudah berjanji, mari kita sama-sama akan menjaga anak-anak kita, ya, untuk dia bertumbuh, hindari dari kekerasan, dari segala ancaman, intimidasi, bahkan perundungan, ya, baik secara langsung maupun di media-media sosial.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tieneke Adam, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini juga diisi dengan berbagai program perlindungan anak, termasuk edukasi pencegahan kekerasan digital dan pembatasan penggunaan gawai.
4: Terus kami juga memprotek melalui melindungi anak-anak dari kekerasan digital di dunia maya. Oleh karena itu, anak-anak, tadi kita ajak anak-anak untuk bermain mainan yang konvensional, supaya anak-anak itu bisa kembali ke masa anak-anaknya, bermain, berinteraksi dengan sesama, jangan hanya menggunakan gadget.
2: Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga telah mengeluarkan surat edaran kepada bupati dan wali kota terkait pembatasan penggunaan gawai bagi para pelajar. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Manado memprediksi musim kemarau di Provinsi Sulawesi Utara akan berlangsung hingga bulan Oktober 2026 datang.
5: Untuk kondisi musim kemarau di wilayah Sulawesi Utara untuk bulan Agustus ini sudah berjalan.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan prediksi puncak musim kemarau di tahun 2026 terjadi pada bulan Agustus hingga September. Kemarau lebih kering dengan durasi panjang. Sebanyak 48,8% luasan wilayah di Indonesia memasuki puncak musim kemarau pada bulan Agustus, sementara sekitar 25% luasan wilayah akan masuk pada bulan September. Untuk suhu, panasnya sendiri saat ini telah mencapai di angka 33 derajat Celcius. Musim kemarau di Indonesia pada tahun 2026 ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata normalnya. Kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya peluang El Nino. Selain itu, keberadaan bibit siklon tropis di Laut Filipina sebelah timur Filipina berpotensi meningkatkan kecepatan angin di wilayah Sulawesi Utara. Hal ini dikatakan Karin Husna, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Kota Manado.
5: Sekarang kan jadi musim kemarau, jadi curah hujan yang turun di wilayah Sulawesi Utara itu sangat berkurang, sehingga kondisi lahan itu juga jadinya kering. Nah, masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan membakar atau beraktivitas di luar ruangan saat siang hari. Terus kemudian dihimbau untuk selalu minum air putih, selalu terhidrasi, selalu memakai sunscreen. Dan kondisi angin di wilayah Sulawesi Utara juga akhir-akhir ini sangat kencang, yaitu karena beberapa siklon dan bibit siklon aktif di wilayah Sulawesi Utara yang menyebabkan suhu yang dirasakan di wilayah Sulawesi Utara itu semakin panas. Jadinya suhunya yang terukur sebenarnya 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Di musim kemarau panjang ini masyarakat dihimbau untuk selalu waspada semua potensi kebakaran, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Polres Jajaran juga atas instruksi Bapak Kapolda Irjen Pol Dr. Royke Harilangi untuk lebih peka melihat situasi alam, bekerja sama dengan pihak instansi terkait, serta lakukan patroli dan monitoring di wilayah rawan kebakaran seperti hutan dan lahan. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Penyelesaian pembayaran unit kendaraan operasional PENAS KTNA 2026 yang dibahas di RDP Komisi 1 belum menghasilkan titik temu.
7: Suksesnya PENAS yang sampai hari ini kita tahu bersama menyisakan duka mendalam bagi teman-teman sopir.
8: Saya sebagai ketua KTNA Provinsi Gorontalo ini berusaha ibarat mengayuh di tengah karang untuk sukses.
9: Rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo terkait belum dibayarnya biaya sewa unit kendaraan operasional PENAS KTNA 2026 belum menghasilkan titik temu.
7: Bahwa panitia tidak bisa lepas tanggung jawab terhadap pembayaran transportasi yang digunakan dalam pelaksanaan PENAS.
9: Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, mengatakan seluruh pihak telah dimintai keterangan mulai dari perusahaan penyedia jasa transportasi hingga pemilik armada. Namun belum ada kesepakatan mengenai penyelesaian pembayaran. DPRD selanjutnya akan melaporkan hasil rapat kepada pimpinan DPRD untuk menentukan langkah lanjutan apakah mempertemukan kembali pihak-pihak yang berselisih, menggelar RDP gabungan Komisi 1 dan Komisi 2, atau membentuk panitia khusus. Menurut Fadli, pembentukan pansus menjadi opsi apabila upaya musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian.
10: Dari hasil kesepakatan kita, DPR, anggota Komisi 1, bahwa ini akan kita tindak lanjuti. Yang pertama ada usulan bahwa tindak lanjut itu adalah berupa pertemuan kembali mereka yang bermasalah. Kemudian setelah itu ada juga masukan dari Pak Pikram untuk dilaksanakan pansus. Dan kemudian ada juga masukan dari Ibu Siti bahwa sebelum melakukan pansus, karena ini kegiatan sudah dilakukan RDP oleh Komisi 2, kemudian ditindaklanjuti RDP gabungan Komisi 1 dan 2, dan hari ini hanya dilakukan oleh Komisi 1, maka untuk tindak lanjut ini kita akan sampaikan kepada pimpinan DPR untuk dapat memilih 3 rekomendasi yang kita sampaikan.
9: Ia juga menjelaskan anggaran transportasi PENAS KTNA berasal dari Kementerian Pertanian melalui perusahaan pelaksana. Namun adanya persoalan internal di tubuh perusahaan membuat penentuan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran menjadi belum jelas. Komisi 1 berharap seluruh pihak dapat menyelesaikan persoalan tersebut melalui musyawarah sehingga hak para pemilik kendaraan dapat segera dipenuhi dan tidak semakin berlarut-larut.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Lintas Berita Magota, dan selanjutnya Anda kami ajak mengikuti berita dari RRI Tahuna dan RRI Talaut. DPRD Sangihe dan Mitra Kerja Pemerintah Daerah mulai Selasa 4 Agustus 2026 membahas KUA PPAS Tahun Anggaran 2027.
11: Rancangan Kebijakan Umum APBD, KUA serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara PPAS Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2027 mulai dibahas dalam Forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Rapat Paripurna yang dilaksanakan Selasa 4 Agustus 2026 dipimpin Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi serta dihadiri pimpinan dan anggota yang memenuhi quorum sesuai tata tertib. Bupati Sengihe Michael Tungari mengatakan bahwa penyusunan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 merupakan momentum krusial dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen ini disusun tidak sekedar untuk memenuhi peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menjawab tantangan real yang dihadapi oleh daerah yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2027. Pada kesempatan itu pula Bupati Sengihe mengapresiasi atas sinergi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam agenda pembahasan yang digelar, membuktikan komitmen bersama untuk terus mengawal keberlanjutan pembangunan di Tanah Sengihe dalam visi muda berkarya, wujudkan Sengihe lebih sejahtera dan berbudaya.
12: Sinergi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif yang kita saksikan hari ini adalah bukti komitmen bersama untuk terus mengawal keberlanjutan pembangunan di Tanah Sengihe dalam visi muda berkarya, wujudkan Sengihe lebih sejahtera dan berbudaya. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 ini merupakan momentum krusial dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen ini disusun tidak sekedar untuk memenuhi amanat peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menjawab tantangan real yang dihadapi oleh daerah kita yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2027.
11: Pada dokumen pengantar KUA PPAS, beberapa poin penting yang disampaikan diantaranya kebijakan fiskal di tahun 2027 diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat konektivitas antar pulau, serta mengoptimalkan sektor perikanan dan pertanian yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat. Secara garis besar, struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2027, pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain, pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp699,7 miliar. Pendapatan ini belum termasuk pendapatan yang bersumber dari dana alokasi khusus DAK, belanja daerah yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer pada tahun anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp685,3 miliar. Belanja ini belum termasuk belanja yang bersumber dari dana alokasi khusus pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan

0: bersama unsur Forkopimda, TNI, dan instansi terkait menggelar apel pasukan tangkap bencana pada Selasa 4 Agustus 2026 pagi. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Talaut, AKBP Dwi Yatmoko, yang membacakan amanat tertulis dari Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi. Dalam amanatnya, Kapolda menegaskan bahwa berdasarkan data BMKG, penurunan curah hujan secara drastis telah berdampak nyata pada ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, hingga stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta menggeser paradigma penanganan bencana dari sekedar responsif menjadi mitigasi preventif masif.
1: Hari ini kita melaksanakan apel bukan hanya sekedar untuk menghadapi sebuah potensi, melainkan menghadapi sebuah realitas yang berdasarkan data ilmiah terkini dari BMKG bahwa wilayah kita telah resmi memasuki fase El Nino dengan intensitas kuat hingga sangat kuat. Penurunan curah hujan yang drastis di bawah normal bukan hanya sekedar sebuah perubahan cuaca panas, melainkan sebuah ancaman yang menargetkan ketahanan pangan, ketersediaan air bagi rumah tangga serta stabilitas ekonomi di daerah Talaut ini.
0: Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia, terdapat beberapa langkah taktis utama yang disiagakan, di antaranya pencegahan karhutlah lewat pemberlakuan aturan zero burning atau larangan tegas pembakaran lahan yang diiringi peningkatan patroli di titik-titik rawan panas atau hotspot. Kemudian, terkait ketahanan pangan, melalui pengaktifan Satgas Pangan berkoordinasi dengan Bulog untuk mengamankan stok beras, menjaga rantai distribusi, serta mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok. Selanjutnya, terkait manajemen air bersih, perlunya pengawasan volume air bersama Dinas PU dan PDAM dengan prioritas utama untuk konstruksi warga serta pembangunan sumur bor komunal di wilayah krisis air. Di akhir amanatnya, Kapolda mengimbau seluruh personel dan masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih serta aktif menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar demikian lintas Magotama Nado Gorontalo Tahuna dan Talaut, saya Bakri Putaboga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Ingin meraih gelar akademik tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global? Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LL Dikti 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal.

Pendengar Radio Republik Indonesia Programa 1 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda dimanapun Anda berada pendengar, semoga hingga sore hari ini semuanya tetap diberikan kesehatan juga, diberikan semangat dan juga kelancaran dalam setiap aktivitas pendengar ya. Dan masih dalam Gorontalo sore ini pendengar bersama saya Bakri Putabuga. Untuk Anda semua terima kasih masih memilih RRI sebagai teman menemani waktu menjelang senja. Bagi Anda yang masih menyelesaikan pekerjaan di kantor, tetap semangat hingga jam kerja berakhir. Dan yang masih beraktivitas di sekolah, di kampus, di pasar atau di kebun, di sawah ataupun di laut maupun di tempat usaha masing-masing, semoga semua pekerjaan hari ini membawa hasil yang terbaik ya. Untuk Anda juga pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, kami doakan semoga selamat sampai tujuan dan dapat segera berkumpul bersama keluarga tercinta. Tetap berhati-hati di jalan. Beberapa hari terakhir cuaca di Gorontalo terasa cukup panas dan sesekali disertai angin yang cukup kencang ya. Jadi kondisi seperti ini bisa mengurangi konsentrasi bahkan memengaruhi juga kendali kendaraan, terutama bagi pengendara roda 2. Tetap fokus, jaga kecepatan, gunakan helm bagi pengendara motor, kenakan sabuk pengaman bagi pengendara atau pengguna mobil, dan jangan menggunakan telepon genggam saat berkendara ya. Bagi yang merasa lelah, penat atau sedang memikirkan pekerjaan yang belum selesai, persoalan keluarga, usaha ataupun hal-hal lain yang membuat pikiran terasa berat, semoga sore ini menjadi waktu yang tepat untuk menenangkan diri ya. Tidak semua persoalan harus selesai hari ini. Jadi beristirahat sejenak juga merupakan bagian dari ikhtiar agar esok dapat kembali menjalani aktivitas dengan lebih baik. Sebentar lagi waktu maghrib juga akan tiba pendengar ya. Bagi pendengar yang akan mempersiapkan diri untuk menunaikan sholat maghrib, semoga ibadah kita diterima dan tentunya membawa ketenangan hati ya. Tetap bersama kami di Pro 1. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan sebuah radiogram untuk Anda semua bahwa kabar gembira pertama dan satu-satunya di Gorontalo. Kini sudah tersedia alat EKG, Holter Monitoring di Laboratorium Klinik Prodia. Jadi kabar gembira pertama dan satu-satunya di Gorontalo bahwa kini sudah tersedia alat EKG Holter Monitoring di Laboratorium Klinik Prodia. Jantung Anda berdetak rata-rata 100 ribu ya. Jadi jantung Anda berdetak rata-rata 100 ribu kali setiap hari. Tapi apakah semua detaknya normal? Tentu tidak semua gangguan irama jantung muncul saat Anda berada di ruang pemeriksaan. Karena itu pendengar, EKG Holter Monitoring merekam aktivitas jantung selama 24 atau lebih, sehingga kelainan yang tersembunyi dapat terdeteksi. Nah, pantau kesehatan jantung Anda pendengar dengan alat EKG Holter Monitoring, di mana pemeriksaan EKG Holter adalah pemeriksaan yang merekam aktivitas listrik jantung secara terus-menerus selama 24 jam atau lebih untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi irama jantung saat beraktivitas sehari-hari. Pertama dan satu-satunya di Gorontalo, alat ini tersedia di Lab Klinik Prodia, di mana hasil pemeriksaan akurat dan dianalisis oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan aritmia. Dan untuk Anda jangan tunggu sampai gejala semakin berat, periksa lebih awal, lindungi jantung Anda. Info dan konsultasi hubungi Klinik Prodia yang beralamatkan di Jalan Nani Wartabone nomor 37, nomor telepon 0853 94 78 1515.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 dalam Gorontalo sore ini pendengar, bersama saya Bakri Potabuga. Dimana untuk Anda terkadang hari terasa begitu panjang ya, ada target yang belum tercapai, pekerjaan yang menumpuk, kemacetan di perjalanan, bahkan rasa lelah yang tentu membuat semangat sedikit menurun. Namun percayalah pendengar, setiap hari selalu membawa kesempatan baru untuk belajar dan menjadi lebih baik. Sore hari adalah waktu yang tepat juga untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan sepanjang hari. Jadi jangan lupa bersyukur atas hal-hal baik yang telah dicapai dan sekaligus menjadikan kekurangan hari ini sebagai motivasi untuk memperbaikinya esok hari. Saat pulang nanti, sempatkanlah menyapa keluarga, orang tua, pasangan, ataupun anak-anak di rumah ya. Karena kehangatan keluarga seringkali menjadi obat terbaik untuk menghilangkan penat setelah seharian beraktivitas. Jadi bagi Anda pendengar yang masih harus bekerja hingga malam, tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih agar tubuh tidak mudah mengalami dehidrasi akibat cuaca yang panas ya. Jangan lupa juga menjaga keselamatan dalam setiap aktivitas. Kami juga mengucapkan selamat menikmati waktu menjelang petang dan semoga perjalanan pulang Anda lancar, aktivitas berjalan dengan baik dan malam nanti menjadi waktu yang penuh keberkahan bersama keluarga.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini waktu menunjukkan pukul 17:37 waktu Indonesia Tengah. Perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda semua bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18:01 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib pada pukul 18:01 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar, insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atingkula dan sekitarnya, menyesuaikan dengan waktu sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa, waktunya ditambah 1 menit. Anggrek, Boliohuto dan Paguyaman, waktunya ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta, waktunya ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Sementara Anda berada di wilayah Molosipat, waktunya ditambah 7 menit.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan juga program 4 di manapun Anda berada, pukul 17.49 menit waktu Indonesia Tengah saat ini di studio, perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.01 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari menantikan kumandang azan maghrib pada pukul 18.01 menit, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan ayat 83 bersama Yamin Isa, S.Pd.

0: Demikian pendengar pengajian Al-Quran bersama Yamin Isa SPD dalam surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan ayat 83. Selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib. Kali ini akan disampaikan oleh Rosna J. Idrus dengan judul Menjaga Kualitas Sholat 5 Waktu di Tengah Kesibukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saat-saat menjelang azan maghrib, sejenak kita ikuti risalah dengan judul Menjaga Kualitas Sholat 5 Waktu di Tengah Kesibukan. Pendengar RRI di mana saja berada, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu bentuk ketakwaan yang paling utama adalah menjaga sholat 5 waktu, baik ketepatan waktunya maupun kualitas pelaksanaannya. Di era modern ini, hampir setiap orang memiliki kesibukan. Tidak sedikit yang akhirnya menunda sholat, bahkan ada yang meninggalkannya dengan alasan pekerjaan belum selesai. Padahal sholat bukan penghalang kesuksesan, tetapi justru menjadi sumber keberkahan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik. Beliau memimpin umat, berdakwah, memimpin peperangan, mengurus keluarga, dan menghadapi berbagai persoalan, namun tidak pernah melalaikan sholat. Hal ini menjadi bukti bahwa kesibukan bukan alasan untuk meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Artinya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika menghadapi pekerjaan yang berat, tekanan hidup, atau berbagai masalah, justru sholatlah yang menjadi tempat memohon kekuatan kepada Allah, bukan sesuatu yang dikorbankan. Pendengar RRI di mana saja berada, selain menjaga waktu sholat, kita juga harus menjaga kualitasnya. Jangan sampai tubuh kita berdiri dalam sholat, tetapi hati dan pikiran kita sibuk memikirkan urusan duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khosi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk berarti menghadirkan hati saat menghadap Allah, memahami bacaan sholat, dan menyadari bahwa kita sedang berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Melihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Pendengar RRI di mana saja berada, bagaimana cara menjaga kualitas sholat di tengah kesibukan? Pertama, tanamkan dalam hati bahwa sholat adalah prioritas utama. Jadikan jadwal sholat sebagai penentu aktivitas kita, bukan aktivitas yang menentukan waktu sholat. Kedua, biasakan melaksanakan sholat di awal waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang amalan yang paling dicintai Allah, beliau bersabda, "As-sholatu ala waktiha." Artinya, sholat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, persiapkan diri sebelum sholat. Hentikan sejenak pekerjaan. Matikan atau jauhkan telepon genggam. Berwudu dengan tenang. Lalu hadirkan hati ketika takbiratul ihram. Keempat, pahami makna bacaan sholat. Dengan memahami apa yang kita baca, insya Allah sholat akan lebih khusyuk. Kelima, bagi kaum laki-laki, usahakan sholat berjamaah di masjid apabila memungkinkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pahala sholat berjamaah jauh lebih besar dibandingkan sholat sendirian. Pendengar RRI di mana saja berada, seringkali kita begitu disiplin menghadiri rapat, mengejar target pekerjaan, atau memenuhi undangan. Namun ketika azan berkumandang, justru kita menundanya. Padahal panggilan Allah jauh lebih mulia daripada panggilan siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Taha ayat 132 yang artinya, perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini memberikan keyakinan bahwa menjaga sholat tidak akan mengurangi rezeki. Justru Allah menjanjikan keberkahan dan pertolongan bagi orang yang menjaga hubungan dengannya. Pendengar RRI di mana saja berada, marilah kita menjadikan sholat sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Kesibukan dunia akan berakhir, jabatan akan ditinggalkan, harta akan habis, tetapi sholat akan menjadi amal pertama yang dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah menjaga sholat lima waktu, melaksanakannya tepat pada waktunya, serta diberikan kehusuan dan keikhlasan dalam setiap ibadah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar Risalah Maghrib, dan tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

melakukan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Anda berada, perlu kami informasikan dan sampaikan untuk Anda satu radiogram yang kami sampaikan bahwa ada kabar gembira pertama dan satu-satunya di Gorontalo. Kini sudah tersedia alat EKG Holter monitoring di laboratorium klinik Prodia. Jantung Anda berdetak rata-rata 100.000 kali setiap hari, tapi apakah semua detaknya normal? Tentu tidak semua gangguan irama jantung muncul saat Anda berada di ruang pemeriksaan. Karena itu, pendengar, EKG Holter monitoring merekam aktivitas jantung selama 24 atau lebih, sehingga kelainan yang tersembunyi dapat dideteksi. Pantau kesehatan jantung Anda dengan alat EKG Holter monitoring, di mana pemeriksaan EKG Holter adalah pemeriksaan yang merekam aktivitas listrik jantung secara terus-menerus.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber

Apakah mereka juga bisa merasa haus? Jawabannya adalah iya, tapi caranya sangat berbeda dengan manusia. Rasa haus pada ikan berkaitan dengan kebutuhan tubuh untuk menjaga keseimbangan garam dan cairan atau yang dalam dunia biologi disebut osmoregulasi. Setiap jenis ikan memiliki cara berbeda dalam mengatur air di dalam tubuhnya, tergantung apakah mereka hidup di laut atau di air tawar. Meski dikelilingi air, ikan laut justru terus kehilangan cairan tubuhnya karena air dalam tubuh mereka lebih encer dibanding air laut yang sangat asin. Akibatnya, air dari tubuh ikan cenderung keluar melalui insang karena proses osmosis. Untuk mengganti cairan yang hilang, ikan laut secara aktif meminum air laut. Namun tentu saja, air laut mengandung garam dalam jumlah tinggi. Karena itu, kelebihan garam akan dikeluarkan melalui sel-sel khusus pada insang, sedangkan ginjal membantu membuang zat sisa dan menjaga keseimbangan cairan.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik,
2: lingkungan,
0: lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

menjadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan. Dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan. Beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha, mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan, sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَأَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan.

0: salah satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum Muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.
1: Pro 1, Gorontalo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Gorontalo malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah bersama saya Daniel Sasil Vibo Kings.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
0: Dengar program selanjutnya Mimbar Agama Buddha menemani Anda oleh Yanti Viani Woe dengan judul Meneguhkan Semangat Toleransi.

Ica, jalankanlah praktik hidup yang benar dan janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan dhamma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Dhammapada, Syair 169. Namo Buddhaya. Para pendengar RRI yang budiman, senang sekali kami dapat kembali hadir bersama Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Semoga siaran ini membawa ketenangan batin, menambah wawasan, serta menginspirasi kita semua untuk senantiasa menebarkan cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita awali pertemuan ini dengan hati yang jernih dan penuh semangat untuk mendalami nilai-nilai luhur Dharma. Tema kita pada hari ini adalah meneguhkan semangat toleransi. Pendengar RRI yang berbahagia, berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dan program kerukunan digelar di seluruh Indonesia untuk meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan beragama. Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang toleran, rukun, dan harmonis. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama, di mana seluruh masyarakat mampu menerima prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan toleransi dan moderasi beragama. Toleransi merupakan salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yang tidak terpisahkan dari praktik dan perilaku beragama yang moderat. Sebagai hal mendasar dalam menjaga kerukunan dan merawat kebineka Indonesia, nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita sejak dahulu. Ini menjadi inspirasi guna menjalin komunikasi dan berinteraksi antar sesama dalam kehidupan, sekaligus juga menjadi sumber kekuatan untuk bersatu mencapai cita-cita bersama. Pendengar RRI yang berbahagia, melalui toleransi dapat dikukuhkan semangat mengedepankan persamaan dan menghormati perbedaan. Memperlakukan orang lain sebagai saudara dengan saling mendukung dalam merekatkan tali persaudaraan serta menjalin persaudaraan sejati. Sebagai bagian dari esensi semua ajaran agama dan pengejawatahan nilai-nilai religius agama, toleransi menjadi pedoman bagi umat beragama untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Demi terwujudnya kerukunan dan kehidupan yang toleran, rukun, dan harmonis. Dhamma adalah ajaran universal, menjadi esensi sumber nilai ajaran Buddha. Tujuannya agar umat Buddha memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang dilandasi dengan penuh cinta kasih metta dan welas kasih, kasih sayang, karuna kepada sesama. Nilai-nilai toleransi dalam kitab suci Tipitaka tersirat dalam berbagai nasihat, tindakan, dan sikap Buddha beserta para siswanya yang mengembangkan toleransi dalam menjalani hubungan sosial. Nilai-nilai toleransi tersebut diajarkan Guru Agung Buddha kepada murid-muridnya melalui praktik langsung dalam kehidupan, mempraktikkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan, menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran Buddha. Pendengar RRI yang berbahagia, perbedaan dalam keberagaman adalah suatu kewajaran. Disinilah pentingnya nilai-nilai toleransi dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Agung Buddha menekankan 2 aspek penting yang hendaknya dipraktikkan guna mengembangkan nilai-nilai toleransi. Pertama, kedewasaan berpikir, berucap, dan berperilaku untuk menghindari perselisihan. Dasarnya, dhamma pelindung dunia, lokapala dhamma, yaitu perasaan malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat, otapa. Kedua,
mengembangkan 4 sifat luhur Brahma Wihara untuk meningkatkan derajat manusia dan mewujudkan kehidupan yang damai dan tentram, yaitu cinta kasih atau kehendak baik yang mengharapkan kebahagiaan semua makhluk tanpa kecuali. Metta, welas asih, kasih sayang kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan dan berusaha untuk membantu mereka agar terbebas dari penderitaan, karuna. Rasa simpati, turut berbahagia atas keberhasilan orang lain atau mudita dan batin yang seimbang dalam segala keadaan, UPK. Pentingnya menjaga perdamaian dipesankan Raja Asoka 304-232 sebelum Masehi. Seorang raja Buddhis dari dinasti Maurya di India, agar hidup sesuai dhamma dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan penuh toleransi terhadap semua aliran dan paham agama yang ada. Pesan Raja Asoka yang dikenal sebagai Piagam Asoka berbunyi, barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya kita mau mendengar dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sebagai warisan sejarah tentang toleransi dan hak asasi manusia, Piagam Asoka hendaknya menjadi pegangan dalam kehidupan bersesama untuk mencapai cita-cita bersama. Pendengar RRI yang berbahagia, toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan. Meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen kebangsaan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikian rangkaian mimbar agama Buddha hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat menuntun hati dan pikiran kita menuju kedamaian, kebijaksanaan, serta semangat untuk menebarkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian para pendengar RRI yang budiman. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya. Akhir kata, sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judicial review pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini enggak cukup pemerintah memperhatikan, tapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingan jadi halangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di ibu kota negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi, biasanya provinsi Bompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah hasilnya kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG, bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara WNC kita aktifkan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi

0: Sudah kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
1: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipenuh-penuh di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
0: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulat Ihsan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berdasarkan atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
4: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
3: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
4: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan Nuno Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
5: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi, karena kan ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan, jadi jangan sampai lah terjadi.
4: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di

0: Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
1: Gubernur Jawa Timur Hofifa Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Jiguang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kunlunshan, Mr. Liu Shangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hofifa mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
2: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
1: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hofifa menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.

0: Syah Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
1: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November, dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin

3 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya itu selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo pukul 20:33 menit waktu Indonesia Tengah. Gorontalo malam ini menemani Anda. Kami update informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id, di mana Polda Gorontalo ini menegaskan komitmennya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas ya sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo, di mana juga komitmen ini mengemuka dalam audiens antara Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo dengan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe di lobi Presisi 2 Polda Gorontalo. Pertemuan ini juga pendengar mereka membahas sinergi antara Polda Gorontalo dan Disparekraf Pora dalam mendukung pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif serta penyelenggaraan berbagai kegiatan kepemudaan dan olahraga di daerah. Kapolda Gorontalo juga didampingi oleh Karo Ops Kombespol Anuardi, Dir Intelkam Kombespol Ferry Renaldo Sitorus, Dir Samapta Kombespol Satria Perdana Panuntung Tarung Binti, dan Dir Lantas Kombespol Lukman Cahyono. Sementara Kepala Disparekraf Pora hadir bersama jajaran pejabat dinas. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id. Tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Eka Gustiwana menemani malam hari Anda ya. Ada lagu dari Eka Gustiwana, Tersimpan di Hati.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo ya. Sekarang ini lagi banyak sekali ya orang yang pakai smart glasses atau kacamata pintar. Bentuknya itu memang mirip ya seperti kacamata biasa, tapi di dalamnya ini pendengar sudah ada teknologi canggih. Mulai dari memotret, merekam video, menerima pesan sampai ini membantu mengakses informasi tanpa harus terus-terusan membuka ponsel. Buat yang hobi bikin konten atau mengabadikan momen, perangkat ini jelas praktis ya. Tinggal pakai, lalu rekam apa yang ada di mata, depan mata gitu ya. Tapi secanggih apapun teknologinya, ya tetap ada etika yang harus dijaga. Karena kamera pada smart glasses ini bisa merekam tanpa disadari orang lain. Jadi jangan lupa selalu minta izin dulu kalau ingin mengambil gambar atau video seseorang. Dimana teknologi memang memudahkan hidup, tapi rasa saling menghargai itu tetap yang utama gitu ya. Bicara soal melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, ini adalah lagu yang akan menemani Anda. Yang paling penting bukan penampilannya, melainkan ketulusan hati. Lagu apa itu? Ada lagu dari Beastie Boys, As Long As You Love Me. Untuk Anda, selamat malam, baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Anda bisa dengarkan kami dimanapun dan kapanpun. Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo pukul 20.56 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana ya. Setelah ini jam 21 waktu Indonesia Tengah atau jam 9 malam di bulan Agustus tanggal 4 ini kami temani Anda. Ada sandiwara radio dari RRI Toli Toli, kisah kehidupan si Ahmad. Tapi setelah lagu dari Terry ya, sekali ini saja.

0: Kalian pasti ada penjelasannya. Dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
1: Assalamualaikum anak-anak. Apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
2: Sudah Pak.
3: Saya Pak. Bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
1: Oh, tidak masalah. Asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah, kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah, jika ada yang bagus, akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
4: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini, Pak.
1: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
5: Siap, Pak.
6: Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
5: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
7: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pe.
3: Sebenarnya saya malu ini, bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
7: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
1: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
3: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
4: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
0: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Pak.
1: Anak-anak, wah, senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak ada kabar baik untuk kalian semua?
5: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
1: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
3: Wah, iya, Kak. Amin.
7: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, eh?
1: Ayo, Ahmad, silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
3: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi saya akan menceritakan secara singkatnya saja.
5: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
3: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan ayah aku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun, keesokan harinya, ibuku pun meninggalkanku juga. Untuk anak yang umur 5 tahun, jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada, sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
5: Weh, kok hebat, Mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
3: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
1: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
3: Amin. Terima kasih, Pak.
4: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
5: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
6: Jangan sedih, Nin.
0: Thank you.
1: Terima kasih ya Ahmad, kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo beri tepuk tangan untuk Ahmad.
3: Terima kasih Pak.
4: Wah, Ahmad keren.
1: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
0: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro1 RRI Gorontalo. Updatean informasi untuk Anda dari rri.co.id. BPJS Ketenagakerjaan ini menyerahkan santunan senilai 106 juta kepada Siti Maslikah, ahli waris almarhum Arif Budiarso yang merupakan mitra pengemudi Maxim, di mana juga penyerahan santunan ini dilakukan secara simbolis dalam acara peluncuran program peningkatan perlindungan mitra pengemudi dan Zumba Akbar di kawasan Kota Tua Jakarta. Dan total santunan ini pendengar terdiri atas manfaat jaminan kematian sebesar 70 juta dan bantuan beasiswa pendidikan untuk dua anak almarhum dengan proyeksi total itu mencapai 36 juta. Dan penyerahan manfaat ini pendengar menjadi wujud perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal sekaligus memberikan kepastian ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan pendengar, BPJS Ketenagakerjaan juga menjalankan dua strategi untuk memperluas perlindungan pekerja. Pertama ini mereka bekerja sama dengan perusahaan aplikator agar seluruh mitra terlindung secara sejak hari pertama aktif bekerja. Kedua, mereka meningkatkan sosialisasi kepada pekerja bukan penerima upah agar mendaftar secara mandiri. Di sisi lain, Development Director Maxim Indonesia Dirham Syah ini mengatakan keselamatan dan kesejahteraan mitra menjadi prioritas perusahaan. Tingginya mobilitas pengemudi di jalan ini membuat perlindungan jaminan sosial menjadi kebutuhan yang penting. Ya, dan pendengar, selain ini juga ada sekitar 112 ribu mitra pengemudi Maxim telah terdaftar, di mana ini sudah terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan menyatakan akan terus mendorong peningkatan kepesertaan melalui edukasi rutin agar seluruh mitra memperoleh perlindungan yang memadai. Seperti biasa, mendapatkan informasi dari rri.co.id. Sekali lagi, jangan lupa untuk Anda download aplikasi RRI Digital, aplikasi RRI News, ya. Aplikasi RRI Digital, Anda bisa dengarkan kami, Pro1 RRI Gorontalo, dimanapun dan kapanpun.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Laude Komang ya, sudah mengantarkan kita pukul 21:42 waktu Indonesia Tengah. Pendengar ya, malam memang punya caranya sendiri ya untuk membuat kita itu lebih banyak mengingat gitu. Ada yang mengenal seseorang, ada yang bersyukur karena masih ditemani dengan orang tersayang. Terus juga ada juga yang sekadar menikmati tenangnya malam sambil mendengarkan musik. Apalagi musiknya dari Proyekto RRI Gorontalo, pendengar ya. Kalau bicara soal lagu yang bisa dikatakan bahasanya tuh sangat menyentuh banyak orang, rasanya lagu Komang ini ya. Lagu Komang ini dari Lime Laude jadi salah satunya. Lagu yang dirilis pada tahun 2022 ini ditulis sebagai ungkapan cintanya yang tulus untuk sang istri.

untuk sang istri dengan lirik yang bisa dikatakan tuh sederhana sekali, dimana memang lagu ini justru terasa begitu dekat dengan kehidupan banyak orang. Jadi tidak heran ya, lagu Komang ini sampai memecahkan rekor sebagai lagu Indonesia dengan jumlah streaming harian itu tertinggi di Spotify Indonesia. Ini menjadi fenomena di berbagai platform ya. Dan yang membuat lagu istimewa ini bukan hanya melodinya juga pendengar, tetapi juga pesannya bahwa mencintai seseorang itu tidak harus diungkapkan dengan kata-kata yang rumit. Asik sekali. Terus dengan apa? Dan yang pastinya jangan kata-kata yang rumit dan lagu aja itu langsung dia sudah tahu artinya ya. Kadang memang rasa syukur karena kehadiran seorang itu juga sudah lebih dari cukup.

Ayah, lagunya dari Laim Laude. Sekarang kita bergeser ke lagu yang menghadirkan nuansa yang berbeda, tetapi ini berbicara, masih berbicara dengan cinta yang kuat gitu. Lewat Waltz Akhir Zaman. Waltz Akhir Zaman. Roni Parulian ini mengajak kita membayangkan dua orang yang tetap memilih untuk saling menggenggam, bahkan ketika hidup sedang baik-baik saja. Ya, judulnya memang terdengar dramatis, tetapi akhir zaman gitu ya. Aduh, gimana nih? Lagu ini bukan memaknai secara harfiah ya. Lagu ini justru menjadi metafora tentang bertahan bersama melewati masa-masa paling sulit dalam sebuah hubungan ya. Dengan aransemen yang lebih sinematik dan emosional, lagu yang dirilis tahun 2026 ini masih new entry, menjadi lagu baru dalam perjalanan musikal Roni Parulian menuju album keduanya. Kalau cinta adalah tentang memilih untuk tetap bersama, ini mungkin inilah soundtrack yang tepat untuk menggambarkannya. Langsung saja kita dengarkan Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, dalam kehidupan kita melalui berbagai macam pelik yang terkadang sulit sekali kita lupakan. Trauma berkepanjangan kadang-kadang berakhir tragis. Maka betapa pentingnya merawat luka batin agar kesehatan mental tetap terjaga dengan baik. Buku Merawat Luka Batin, karya dari Dr. Jamie Adrian, seorang psikiater yang mengajak pembaca untuk memahami luka emosional atau psikologis yang sering kali tersembunyi dan berdampak besar pada kehidupan seseorang. Pendengar, buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana mengenali, bagaimana menerima, dan bahkan bagaimana menyembuhkan luka batin. Luka batin adalah respon emosional akibat pengalaman yang menyakitkan, seperti halnya trauma, kehilangan, atau hubungan yang tidak sehat. Luka ini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental jika tidak ditangani, seperti kecemasan, depresi, atau rasa tidak percaya diri. Maka penting untuk kita mengenal setiap luka batin, karena proses penyembuhan dimulai dengan mengenali apa sebenarnya yang kita rasakan dan apa yang menjadi penyebabnya. Dr. Jamie menekankan bahwa memahami diri sendiri adalah kunci untuk merawat luka batin. Tidak ada emosi yang salah atau buruk. Buku ini mengajarkan pembaca untuk menerima dan juga memvalidasi emosi yang muncul, termasuk rasa sedih, ada marah, kecewa, atau kehilangan sebagai bagian dari proses penyembuhan. Buku ini menyoroti bahwa luka batin sering kali tidak bisa disembuhkan sendirian. Dukungan dari lingkungan yang sehat, keluarga, atau teman sangatlah penting. Jika diperlukan bantuan profesional seperti halnya psikolog atau psikiater menjadi langkah yang cukup bijaksana, sebab berbagai teknik praktis untuk membantu proses penyembuhan seperti halnya journaling untuk menuliskan bagaimana perasaan dan juga mengidentifikasi pola emosi. Pendengar, meditasi dan mindfulness untuk membantu menghadirkan ketenangan pikiran. Ada terapi kognitif behavioral untuk mengubah pola pikir negatif yang sangat merugikan. Ada latihan-latihan sederhana seperti pernapasan untuk mengurangi stres. Dan ingatlah bahwa penyembuhan adalah proses yang berkelanjutan. Dr. Jamie mengingatkan bahwa merawat luka batin adalah perjalanan panjang yang tentu saja memerlukan kesabaran dan cinta terhadap diri sendiri. Tidak apa-apa untuk merasa rapuh, asalkan kita terus berusaha untuk pulih sedikit demi sedikit. Setelah luka batin dirawat, kita akan lebih mampu membangun hubungan yang sehat, bagaimana mengambil keputusan dengan bijak, serta menjalani hidup yang lebih bermakna. Buku ini disampaikan dengan bahasa yang ringan, penuh empati, dan dilengkapi dengan pengalaman klinis dari Dr. Jamie sebagai seorang psikiater. Pesan utama dari buku ini adalah setiap orang memiliki luka batin, tetapi dengan kesadaran dan usaha yang konsisten, luka ini dapat dirawat hingga pada akhirnya kita bisa hidup lebih damai dan bahagia.

0: Kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Untuk jam 22 waktu Indonesia Tengah ini, ya, Ruang Rindu menemani Anda seperti biasa. Lagu-lagu di era tahun 90-an ini akan menemani Anda di malam hari kurang lebih 1 jam ke depan. Ada lagu dari Betaria Sonata, Cukup Satu Kali.

Mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa obat paten lebih berhasiat. Hal ini karena banyak obat generik memiliki harga yang lebih murah, sehingga dianggap hanya memberikan khasiat yang sedikit. Akan tetapi, bukan itulah yang membedakan keduanya. Secara singkat, obat paten merupakan obat yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan farmasi yang memiliki hak paten. Sedangkan obat generik merupakan obat paten yang telah habis masa patennya, sehingga bisa diproduksi oleh semua perusahaan farmasi. Perbedaan lain antara obat generik dan obat paten adalah warna, kemasan, label, dan bentuknya.

lagu dari Bruri Marantika, Cuita ya. Sudah bersama kami jam 22 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah ya. Masih di Ruang Rindu malam hari ini ya, pendengar. Kami harap masih tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo ya. Di mana pendengar akan ada juga updatean informasi dari rri.co.id ya. Di mana ini ada buat Anda yang saat ini kan memang kita tahu ya lagi panas-panasnya nih. Lagi panas-panasnya Gorontalo. Cool, apalagi kalau untuk anak kita tuh agak-agak apa ya, agak susah ya untuk cari tabir surya. Kulit bayi sangat lembut, pasti lebih sensitif dibandingkan kulit kita orang dewasa. Karena itu untuk paparan sinar matahari yang berlebihan ini bisa meningkatkan resiko kulit terbakar. Namun ketika kita memilih sunscreen untuk bayi itu tidak boleh sembarangan. Orang tua itu, kita sebagai orang tua perlu tahu nih jenis sunscreen yang aman agar kulit si kecil itu tetap terlindungi tanpa menimbulkan iritasi ya. Kalau untuk bayi yang berusia di bawah 6 bulan, ini perlindungan terbaik bukanlah sunscreen sebenarnya. Ini melainkan menghindari paparan sinar matahari langsung. Jadi harus menggunakan pakaian yang menutupi tubuh, topi bertepi lebar, terus dia teduh. Jika bayi sudah berusia lebih dari 6 bulan dan harus beraktivitas di luar ruangan, ya sunscreen ini bisa digunakan sesuai petunjuk dan kebutuhan. Ketika saat memilih sunscreen, pendengar pilihlah produk yang punya keterangan broad spectrum sehingga mampu ini melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Selain itu juga pilih SPF minimal 30 serta sunscreen berbahan mineral yang mengandung zinc oxide atau titanium dioxide gitu. Bahan ini memang dikenal lebih lembut gitu untuk kulit bayi dan lebih kecil kemungkinannya menimbulkan iritasi dibandingkan bahan kimia tertentu. Jangan lupa untuk membaca label produk ya dengan teliti. Jadi kita pilih sunscreen yang bebas pewangi berlebihan dan telah diuji untuk kulit sensitif. Caranya tuh juga bisa oleskan sunscreen sekitar 15-30 menit sebelum bayi keluar rumah, lalu ulangi pemakaian setiap 2 jam atau setelah terkena air maupun keringat. Nah, meski menggunakan sunscreen pelindung tambahan seperti pakaian tertutup, topi, dan berteduh tetap menjadi langkah yang sangat penting ya. Informasinya kami dapat dari rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Hilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

banyak orang masih percaya luka bakar akibat minyak panas ini bisa diobati dengan mengoleskan pasta gigi, mentega, kecap atau minyak. Padahal cara ini tidak dianjurkan karena bisa meningkatkan resiko infeksi dan juga bisa menghambat proses penyembuhan. Jika luka hanya ringan, tutuplah dengan kasa steril atau perban yang tidak mudah menempel pada kulit. Bila muncul lepuhan, jangan dipecahkan karena dapat menjadi jalan masuk kuman. Apabila luka terasa sangat nyeri, lepuhan berukuran besar mengenai telapak tangan secara luas atau menunjukkan tanda infeksi seperti bengkak, mendana atau demam, segera kita periksa diri ke dokter atau fasilitas kesehatan. Ya, di mana penanganan medis yang cepat ini sangat penting untuk mencegah komplikasi dan mempercepat proses penyembuhan. Dan luka bakar yang mengenai tangan ini juga memerlukan perhatian lebih, ini bisa mempengaruhi fungsi gerak gitu ya. Informasi lebih jelasnya Anda bisa cek di rri.co.id ya. Terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: ngumpul yuk. Runian, ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
3: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
2: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
4: Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi Pro 1.

19 Aku Milikmu. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kita tuntaskan untuk Ruang Rindu malam hari ini pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Pendengar ditemani dengan jazz musik sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: ครับ
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Jika seseorang membongkar keburukan yang diketahuinya ada pada dirimu, jangan kamu membongkar keburukan yang kamu ketahui ada pada dirinya. Hadis riwayat Ahmad.

Mengalah bukan berarti kalah, karena ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan keselamatan bersama. Menunggu bukan berarti tidak mampu berbuat, karena ada saatnya kita harus menunggu kapan waktunya untuk melakukan yang terbaik. Demikian juga halnya dengan diam. Diam bukan berarti lemah, karena ada saatnya kita diam agar tidak ada yang terluka. Sungguh banyak hal dalam hidup ini yang kadang memang tidak berjalan semestinya. Namun, keadaan tetap memaksa kita agar harus bersabar. Karena jika kita melawan, maka kita sendiri yang akan celaka dan binasa. Demikian pula hakikatnya, jika seseorang menjalani hidup dengan rendah hati, tidak sombong, tawadu, maka musuh juga akan kesulitan untuk menjatuhkan kita. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggikan diri, angkuh, sombong, maka bersiap-siaplah ia akan jatuh dan binasa. Sebuah pelajaran dan hikmah yang berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah menjadi hamba yang rendah hati, meski segudang prestasi, kekuatan, jabatan, dan harta banyak kita miliki. Seperti dalam Quran Surah Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

0: 7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Denielsa Silvi Bookings mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pusat dari Gorontalo, di mana pun Anda berada. Kita berjumpa untuk kelaran Gorontalo pagi ini di si Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Yusri. Dan pendengar, sebelum kita memulai untuk sesi religi pagi hari ini dalam topik Al-Quran dan Tajwid, terlebih dahulu kami informasikan jadwal sholat yang berlaku hari ini di 5 Agustus 2026 atau bertepatan di hari ke-21 bulan Safar 1448 Hijriah. Waktu imsak dan waktu subuh baru saja kita lewati, pukul 4.22 dan pukul 4.32 waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha hari ini pukul 6 lebih 14 menit. Zuhur pukul 11 lebih 57 menit, waktu asar pukul 15 lebih 18 menit, sementara maghrib pukul 18 lebih 1 menit, dan waktu isya pukul 19 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah.

Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, "Hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras."

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi.

0: Fafar 1448 Hijriah atau di 5 Agustus 2026. Juga pagi ini kita sudah bersama Mengutatu Mengudla'a dan juga sahabat budaya pendengar dengan Al-Ustadz Haji Hairudin SAG MPDI. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hair.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fani.
0: Iya Ustadz, bagaimana kabar pagi ini Ustadz? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, bahagia, sejahtera.
0: Masya Allah, Alhamdulillah.
1: Yang Ibu Fani itu ya, tentunya
0: sama Ustadz ya. Iya, kita buat hidup ini indah ya Ustadz ya. Baik.
1: Amin.
0: Ustadz, pagi ini kita dengan topik Al-Quran dan Tajwid ya. Silakan Ustadz untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini. Tadwallah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wadid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo, di mana saja berada, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan aktivitas kita sebagai hamba Allah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Pagi hari ini juga kita akan membahas kembali ilmu tajwid dan Al-Quran. Kita ditemani oleh Ibu Fani Mohi beserta seluruh jajaran beliau. Dan mungkin sebentar kita menunggu Ustadz kita Bapak Dr. Haji Husni Idrus yang merupakan pakar daripada Al-Quran. Tentu kita semua berharap bahwa ilmu tajwid ini akan menjadi alat yang selalu kita pakai dalam membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran itu sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh Ali Farramallahu wajah, beliau menyatakan bahwa tajwid itu adalah membaguskan apa namanya huruf-huruf Al-Quran dan mengetahui tempat-tempat berhenti di mana perlu kita berhenti. Demikian barangkali pengantar kita, Ibu Fani.
0: Ya Ustadz, langsung saja kita akan berikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664 ya. Silakan untuk Mengutatu Mengudla'a, sahabat budaya yang pagi ini ingin bertanya di line telepon, juga WA, juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo juga selamat pagi. Tadwallah, nantinya bisa mengirimkan pertanyaannya ya. Baik, langsung saja kita dengan penelpon pagi hari ini, Religi Pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Iya, Om Iwin di Kabupaten Bualemo. Silakan Om Iwin, pertanyaannya.
2: Dalam hadis kudsi itu disebutkan,
0: iya,
2: anak Allah aku Tuhan, anak Allah minallah aku Tuhan, tapi dari Tuhan. Syahidallahu annahu la ilaha illa ana. Naik saksi aku bahwa tidak Tuhan melainkan aku. Mohon Pak dijelaskan dari pengertian kalimat ini dan dari tujuan kalimat ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz Hoir, silakan. Sembari kita menunggu Ustadz Husni ya. Silakan Ustadz Hoir.
1: Iya, baik. Jadi Om Iwin ya. Ya, jadi Om Iwin ini adalah salah satu bentuk pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat di Al-Qur'an, karena hari ini kita membahas Al-Qur'an, ini persis ada yang disebut di dalam surat Thoha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish sholata li dzikri. Jadi Allah memperkenalkan dirinya itu kepada hambanya. Nah, terutama waktu itu dia punya asbabun nuzul itu ketika beliau berbicara kepada hambanya ya. Jadi iya, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hambanya, itu Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur ya, di Bukit Tur.

0: Nah, di situ Allah memperkenalkan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, maka sembahlah Dia. Jadi itu satu-satunya Tuhan sejak zaman azali, ya. Jadi kalau ada Tuhan-Tuhan selain Allah itu Tuhan palsu, ya. Nah, sehingga itulah di dalam keberadaan kita sebagai umat Islam, kalimat pertama yang diajarkan itu adalah menghilangkan semuanya yang berupa Tuhan-Tuhan itu. La ilaha illa anta, la ilaha illa ana, la ilaha illa Allah, la ilaha illa huwa. Nah, itu semua adalah menunjukkan bahwa tidak ada yang lain yang harus disembah dan harus diperkenalkan dalam hidup ini, yaitu tauhid. Nah, itulah sebabnya kalau anak kita lahir, yang pertama kita ajarkan itu adalah tauhid. Ya, seperti bagaimana yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran itu ada satu surah namanya Luqman, itu mengajarkan yang pertama adalah akidah. Nah, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya, hai anakku, janganlah kali-kali mensyirikkan, karena memang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ya, itu yang diproklamirkan dalam hidup ini sehingga kita menjadi manusia yang merdeka, manusia yang memiliki kemandirian dalam akidah. Kalau sudah akidah bagus, maka yang lain-lain kita kerjakan. Yang kedua adalah kalau dalam rukun Islam itu sholat, kemudian zakat, puasa, dan haji. Itu namanya amal soleh. Jadi dalam Islam itu diajarkan amanu wa amilu sholihat, beriman, yakin, walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu abaka walal akhiratu. Nah, kehidupan akhirat itu adalah harus diyakini, karena kalau tidak, otak tidak mampu untuk memberikan pengertian tentang yang namanya akhirat, maka itu harus dimasukkan dalam keyakinan. Nah, itu kalau tauhid kita baik, tapi kalau tauhid tidak baik, maka semua akan hancur dalam kehidupan. Nah, kira-kira begitu Om Ibin, ya, pengertiannya ambil konteks akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, kita buka lagi di line telepon. Sudah ada yang bergabung, Religi Pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Ibu
2: Nenek Afni, Ibu Lade.
1: Nenek Afni. Silakan Nenek Afni, pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Pak
0: Ustaz. Waalaikumsalam Nenek.
2: Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Pak Ustaz, ayat 165 sampai 166. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah ayat 165 sampai dengan 166, ya Ustaz, ya. Silakan.
0: Al-Baqarah
1: 165
0: sampai dengan 165, ya.
1: Iya, sampai 166.
0: Sampai
1: 166.
0: 166. Kita lihat dulu, ya.
1: Iya.
0: Ya, surah Al-Baqarah ayat 165
1: sampai 166. Ya, suaranya Ustaz juga hilang, ya. Ya, halo Ustaz. Nah, Ustaz suaranya tidak kedengaran nih, Ustaz. Ya. Tidak kedengaran, ya? Suara. Oke, silakan, ya. Ustaz.
0: Berbunyi
1: ada. Coba ada. Coba Ustaz putus-putus.
0: Ada ya. Ah, putus-putus. Ya. Nah, ada?
1: Iya, silakan Ustaz.
0: Ya. Jadi Nenek, di ayat surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Allazina amanu ashaddu hubbulillah. Walau yaral lazina zalamu is yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Nah, ini yang banyak sekali ini, ya, kepada selain Allah. jadi menyembah kepada dukun, bisa jadi menyembah kepada patung, menyembah kepada sesuatu yang bersifat hawa nafsu. Nah, jadi semua itu kalimat tauhid itu la ilaha illah, la itu meniadakan, namanya nafi, ya.
1: Iya.
0: Nah, kemudian ilah, ilah itu semua kecenderungan, semua yang bisa dijadikan Tuhan, harta, pangkat, jabatan, berupa berhala-berhala, itu semua bisa jadi Tuhan, ya. Nah, maka harus kita menetapkan namanya isbat illallah. Nah, itu illallah itu artinya menetapkan hanya Allah, tidak ada yang lain. Semua itu adalah hamba. Nah, yang khalik itu adalah Allah. Selain daripada Allah, itu adalah makhluk. Ya. Makhluk tidak boleh, karena kita sama dengan yang lainnya. Tapi ketika kita melakukan itu, berarti kita salah jalur, salah aturan. Nah, jadi, mereka yang disembah itu mencintai, ya, cintai seperti mencintai Allah. Nah, ini yang bahaya sekali.
1: Ya.
0: Cinta harta, lupa kepada ibadah. Kalau mencintai seperti itu, ya, gimana? Gimana, Ivani?
1: Iya, boleh Ustadz, silakan lanjut.
0: Ya, ya. Adapun orang-orang yang beriman, umumnya orang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi ini orang-orang beriman cintanya kepada Allah luar biasa. Innalillahiina dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka itu kalau disebut nama bergetar hatinya, dipanggil alasan langsung segera datang. Orang-orang beriman, ya. Tapi kalau orang yang zalim, tidak ada yang seperti itu. Pikirannya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat. Nah, ini diceritakan, Allah menceritakan bagaimana peristiwa hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya adalah milik Allah. Bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Itu mereka menyesal pada hari kiamat. Ya Allah, kembalikan aku lagi ke dunia. Warji'na na'mal solihan, untuk saya beramal solih. Sudah terlambat, tidak ada gunanya, ya. Jadi tidak ada gunanya kalau di akhirat kita sudah menyesal. Nah, 166 istabarra alladzina tabi'u minal ladzina taba'u wara'ul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Itu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri, berlepas tangan. Orang minta tolong kepada setan, pada setan, mana janjimu? Tidak ada, masing-masing kita sendiri. Itu
1: Ya. Ustadz, suaranya putus. Baik.
0: Lepas tangannya, ya. Mereka tahu lagi, berharga tidak mengakui. Atau mereka putus, ya? Putus?
1: Ya, putus-putus, Ustadz.
0: Putus, ya? Gimana caranya? Kayak ya, bagus, mungkin dari sana mungkin begitu, ya.
1: Coba, oke. Okay. Oh, ini sudah bagus, Ustaz.
0: Halo?
1: Ya, sudah bagus ya, Ustaz.
0: Sudah bagus, ya.
1: Baik.
0: Jadi ayat 166 nenek itu menceritakan bahwa nanti antara yang disembah dengan yang menyembah itu lepas tangan, tidak ada lagi yang bertanggung jawab. Nah, akhirnya mereka menanggung sendiri bebannya, masuk ke dalam azab yang pedih, yaitu neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Maka itu hati-hatilah dengan hati kita, hati-hatilah dengan tauhid kita, hati-hati jangan sampai kita menggadaikan tauhid kita itu, karena hidup ini cuma sebentar. Itu nenek, ya, ya.
1: Iya.
0: Saya kira itu barangkali Ibu Fani.
1: Baik, kita akan lanjut lagi Ustadz dengan pertanyaan. Ya, sudah ada yang bergabung di line telepon. Nanti sebentar yang di WA, ya. Oke, satu penelpon dulu kita terima. Setelah itu, ya, waalaikumsalam, ya, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Hairil Anwar, Pak Tengku Mansur ini dari Garut.
1: Baik, silakan Tengku.
3: Pertanyaan sebagai berikut, Pak Hadi. Itu di dalam surat At-Taubah ayat 24, peringatan kepada ring satu, ayah, ibu, nenek, kakek, paman, dan bibi, kalau tidak melaksanakan takwa kepada Allah, maka tunggulah laknat yang akan menimpa diri-dirimu. Pertanyaan Pak Haji adalah, yang dimaksud di situ kan ada kepala keluarga, anaknya misalnya 6, tetapi yang lain pada hari pelaksanaan kegiatan misalnya Jumat itu Madeo, berarti tidak siapa yang bertanggung jawab di situ dari 6 orang anak ini? 2 jadi korban narkoba, 2 jadi korban pokoknya sih yang 4 tidak berhasil. Ah, bagaimana menurut Pak Haji itu tanggung jawab sebagai kurlukum rain wa kurlukum mas'ulun an rayati itu? Makasih Pak Haji, assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Hoir, pertanyaan dari Tengku Mansur di Gorontalo Utara. Todualo. Ya, Ustaz. Suaranya hilang lagi nih, Ustaz. Tidak kedengaran. Oke. Ya. Kita masih menunggu sahabat budaya suara dari Ustaz Hoir ya. Ini tidak kedengaran di studio. Ya. Mungkin jaringan ya. Baik. Ya, Ustaz, untuk sementara kita break sejenak ya. Nanti kita balik lagi setelah yang satu ini ya. Sembari kita menanti ya, bisa terhubung lagi bersama Ustaz Hoir.
4: Jadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan. Beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha, mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan, sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Pendengar dan juga sahabat budaya, kita kembali lagi pagi hari ini di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid ya. Silakan nantinya sahabat budaya bisa bergabung dengan bertanya melalui WA dan juga melalui telepon dan juga di YouTube RRI Gorontalo. Baik, Ustaz Thohir, silakan untuk bisa dijawab pertanyaan dari Tengku Mansur di Gorontalo Utara. Silakan. Ya, Ustaz, suaranya hilang lagi nih, Ustaz. Coba, kita coba lagi ya. Oke, kita tunggu. Oke, Ustaz, coba Ustaz bisa. Mudah-mudahan ini bisa didengar ya suaranya Ustaz ya. Baik, kita masih menunggu nih suara Ustaz Thohir bisa terdengar di studio. Iya. Ya, belum kedengaran ya Ustaz suaranya. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih menanti Ustadz Thohir bisa terdengar suaranya. Ustadz Thohir kalau di layar itu bisa kami lihat, tapi suaranya tidak bisa kami dengarkan ya. Dan juga untuk sahabat budaya, topik yang kita bahas hari ini yaitu Al-Quran dan Tajwid. Dan tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, bahkan ada beberapa pertanyaan yang masuk juga di WA kami. Sebentar nanti kami akan bacakan setelah nanti kita menunggu suara Ustadz Thohir itu bisa terdengar di studio ya. Baik, kita coba Ustadz Thohir mungkin bisa didengar suara saya. Ya, suara saya bisa didengar ya Ustadz ya. Ustadz Thohir suaranya tidak bisa kita dengar di sini ya. Ini sudah ada, sudah ada sekarang Ustadz, silakan. Iya.
2: Jadi surah At-Taubah ayat 24 ini bercerita tentang Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftukum tumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wajihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nah, jadi katakanlah Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah. Habis suara?
1: Masih ada Ustaz, silakan dilanjut. Nah,
2: lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ini ayat ini bercerita tentang peringatan ya.
1: Iya.
2: Jangan sampai kita orang beriman lebih mencintai semua hal-hal yang ada di dunia ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai boleh, tapi sesuai dengan porsinya ya, sesuai porsinya. Tapi kalau berlebih-lebihan itulah yang tidak boleh. Nah, jadi itu harus kita tahu bahwa yang paling penting itu adalah beriman, mencintai Allah, asyaddu hubbulillah, mencintai Allah yang sangat luar biasa. Itu harus kita pakai dalam kehidupan orang-orang beriman. Jadi harta kita bisa cintai, tapi kita juga memberikan, tidak boleh kita taruh di hati kita. Taruh saja di popoji itu harta ya. Karena kalau di hati susah mau keluar, tapi kalau di popoji itu gampang keluar. Nah, begitu semuanya. Keluarga juga, bapak kita, kita cintai. Tapi sekedarnya sesuai dengan porsi sebagai kita manusia. Mencintai anak, semua orang mencintai anak. Nah, tapi jangan sampai lupa mencintai daripada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditetapkan di dalam Al-Quran, bahwa kita harus porsinya lebih kuat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena disitulah kita akan kembali. Ya, kita berada dari sana, kita akan kembali ke sana. Nah, kalau kita mencintai Allah, maka insya Allah kehidupan kita menjadi kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak, pasti kita menjadi orang-orang fasik, ya, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Ya, itu Pak Tengku ya.
1: Iya. Baik, Ustadz, kita langsung saja dengan pertanyaan yang masuk di WA dari Padang Cenur di Makassar, bertanya tentang Al-Quran. Mohon dijelaskan surah Al-Baqarah 102 mengenai Harut dan Marut telah menimbulkan banyak perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir. Ini pertanyaan dari Pak Danjenur, Ustadz, silakan.
2: Ya, jadi surah Al-Baqarah ayat 102 ini itu memang bagi tafsir atau para mufassir banyak siapa yang dimaksud dengan
1: ya. Hilang
2: ada
1: lagi
2: suara saya?
1: Oke, ini sudah ada, Ustaz. Silakan dilanjutkan.
2: Ada?
1: Ada, Ustaz.
2: Ya. Jadi di sini ada yang disebut dengan malaikat, ya. Malaikat itu diturunkan di Babila, di Babilonia. Nah, namanya Harut wa Marut. Nah, menurut Al-Quran ini dikatakan dia mengajarkan sihir. Nah, padahal itu dibantah oleh Al-Quran. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Nah, untuk apa sihir itu? Itu adalah untuk memisahkan antara suami istri. Nah, jadi itu prestasi yang paling tinggi dari setan, ketika dia bisa memisahkan antara suami dan istri. Satu waktu ada yang melapor, bosnya kepada iblis, setan yang melapor. Kami sudah melakukan pekerjaan begini, begini, begini, menghancurkan manusia, tetapi tidak diakui oleh bosnya. Siapa bosnya? Iblis. Itu belum apa-apa kau kerja seperti itu. Datang lagi yang melapor, kami sudah memisahkan seorang suami dan istrinya di sana. Wah, langsung dirangkul oleh bosnya, yaitu iblis. Berarti kau ini sudah hebat, berprestasi, bisa memisahkan antara suami dan istri. Jadi ini prestasi yang paling tinggi daripada setan, kalau dia bisa memisahkan suami dan istri. Ini yang perlu kita perlu perhatikan. Sehingga malaikat tadi yang disebutkan oleh Al-Quran itu Harut wa Marut itu didatangkan dari langit untuk diuji kepada manusia. Ada yang mengatakan juga mereka dijadikan sebagai manusia. Bagaimana merasakan manusia? Ternyata beliau, dua malaikat itu, tidak mampu menjadi manusia, bahkan melakukan pelanggaran kepada. Itu tafsir-tafsir yang ada, yang kita tahu dalam penjelasan. Tapi yang dijelaskan oleh Al-Quran ini bahwa dua malaikat itu disebut ala malakaini di Babila, diturunkan di Babilonia, Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani, yang keduanya tidak mengajarkan, min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnah fala takfur. Dan mereka tidak mengingkari. Fayata'allamuna minhu ma yufarrikuna bihi bainal mar'i. Tapi itu sebenarnya pekerjaan setan. Itulah penjelasan Al-Quran yang dapat kita pahami pasal tafsir-tafsirnya itu adalah perilaku yang dilakukan oleh para ulama-ulama tafsir, tetapi selalu dikembalikan kepada teks aslinya, yaitu Al-Quran.
1: Iya.
2: Nah, begitu gambarannya, Pak dan Cenur di Makassar.
1: Baik, Ustadz, kita lanjut dengan pertanyaan dari Ibu Satria di Bogomeme. Pertanyaannya, Ustadz, apa manfaat menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10? Silakan Ustadz.
2: Ya, salah satu yang dijelaskan dalam hadis, siapa yang menghafal surah Al-Kahfi atau di awal 1 sampai 10 atau di akhir 1 sampai 10 juga, itu maka akan dilindungi daripada kehidupan huru-hara, yaitu Dajjal. Nah, kemudian dapat dibebaskan daripada persoalan-persoalan yang sulit dalam menghadapi hari kiamat. Tapi itu tentu bukan cuma menghafal saja, bukan menghafal saja ya, tapi dia harus dipahami apa maknanya. Dan paling bagus itu sebenarnya kalau kita hafal semua atau kita mengetahui semua tentang surah Al-Kahfi itu. Jadi Al-Kahfi itu bercerita kepada ada tiga kasus atau tiga cerita, tiga kisah di situ ya. Kisah yang pertama, Ashabul Kahfi atau pemuda yang beriman yang masuk ke dalam gua untuk menyelamatkan imannya. Nah, yang kedua adalah cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, dan yang ketiga adalah ceritanya Zulkarnain, ya, atau Zulkarnain yang hebat. Nah, itu diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Jadi harus kita pahami konsep yang ada dalam surah Al-Kahfi itu, yang bercerita tentang tiga kisah yang diceritakan sebanyak 110 ayat. Nah, itu diceritakan semua oleh surah Al-Kahfi. Nah, begitu Pak, siapa? Ibu Satria. Ya, oke.
1: Baik, Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang kita sudah jawab, tapi sayang sekali ada satu lagi yang belum bisa kita jawab pagi hari ini. Insya Allah di lain waktu ya, bisa dikirimkan lagi pertanyaannya. Dan terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Oh iya, ada dua ya. Insya Allah minggu depan ya bisa dikirimkan lagi pertanyaannya. Nanti kami siap untuk membacakannya ya. Karena tadi memang ada sedikit gangguan jaringan ke studio sehingga suara Ustadz Hoir sering putus ya. Baik, sudah di penghujung kebersamaan Ustadz, silakan kembali menutup kebersamaan kita di Religi Pagi.
2: Baik, terima kasih kepada Ibu Fani yang setia menemani kita terus. Mudah-mudahan beliau juga akan menemani kita di dalam sorga, insya Allah.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Demikian pula kru RRI, insya Allah semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita umumnya di Provinsi Gorontalo. Terima kasih kepada Basnas Provinsi Gorontalo dan semua yang telah menelpon dan mengirim doa. Mudah-mudahan semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya Herudit menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Yang kami temui di lapangan, harga di pasar modern. Dan kami sudah tindak lanjuti bersama Satgasda yang dipimpin oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Gorontalo.
2: Pembangunan pariwisata khususnya Dionumo sebagai ikon wisata unggulan di Gorontalo Utara, bahkan di Provinsi Gorontalo. Memang ini Pulau Dionumo sudah cukup dikenal sejak Gorontalo Utara terbentuk, maka berbagai macam upaya sudah dilakukan.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 5 Agustus 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penenong.

0: Pendengar, kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini menjadi momentum memperkuat semangat persatuan, meningkatkan disiplin, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.
1: Bupati Buale Murumpaga mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat semangat persatuan, meningkatkan disiplin, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Hal itu disampaikan Rumpagau di sela-sela pencanangan HUT kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Bualemo yang digelar di alun-alun Tilamuta kemarin. Menurut Rumpagau, peringatan kemerdekaan tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehingga itu, pemerintah Kabupaten Bualemo menetapkan sejumlah fokus kegiatan selama bulan kemerdekaan. Ia menegaskan semangat kemerdekaan harus menjadi dorongan bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bualemo untuk meningkatkan kedisiplinan serta memberikan pelayanan yang lebih cepat, responsif, dan berkualitas kepada masyarakat. Rumpagau menilai tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh satu pihak, melainkan melalui kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, TNI Polri, dunia usaha, dan seluruh stakeholder terkait.
2: Dalam merayakan peringatan tahun ini, ada beberapa penekanan yang penting yang ingin saya sampaikan. Satu, gerakan pengibaran bendera merah putih. Dua, penguatan kebersihan dan kebersamaan gotong royong. Tiga, penyelenggaraan kegiatan edukasi, olahraga, seni. Keempat, meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Semoga kemerdekaan dijadikan pendorong seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Bualemo untuk meningkatkan disiplin. Kemerdekaan yang saya yakini adalah hadirnya pemerintah yang respon dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tantangan pembangunan daerah di masa mendatang membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang solid. Tidak ada keberhasilan yang dicapai secara individu, melainkan kerjasama yang keras. Dengan meladeni nilai-nilai perjuangan para pahlawan, mari kita jadikan momentum ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia untuk memperkuat pondasi pembangunan Kabupaten Bualemo agar semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan.
1: Ia mengajak masyarakat Bualemo untuk terus meneladani semangat perjuangan para pahlawan dengan menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, serta berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan daerah. Bupati berharap seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Bualemo tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga mampu membangkitkan semangat nasionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempererat kebersamaan masyarakat dalam mendukung kemajuan daerah. Rusdianeta melaporkan.
0: Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Miksyan Iapanto mendorong pemerintah menggandeng investor atau pihak ketiga dalam pengelolaan destinasi wisata Pulau Dionumo. Menurutnya, keterbatasan anggaran pemerintah saat ini menjadi tantangan untuk mengembangkan salah satu destinasi unggulan tersebut secara optimal. Miksyan mengatakan pengelolaan destinasi wisata membutuhkan dukungan pendanaan yang besar, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendukung, hingga promosi yang berkelanjutan. Karena itu, keterlibatan investor dinilai menjadi langkah yang lebih realistis dibandingkan mengandalkan anggaran pemerintah semata. Ia menilai investor umumnya telah memiliki manajemen yang matang dan pengalaman dalam mengelola sektor pariwisata. Dengan kemampuan tersebut, pengembangan kawasan wisata dapat dilakukan secara lebih profesional tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat maupun pemerintah daerah.
3: Karena saya sudah ke sana kemarin, saya melihat potensinya sangat besar gitu loh. Sangat bagus, punya potensi untuk dikembangkan. Nah, olehnya itu ya perlu ada pihak ketiga seperti Saronde. Ya, kalau berharap pemerintah dengan kondisi sekarang memang agak berat. Makanya perlu ada pihak ketiga investasi yang masuk di situ seperti Saronde itu. Gitu. Dalam pengembangan ya, kalau kita mau fight untuk pengembangan lebih ini nggak boleh setengah-setengah, ya kan? Nah, harus paling tidak wisatawan lokal maupun luar itu sudah bisa terupdate mengenai itu pulau tersebut. Susah ya, saya agak susah dengan kondisi sekarang, agak susah. Bukan saya pesimis, memang kondisinya agak susah kalau diserahkan ke pemerintah. Maka kita harus mencari investor gitu.
0: Menurutnya pola kerjasama yang dibangun harus tetap memberikan manfaat bagi daerah, baik melalui peningkatan pendapatan asli daerah, penciptaan lapangan kerja maupun pemberdayaan pelaku usaha lokal. Pemerintah juga tetap harus menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan destinasi berlangsung sesuai ketentuan dan menjaga kelestarian lingkungan. Mixon Yapanto berharap Pulau Dionumo dapat berkembang menjadi destinasi wisata unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional. Pendengar, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menetapkan Gorontalo sebagai daerah destinasi wisata ramah muslim di Indonesia. Bobby Riawan melaporkan.
1: Provinsi Gorontalo masuk sebagai peserta Indonesia Muslim Travel Index 2026. Gorontalo masuk 15 besar nasional setelah memenuhi 4 indikator utama yang ditetapkan Kementerian Pariwisata sebagai dasar penilaian destinasi wisata ramah muslim di Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe kemarin menyampaikan, sebelum ditetapkan sebagai salah satu peserta, pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan pengumpulan, sinkronisasi, dan validasi dokumen pendukung. 4 indikator yang menjadi acuan dalam penilaian meliputi akses udara, infrastruktur jalan, transportasi laut, serta transportasi publik. Selain itu, promosi destinasi, penyediaan informasi wisata ramah muslim, edukasi kepada stakeholder, serta ketersediaan pemandu wisata.
4: Dampak atau manfaat positif yang kita peroleh adalah yang kita bisa meningkatkan daya saing ya. Dengan skor IMTI yang tinggi, itu tentu akan menarik investor hotel syariah ya. Travel agent, kemudian maskapai, ini akan tertarik karena sekarang ini lagi berkembang adalah wisata religi, wisata syariah, kemudian berbasis ramah muslim gitu. Jadi lagi dikembangkan di mana-mana. Kemudian manfaat selanjutnya naiknya kunjungan wisatawan. Wisatawan dari mancanegara misalnya Malaysia, Brunei, Timur Tengah, itu lebih percaya datang ke Indonesia karena sudah ada berstandar halal atau ke tempat-tempat yang sudah ada berstandar halal. Nah, sehingga ini peluang yang perlu kita ambil. Kemudian nilai tambah juga terhadap UMKM kita.
1: Menurutnya, masuknya Gorontalo sebagai peserta Indonesia Muslim Travel Index memperkuat Gorontalo tidak hanya mampu mempertahankan posisi sebagai salah satu provinsi terbaik dalam Indonesia Muslim Travel Index, tetapi juga meningkatkan daya saing sebagai destinasi wisata ramah muslim di tingkat nasional melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, media, dan seluruh stakeholder pariwisata. Ia optimis destinasi wisata di Gorontalo akan semakin berkualitas, memperkuat citra sebagai destinasi wisata ramah muslim, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
0: Pembangunan sektor pariwisata menjadi salah satu dari beberapa program unggulan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara saat ini. Berbagai langkah dilakukan pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi destinasi wisata yang ada seperti Pulau Dionumo agar menjadi objek wisata unggulan di Gorontalo. Harapannya ke depan sektor pariwisata bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku UMKM. Terkait hal ini kita ikuti lengkapnya wawancara reporter Andi Sanga dengan Kepala Dinas Pariwisata Gorontalo Utara, Robin Daud.
5: Pak Kadis, untuk menjadikan wisata Dionumo menjadi salah satu ikon pariwisata yang memang bisa menarik minat kunjungan baik wisatawan lokal dan wisatawan luar daerah bahkan mancanegara, Pak, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara saat ini dan rencana ke depan?
6: Terkait dengan rencana strategis sebagaimana program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Dinas Pariwisata terhadap pembangunan pariwisata khususnya Dionumo sebagai ikon wisata unggulan di Gorontalo Utara, bahkan di Provinsi Gorontalo. Memang ini Pulau Dionumo sudah cukup dikenal sejak Gorontalo Utara terbentuk, maka berbagai macam upaya sudah dilakukan di zaman-zaman kepemimpinan pemerintahan Gorontalo Utara sebelumnya. Dan ini di masa kepemimpinan Pak Torik Mendangu dan Ibu Nurjana, mereka sangat antusias dan menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas unggulannya akan dilakukan berbagai macam intervensi. Di tahun pertama pemerintahan Bapak Torik Mendangu dan Ibu Nurjana Hasan itu sudah melakukan pengembangan dan pemberian ikon bahwa Dianuma diklaim sebagai pulau wisata ramah muslim. Pemerintah daerah bersama masyarakat setempat itu membangun sebuah musala sebagai fasilitas utama untuk melayani kaum muslimin dan muslimat yang berkunjung ke sana. Dan ini tidak memarginalkan umat-umat lainnya. Di sana itu pelayanannya menjadi layanan pariwisata islami. Kemudian pembenahan-pembenahan kawasan-kawasan tertentu berupa kawasan snorkeling, kemudian selam yang baru-baru ini melalui kegiatan Festival Dianuma yang sudah digelar oleh masyarakat setempat, pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten, itu sudah dilakukan berbagai macam atraksi yang diharapkan ini menjadi sebuah atraksi daya tarik rutin, tidak sebatas di saat festival itu diselenggarakan. Saat ini pula kami sedang berupaya bagaimana Dianuma itu sampai bisa menjadi sebuah ikon yang terpromosikan dengan baik. Nah, alhamdulillah ada program KKN dari UGM saat ini, termasuk salah satu yang mereka benahi adalah kondisi kawasan pulau dan pantai yang ada di Dianuma. Mulai dari bersih-bersih pantai, kemudian ada promosi secara digital yang mereka buat, dan beberapa atraksi lainnya yang insya Allah bersama masyarakat setempat itu akan menjadi atraksi-atraksi rutin yang akan mereka tinggalkan di Pulau Dianuma.
5: Sampai dengan hari ini, Pak Kadis, bagaimana dampak pariwisata Pak terhadap PAD Kabupaten Gorontalo Utara dan juga perputaran ekonomi masyarakat khususnya pelaku UMKM yang ada di sana, Pak?
6: Alhamdulillah, efek pengembangan obyek-obyek wisata yang sudah ada, terutama yang sudah eksis, salah satunya adalah Pulau Saronde, dengan dilakukan kerjasama dengan pihak investor, dalam hal ini penanam modal asing. Tadinya pendapatan asli daerah itu di bawah angka 50 juta, tetapi alhamdulillah mulai ada peningkatan. Bahkan di target kami yang tadinya hanya berada di jumlah 75 juta per tahun, terlampaui. Tahun ini sudah masuk di angka di atas 100 juta. Dan ini ke depan dengan bercermin pada tata kelola pariwisata oleh investor baik lokal maupun mancanegara, ini kita berharap akan memberi efek baik terhadap pendapatan daerah secara umum maupun khususnya bagi pelaku-pelaku UMKM. Dan kami beri ruang seluas-luasnya bagi pelaku UMKM dengan berbagai macam jenis usahanya. Kami beri ruang seluas-luasnya untuk mereka membuka usaha di kawasan-kawasan wisata, termasuk hari ini Pak Bupati sudah memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM di Puncak Kontol Indah.
5: Baik ya, terima kasih atas waktunya Pak ya.
6: Baik.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar, masyarakat diimbau agar meningkatkan pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang dinilai mencurigakan di lingkungan setempat. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menyatakan jika menemukan pergerakan baik secara individu maupun kelompok dan diduga melakukan tindakan pelanggaran hukum atau berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan, agar segera melaporkan kepada pihak keamanan. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
8: Ada tetangga yang gerak-geriknya mencurigakan. Tadi dari kepolisian, ada Kapolsek di sini menyatakan ada 110. Atau bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya jangan takut untuk melangkahkan kaki ke Kapolsek terdekat. Begitu juga informasi dari Densus 88, dari Danramil, dari Kodim, itu adalah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bapak-bapak, ibu-ibu.
0: Indra Gobel menjelaskan untuk menciptakan keamanan lingkungan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pihak keamanan saja, tetapi juga membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat. Masyarakat juga diminta agar tidak mudah terprovokasi terhadap isu yang belum jelas kebenarannya, termasuk informasi yang beredar di media sosial. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan lahan untuk mempercepat realisasi program hilirisasi ternak ayam terintegrasi. Pemerintah berupaya lahan untuk pembangunan pabrik segera dibebaskan sehingga pelaksanaan program pemerintah pusat ini berjalan aman dan lancar.
9: Program hilirisasi ternak ayam terintegrasi di Kabupaten Gorontalo Utara menjadi hal yang membanggakan bagi pemerintah daerah dan masyarakat Gorontalo Utara. Meskipun saat ini masih efisiensi anggaran, namun keberadaan program pemerintah pusat ini diharapkan dapat meningkatkan investasi daerah ke depan. Sulaiman Lakoro, Sekretaris Daerah Gorontalo Utara, mengapresiasi penunjukan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai daerah pelaksana pembangunan hilirisasi terintegrasi. Menindaklanjuti hal itu, pemerintah daerah Gorontalo Utara mendukung dan mendorong program pemerintah pusat ini agar berjalan dengan baik. Bahkan Pemkab Gorontalo Utara bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo maupun pihak ketiga terus menyiapkan infrastruktur penunjang program pemerintah pusat ini. Untuk saat ini, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan pembangunan pabrik program hilirisasi ayam terintegrasi.
10: Nah, sehingga ini perlu persiapan lahan clear and clean, karena lahan yang ditunjuk dan yang telah memenuhi syarat itu adalah merupakan lahan milik pemerintah Provinsi Gorontalo yang juga merupakan ex-HGU dan memang lokasinya ada di Gorontalo Utara. Agar supaya lahan ini sudah siap, itu harus dengan sertifikat. Nah, sekarang ini kita sementara memacu agar supaya tanah ini sudah bisa dimiliki oleh pemerintah provinsi secara legal dengan dibuktikan dengan sertifikat. Namun yang awal yang kita harus raih dulu adalah terbitnya HPL, hak penggunaan lahan, dan juga HGB nantinya akan digunakan oleh perusahaan. Itu untuk pembangunan pabrik pakan yang telah ditandatangani MOU-nya antara gubernur dengan pihak PT Berdikari. Karena memang, kenapa gubernur? Karena lahan itu milik pemerintah provinsi.
9: Sulaiman Lakoro menambahkan pihaknya akan melakukan pembebasan lahan pembangunan pabrik pakan dan pengandangan di dua tempat dari 4 titik yang akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan pabrik. Menurut Sekda, dua tempat yang menjadi prioritas pembangunan pabrik tersebut sudah ditindaklanjuti dengan MOU antara pemerintah daerah Gorontalo Utara dan pemerintah Provinsi Gorontalo serta pihak ketiga. Hendra Raup melaporkan.
0: Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Gorontalo bersama Satgas Pangan menemukan adanya perbedaan harga daging ayam ras antara pasar tradisional dan pasar modern saat melakukan inspeksi mendadak di sejumlah lokasi. Berikut laporan Destriansyah Mahmud.
11: Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah menemukan adanya perbedaan harga produk ternak di pasar tradisional dan pasar modern. Analis pasar hasil pertanian Reni Widiastuti mengatakan, hasil sidak menunjukkan harga daging ayam di pasar tradisional masih berada di bawah harga acuan penjualan atau HAP. Sementara itu, harga yang lebih tinggi ditemukan di sejumlah pasar modern karena produk yang dijual berasal dari luar daerah. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti bersama Satgas Pangan Daerah yang dipimpin Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo. Pengelola pasar modern diminta segera menyesuaikan harga.
12: Yang kami temui di lapangan, harga di pasar modern. Dan kami sudah tindak lanjuti bersama Satgasda yang dipimpin oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Gorontalo. Yang bersangkutan sudah akan menindaklanjuti dengan menyesuaikan harga kembali.
11: Reni menambahkan, meski sejumlah produk peternakan mengalami kenaikan selama Juli, seluruhnya masih berada di bawah harga acuan penjualan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah pun akan terus melakukan pengawasan untuk menjaga stabilitas harga pangan di Gorontalo.
0: Pendengar, Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara membidangi pendidikan dan kesehatan telah melakukan pertemuan dengan pihak manajemen Rumah Sakit ZUS berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan. Pendapatan rumah sakit tersebut akan lebih meningkatkan apabila ditunjang dengan layanan kesehatan yang memadai. Berikut laporan Hendra Rauf.
9: Untuk meningkatkan pendapatan Rumah Sakit Zainal Umar Siddiqui ZUS Gorontalo Utara ke depan, diharapkan pihak manajemen harus dapat meningkatkan sistem pelayanan yang berada di fasilitas kesehatan itu. Masih minimnya pendapatan Rumah Sakit ZUS tersebut menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi selama ini. Menyikapi hal itu, anggota DPRD Komisi 3 Gorontalo Utara melakukan pertemuan bersama manajemen, dalam hal ini Direktur Rumah Sakit dan pemangku kepentingan. Anggota Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara Bidang Pendidikan dan Kesehatan Windra Lagarus mengutarakan hasil pertemuan dari kedua belah pihak telah disahuti dan disepakati oleh unsur manajemen rumah sakit untuk ditindaklanjuti. Bahkan anggota Komisi 3 dan pihak manajemen rumah sakit telah melaksanakan kesepakatan bersama melalui MOU yang ditandatangani.
13: Kita bersama bahwa rumah sakit JUS di Gorontalo Utara ini secara pendapatan masih sangat minim ya dibandingkan dengan kebutuhan belanja yang ada di rumah sakit. Dan alhamdulillah semua sudah sahuti dan sudah disepakati oleh manajemen rumah sakit JUS. Bahkan kami telah membuat kesepakatan bersama untuk apa yang menjadi fokus pembenahan daripada layanan yang ada di rumah sakit JUS. Kami tanda tangani bersama direktur dan seluruh anggota komisi 3.
9: Windra menambahkan penandatanganan kesepakatan bersama tersebut difokuskan pada pembenahan layanan kesehatan yang akan berlangsung di rumah sakit ini. Untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit tersebut ke depan, diharapkan pihak manajemen dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan yang ada di daerah ini.
0: Pendengar sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Purnomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

pagi pendengar Pro 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di kanal terestrial 101,8 MHz yang dipancar luaskan juga melalui platform digital kami, RRI Digital. Kita update satu informasi layanan masyarakat pagi hari ini untuk Anda jantung yang berdetak rata-rata 100 ribu kali setiap hari, tapi apakah semua detaknya normal? Tentu tidak semua gangguan irama jantung ini muncul pendengar saat Anda berada di ruang pemeriksaan. Karena itu, EKG Holter Monitoring merekam aktivitas jantung selama 24 atau lebih sehingga kelainan yang tersembunyi ini bisa dapat terdeteksi. Pantau kesehatan jantungmu dengan alat EKG Holter Monitoring, di mana pemeriksaan EKG Holter ini adalah pemeriksaan yang merekam aktivitas listrik jantung secara terus-menerus selama 24 jam atau lebih untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi irama jantung saat beraktivitas sehari-hari. Dan telah ada pertama dan satu-satunya di Gorontalo, alat ini tersedia di Lab Klinik Prodia, di mana hasil pemeriksaan akurat dan dianalisis oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, serta tersedia konsultan aritmia. Jangan tunggu sampai gejala semakin berat, periksa lebih awal, lindungi jantung Anda. Informasi dan konsultasi bisa menghubungi Lab

0: Klinik Prodia yang beralamatkan di Jalan Dani Wartabone nomor 37, telepon 0853 9478 1515. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya terkait prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini Rabu 5 Agustus 2026 langsung dari BMKG Gorontalo. Kali ini kita akan bersama dengan prakirawan Virginia Rumimpunu.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut akan saya sampaikan prakiraan cuaca hari ini Rabu 5 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwarna berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwarna berawan. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwarna berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwarna berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 22 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 44 sampai 98%, arah angin bertiup dari tenggara hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 20-34 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 20-28 km per jam dan perlu diwaspadai ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

0: lo dan sekitarnya. Siapkan fisik dan semangatmu.
1: Yuk ikutan Jaton Fun Run 2026 dengan tema Mari Bersama Melestarikan Budaya. Sambil olahraga, kita lestarikan budaya bersama.
0: Karena tanggalnya hari Minggu 6 September 2026 bertepat di Desa Kalioso, Lapangan Bostar, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo.
1: Tersedia kategori lomba 5,8 km untuk kategori master dan umum. Biaya pendaftaran cuma Rp160.000 per orang. Kamu sudah dapat jersey eksklusif, medali finisher, dan bib number.
0: Dapat hadiah uang tunai jutaan rupiah dan menangkan door prize menarik. Acara ini disponsori oleh Karbon Haris Nurkamiden dan diselenggarakan oleh SSB J. Matuari Kalioso.
1: Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Hubungi 0852-5657-5449 atas nama Rinto Nurkamiden atau daftar online lewat www.moratix.com/jaton/fun/run.
0: Kakek dapat, budayanya melekat. Ayo ikut Jaton Fun Run 2026.
2: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam

Dengan kita perbarui beberapa informasi menarik dari portal berita lawan kami rri.co.id pagi ini. Dengan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI mengubah komposisi ganda campuran untuk kejuaraan dunia BWF 2026. Perubahan ini memastikan seluruh proses administrasi dan keikutsertaan atlet tetap sesuai regulasi yang baru. PBSI sendiri tidak memberangkatkan pasangan Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Pasaribu serta Adnan Maulana dan Indah Cahya Sari. Organisasi ini juga menyatakan mendukung mekanisme yang diterapkan World Badminton Federation atau BWF dalam menjaga integritas olahraga. PBSI mengetahui BWF sedang menjalankan proses judicial proceeding terkait dugaan pelanggaran integritas. Organisasi ini juga memahami sejumlah pemain Indonesia terlibat dalam dugaan pelanggaran tersebut.

Jukko Salminen menjuarai Rally Finlandia setelah tampil dominan di kandang sendiri. Kemenangan ini menyusul sukses mereka di Rally Estonia. Lansir dari laman WRC, Semi Pajari memastikan kemenangan di hari Senin lalu usai unggul atas Oliver Solberg. Keunggulan waktunya mencapai 26,7 detik. Sementara itu, Taylor Fritz menjuarai Mubadala DC Open 2026 usai mengalahkan Rafael Jodar pada partai final Selasa kemarin. Kemenangan ini mengakhiri penantian gelar ATP 500 Fritz selama hampir 4 tahun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro1 RRI.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kita terus menyambungkan kebersamaan untuk Gorontalo pagi ini dengan mengawali kebersamaan kita di sesi Kita Indonesia bersama saya Yusri. Kali ini kita dalam topik bersama menjaga keamanan melalui sikap hormat dan persaudaraan tanpa batas. Pendengar, keamanan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi merupakan hasil dari kepedulian seluruh masyarakat ketika setiap warga saling menghormati, menjaga persaudaraan, dan mengedepankan semangat gotong royong. Suasana yang aman dan tertib akan tumbuh dengan sendirinya. Perbedaan latar belakang, suku, agama, maupun pandangan tidak boleh menjadi penghalang untuk membangun kebersamaan. Justru dalam keberagaman itulah terletak kekuatan untuk menciptakan lingkungan yang damai, harmonis, dan juga saling mendukung.

kesediaan bekerja sama ini juga menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di tengah masyarakat, di mana setiap tindakan positif sekecil apapun ini akan memberikan dampak besar bagi terciptanya rasa aman bersama.

Bagaimana perwujudan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di setiap lingkungan? Masih adakah yang namanya siskamling dan sebagainya yang dilakukan oleh warga sejauh ini? Demi keamanan dan ketertiban itu bisa terwujud di setiap tempat, silakan Anda bisa berkomentar bersama kami di telepon di 0821-9664-8664 atau di 0822-5996-8324 atau juga ke live streaming sosial media kami. Kita sementara live di Facebook RRI Gorontalo.

0: telepon kita sudah bersama dengan kepala dinas kepala desa Kecamatan Telaga Biru, Bapak Rusdianto Ahmad. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kades.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Pagi. Ya, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini. Bersama saya Yusri, Pak Kades, bicara soal mewujudkan yang namanya keamanan dan ketertiban di lingkungan. Kalau dulu kita mengenal tuh ada yang namanya jaga malam, ronda malam, siskamling dan sebagainya. Kalau di Desa Tinelo apakah itu masih dilakukan?
1: Ya, makasih. Jadi program dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di desa itu merupakan suatu hal yang sangat penting sekali dan merupakan menjadi kunci utama di dalam menjaga persatuan dan kesatuan kita di desa itu sendiri. Dan kegiatan-kegiatan yang ada di desa itu dibantu oleh masyarakat itu sendiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ya, ya. Banyak program-program yang kita lakukan seperti ya ronda malam, kita menghidupkan pos kamling, kemudian keterlibatan daripada masyarakat itu sendiri juga sangat kuat dan sangat terasa di desa Tinelo itu sendiri. Karena kita ketahui bersama bahwasanya keterlibatan juga masyarakat itu merupakan salah satu kunci utama di dalam menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di lingkungan desa itu sendiri. Kita dengan keterbatasan dari personil TNI dan Polri, maka keterlibatan masyarakat itu sangat penting. Salah satunya adalah sebagai deteksi dini ancaman, menurut saya. Kenapa demikian? Karena warga masyarakat itu mereka yang lebih mengenal lingkungan dan mereka juga yang lebih mengenal jika ada kehadiran orang asing atau aktivitas yang mencurigakan di lingkungan masyarakat itu sendiri.
0: Ya, tapi Pak Kades, kalau yang biasanya ya yang terjadi di masyarakat itu tidak akan terjadi yang namanya pertikaian ketika yang namanya kepentingan bersama itu dikedepankan gitu. Tapi kita tidak boleh menafikan, artinya riak-riak itu pasti ada gitu ya, antara warga satu dengan warga lainnya, tidak setuju, ketidaksetujuan, ketidaksependapatan secara bersama itu kadang juga memunculkan yang namanya perbedaan pendapat, sehingga kalau tidak dicegah ya pasti berantem gitu. Kita juga dipertontonkan banyak beberapa berita yang mengabarkan adanya pertikaian antar warga, antar kompleks dan sebagainya. Apa yang biasanya langkah konkret dilakukan oleh pemerintah Desa Tinelo untuk menghindari hal-hal ini tidak terjadi, minimal kita meminimalisir gitu itu terjadi?
1: Ya, terima kasih. Memang ya, kalau konflik atau gesekan terjadi di masyarakat itu pasti sebagai manusia ya. Tapi kami dari pemerintah desa tersebut melakukan beberapa hal atau beberapa antisipasi agar supaya konflik itu tidak bisa meluas dan bisa dikecilkan atau diminimalisir itu sendiri. Yang pertama adalah langkah yang kami lakukan, kami menciptakan ruang interaksi inklusif. Contohnya seperti ini Pak, masyarakat itu kita ajak untuk menghidupkan gotong royong massal. Ya, kita kerja bakti membersihkan saluran, kemudian membersihkan semak-semak, semua orang tanpa mempedulikan latar belakang suku dan agama itu sendiri. Gitu. Yang kedua adalah kita menghimbau mereka untuk mengadakan festival-festival seni, budaya, menghidupkan olahraga di sekitar mereka. Ini merupakan cara-cara ataupun strategi kami dari pemerintah desa dalam rangka menciptakan ruangan interaksi yang inklusif itu sendiri. Kemudian ada juga yang kami lakukan, Pak. Yang kedua adalah kami membentuk forum komunikasi lintas kelompok. Ya, di desa kami itu kami sudah membentuk FKUB tingkat desa, Forum Kerukunan Umat Beragama di desa, untuk desa tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah atau bertakan satu ruang dialog para tokoh-tokoh agama tersebut, dan mereka akan menjadi pionir jika terjadi konflik. Tokoh-tokoh masyarakat inilah yang akan menjadi, yang akan meredam. Kita juga melakukan pertemuan rutin bulanan, ada majelis taklim, dan ini hal yang sangat penting. Jikalau terjadi permasalahan atau konflik di desa itu sendiri, maka kami menyediakan ruang mediasi netral. Itu istilah kami. Kami kan punya pos bantuan hukum. Jadi desa atau di kantor desa itu ada ruangan khusus, yaitu ruang mediasi netral itu sendiri. Jadi ketika ada permasalahan, maka kami bersama aparat keamanan, dalam hal ini Babinsa dan Babinkamtibmas dan para legal dan tokoh-tokoh masyarakat, berusaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat tersebut secara kekeluargaan dan damai.
0: Tapi Pak Kades, mungkinkah itu bisa diwujudkan? Artinya kalau kita melihat sekarang kan masyarakat kita masyarakat heterogen, masyarakat majemuk, aktivitasnya sudah berbeda dengan kehidupan masyarakat dulu gitu, yang mungkin kalau dulu kegiatannya monoton istilahnya seperti itu. Kalau sekarang kan berbeda, ada yang bekerja sudah turun dari pagi, bahkan pulangnya nanti malam. Bagaimana mempertemukan antara warga satu dengan warga lain, kemudian bagaimana mengajak untuk melakukan pertemuan, kemudian terjadinya kegiatan gotong royong, kerja bakti dan sebagainya di tengah kemajemukan yang ada masyarakat kita ini. Kan sekarang masyarakat bukan hanya masyarakat warga Gorontalo saja, kadang juga ada pendatang, perantau.
1: Memang betul, dengan era kemajuan teknologi ya dan informasi sekarang ini, memang kalau kita melihatnya agak sulit untuk mempertemukan mereka. Tapi ada upaya-upaya daripada pemerintah desa Tinewo itu sendiri, ketika terjadi konflik sosial atau tindakan-tindakan yang mengganggu masyarakat lain, itu ada beberapa yang hal yang kami lakukan atau pendekatan-pendekatan yang kita lakukan tersebut. Yang pertama adalah kita sering melakukan edukasi literasi digital yang berbasis kearifan lokal. Ya, jadi kan ada masyarakat seperti Bapak katakan tadi, turun pagi pulang malam. Nah, kita gunakan media sosial untuk menyampaikan informasi-informasi lokal, himbauan-himbauan Kamtibmas yang bersifat lokal itu sendiri. Jadi kita punya WhatsApp group, baik di dusun, ya, di lingkungan perumahan. Nah, itu kita punya penanggung jawab masing-masing. Gitu. Kita punya penanggung jawab masing-masing, sehingga kita bisa mendeteksi dini daripada hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Jadi kita menggunakan digital itu sendiri. Kemudian yang kedua,
0: silakan Pak.
1: Kemudian yang kedua adalah kita selalu mengkampanyekan ataupun menyampaikan aplikasi nilai adat itu sendiri melalui digital. Ya, jadi seperti kampanye hoax ini kan biasa kita. Kemudian kampanye hal-hal yang tidak diinginkan kita bersama, itu kita menggunakan media sosial yang kita integrasikan dengan kearifan lokal itu sendiri. Jadi walaupun mereka di desa saya itu kan bukan hanya orang Gorontalo, tapi orang Jawa, orang Batak, orang Minahasa, bahkan suku pun agama pun banyak, ada agama Islam dan Kristen dan sebagainya. Nah, kita juga menyampaikan nilai-nilai lokal, kearifan lokal Gorontalo itu sendiri, dan menyebarkan hal ini.
0: Tapi kalau itu, menurut Pak Kades sendiri, sebenarnya apa yang menjadi tantangan desa gitu untuk mewujudkan yang namanya persaudaraan antara warga satu dengan warga lain, warga kompleks ini dengan warga kompleks itu, sehingga bisa tercipta gitu keamanan di desa itu sendiri?
1: tantangan itu banyak, Pak. Salah satunya adalah konflik horizontal akibat provokasi online. Ini pertama, ya. Seperti penyebaran hoax itu sendiri, kita tidak bisa menahan arusnya media sosial itu sendiri. Jadi penyebaran hoax itu tantangan yang pertama. Kemudian kita melihat juga adanya adu domba digital. Ini kita bisa lihat. Tantangan yang kedua yaitu ini sangat penting. Bergesernya pola kriminal itu sendiri atau cyber crime di desa. Sekarang kita melihat masyarakat desa yang dulunya katanya lugu dan sebagainya itu sudah main judi online, Pak. Pinjol. Saya beberapa minggu lalu itu menangani permasalahan di Pusbangkun itu terhadap permasalahan judi online. Kemudian pinjol, orang yang sudah terlilit hutang. Kemudian juga yang ketiga adalah tantangan yang ketiga, melemahnya kepedulian lingkungan. Ya, secara fisik. Ya, kadang-kadang kita ajak melakukan ronda malam, mungkin karena jawabannya
0: banyak-banyak alasan gitu ya.
1: Apatis terhadap lingkungan sekitar, hidup individualistik.
0: Ini
1: merupakan tantangan kita.
0: Lalu bagaimana agar kembali memupuk gitu bahwa warga ini harus peduli gitu dengan lingkungan sekitar. Kalau tidak peduli ya kita bakal kebobolan gitu soal keamanan, ketertiban.
1: Iya, makanya beberapa hal yang kita lakukan karena kita sudah tahu tantangannya, ada solusinya yang kita berikan. Yang pertama adalah dari segi Kantipmas itu sendiri, kita melakukan patroli yang rutin ya. Patroli di Siskamling itu sendiri yang kita lakukan pada malam Kamis dengan malam Ahad, malam Minggu. Itu yang dari segi Kantipmas itu sendiri. Kemudian kita melakukan penguatan tradisi Mohuyula, gotong royong. Tetap kita galakan, kita sampaikan, kita kampanyekan kepada masyarakat. Ketika saya ada undangan di lingkungan atau di dusun ini, saya menyampaikan agar kita mungkin pada hari libur, hari Minggu atau hari Sabtu, kita ayo kita membersihkan saluran, kita melakukan kerja bakti. Ini merupakan salah satu yang kami lakukan.
0: Baik. Terakhir Pak Kades, lalu apa yang menjadi himbauan Anda ketika kita sudah runut nih ternyata tantangannya ini, permasalahan di masyarakat yang sering muncul ini gitu, apa yang menjadi himbauan Anda kepada warga agar tetap yang namanya mengutamakan sikap saling menghormati dan peduli akan lingkungan ini, itu bisa mewujudkan keamanan, ketertiban di masyarakat gitu, sehingga kalaupun muncul riak-riak konflik-konflik kecil, itu tidak serta-merta akan berujung menjadi besar gitu.
1: Iya. Yang pertama himbauan kami kepada masyarakat dan terutama kepada masyarakat kami di Desa Tinelo, jadi hal-hal yang kita tidak inginkan atau terjadi konflik itu sendiri. Yang pertama yang kami harapkan adalah bijak dalam menggunakan media sosial. Kemudian yang kedua adalah kalau terjadi konflik maka atau perselisihan di antara warga itu sendiri, maka gunakan media sosial yang ada di kita, WhatsApp group untuk menyampaikan permasalahannya ke kepala dusun. Dan akan kita tindak lanjuti di pos Bankum itu sendiri. Kita akan carikan solusinya bersama aparat keamanan, dalam hal ini Babinsa dan Babinkamtibmas, kemudian tokoh masyarakat, pemerintah desa dan paralegal itu sendiri, sehingga permasalahan itu bisa diredam, diselesaikan secara kekeluargaan dan berakhir dengan damai.
0: Baik. Terima kasih
1: yang
0: Pak.
1: Terakhir, ya, silakan Pak. Saya adalah kita sama-sama tetap peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar kita.
0: Betul.
1: Dan himbauan daripada masyarakat, dari pemerintah desa agar supaya setiap hari Minggu kita bekerja bakti, gotong royong, dan menghadiri acara-acara rutin seperti majelis taklim itu bisa jalankan dengan sebaik-baik.
0: Baik. Kalimat kuncinya adalah saling peduli gitu ya. Ketika sudah tidak ada rasa kepedulian itu kita harus menjadi mawas diri bahwa ancamannya adalah Kamtibmas ya. Terima kasih ya. Pak Rusdianto sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini Pak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kepala Dinas Tinelo Kecamatan Kepala Desa Tinelo Kecamatan Telaga Biru Bapak Rusdianto Ahmad yang sudah bersama Anda mendengar pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 kita jeda.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang

0: Topik kedua, hutang meningkat, tabungan menyusut, apa solusinya? Di tengah aktivitas ekonomi yang tampak bergerak, muncul fenomena yang patut menjadi perhatian. Banyaknya masyarakat masih berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan mempertahankan gaya hidupnya. Namun, daya beli ini semakin banyak ditopang oleh hutang, bukan oleh peningkatan pendapatan. Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan OJK menunjukkan bahwa outstanding pembiayaan pinjaman daring atau pinjol mencapai 103,73 triliun rupiah pada Mei 2026. Sementara secara akumulatif sampai Mei 2026, nilai pinjaman online di Gorontalo mencapai sekitar 7 triliun rupiah. Angka ini menjadi sinyal bahwa ketergantungan masyarakat terhadap pembiayaan jangka pendek terus meningkat. Sementara di sisi lain, pendengar, pertumbuhan pendapatan masyarakat tidak selalu bergerak secepat kenaikan biaya hidup. Akibatnya, banyak rumah tangga mulai mengalami penyusutan tabungannya dan semakin bergantung pada pinjaman untuk memenuhi kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok, biaya pendidikan, kesehatan, hingga membayar cicilan sebelumnya. Ironinya, sebagian besar pendapatan yang diterima setiap bulan tidak lagi digunakan untuk menabung atau membangun aset, tetapi habis untuk membayar hutang. Kondisi ini membuat kemampuan keuangan keluarga menjadi semakin rentan ketika menghadapi kondisi darurat atau gejala ekonomi. Yang lebih mengkhawatirkan, utang kini bukan lagi sekadar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, namun banyak masyarakat menggunakan jaminan pinjaman untuk mempertahankan konsumsi sehari-hari. Apa yang terjadi dengan masyarakat kita hari ini yang begitu bergantung dengan hutang? Saat ini di ujung telepon kita sudah bersama dengan akademisi dari Universitas Iksan Gorontalo, Bapak Dr. Bala Bakri. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Yusri ya. Di sini Pak Dokter ya, bicara soal topik kita hari ini, hutang meningkat, tabungan semakin menyusut. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kondisi masyarakat kita dari perspektif sosiolog Anda melihatnya?
1: Oh iya, ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau lihat, utang itu sebetulnya tidak selalu berkonotasi buruk ya. Mm-hmm. Persoalan kemudian adalah untuk apa utang itu digunakan? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Seberapa besar kemampuan kita untuk membeli membayar kemudian apakah pendapatan rumah tangga kita mampu membayar tanpa mengorbankan kebutuhan pokok dan masa depan keluarga? Karena logika utang sebetulnya, apalagi ke yang utang sifatnya konsumtif, pada dasarnya itu adalah konsumsi hari ini yang dibayar dengan pendapatan kita masa depan. Nah, kalau misalnya rumah tangga sudah pendapatan masa depannya sudah tidak ada akibat membayar utang yang sebetulnya pada dasarnya sudah dikonsumsi masa lalu, maka ini harus dibaca sebagai kewaspadaan bagi kita. Jadi ini adalah sinyal kewaspadaan.
0: Tapi yang terjadi adalah hari ini kita melihat sebenarnya kalau kita berkaca dari secara harfiah, utang itu dipakai untuk apa? Yang biasanya adalah utang dipakai untuk kebutuhan belanja yang nilainya cukup besar gitu, atau kebutuhan entah itu persiapan biaya pendidikan dan sebagainya, atau biaya kesehatan. Namun hari ini pemanfaatan hutang ini sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Perubahan ini yang terlihat cukup nyata dan signifikan, Pak Dokter. Dan yang paling parah adalah utang digunakan untuk membayar utang sebelumnya. Gali lubang, tutup lubang, gitu. Inikah pergeseran yang terjadi di masyarakat kita, bahwa hutang bukan lagi untuk sesuatu yang prestis, tapi menjadi sesuatu kebutuhan daily activity dari masyarakat kita.
1: Persoalan gali lubang tutup.

0: lubang ini memang apa namanya fenomena yang bagi kita masuk dalam kategori lampu kuning. Kenapa? Karena ini adalah apa namanya utang sudah tidak lagi menambah manfaat bagi kita, tetapi hanya untuk mempertahankan kemampuan membayar secara semu. Maka kalau kondisinya seperti itu, berarti beban utang kita akan berkembang seperti bola salju. Jadi nilai-nilai pokok mungkin tidak banyak berkurang, tetapi biaya denda terus bertambah, sehingga masyarakat akan terus mengalami kegagalan bayar, kehilangan akses pembiayaan, dan akhirnya menjual aset atau ujung-ujungnya lari ke pinjaman online, apalagi kalau yang ilegal. Itu yang harus diwaspadai.
1: Artinya kalau kita lihat kondisi ini, masyarakat kita sedang mengalami penurunan kesejahteraan atau justru terjadi perubahan perilaku keuangan gitu yang menjadikan utang justru menjadi strategi pengelolaan konsumsi.
0: Iya, keduanya bisa saja terjadi. Okay. Itu secara bersamaan, karena pada kelompok-kelompok tertentu utang itu sebetulnya adalah alat pengelolaan arus kas. Misalnya pelaku UMKM meminjam modal untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada biaya pinjamannya. Nah, ini yang dapat dikategorikan sebagai utang produktif. Tapi bagi kelompok rumah tangga yang melakukan pinjaman dengan memenuhi kebutuhan dasar atau membayar pinjaman sebelumnya, ini kondisinya sebetulnya mencerminkan tekanan kesejahteraan. Jadi kita tidak cukup melihat jumlah utangnya, tapi kualitas utangnya itu yang perlu dipertanyakan. Jadi utang produktif meningkatkan aset, utang konsumtif itu akan mengurangi pendapatan dan termasuk aset keluarga. Nah, perilaku-perilaku juga ini akan berpengaruh, apalagi misalnya perilaku kita, perilaku sehari-hari ya, kemudahan aplikasi, promosi, pay later misalnya, budaya konsumsi digital, membuat utang itu dianggap sebagai bagian normal dari gaya hidup. Jadi ada normalisasi gaya hidup yang perlu diwaspadai. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa pada saat yang sama ada tekanan kesejahteraan, dan pada saat yang sama kita didorong oleh perilaku gaya hidup akibat karena mungkin pengaruh media sosial.
1: Samakah dia antara tekanan kesejahteraan dengan tekanan terhadap daya beli masyarakat gitu, Pak Bala?
0: Sebenarnya mirip. Jadi tekanan terhadap daya beli, kalau daya beli itu kemampuan berkaitan dengan kebutuhan, itu menurut saya itu jamak terjadi. Tapi kalau misalnya itu ketekanan kesejahteraan, ilusi kesejahteraan, artinya ada ukuran-ukuran kita tentang kesejahteraan yang dianggap bahwa seolah-olah kalau memenuhi misalnya kebutuhan yang tidak untuk konsumsi, itu dianggap sebagai bagian dari kebutuhan. Singkatnya, Pak, seringkali kita menganggap keinginan itu adalah kebutuhan. Nah, ini yang menurut saya akan menggiring kita pada tekanan kesejahteraan.
1: Inikah yang terjadi di masyarakat kita, Pak Bala, ketika Anda melihat dari perspektif sosiolog, kesenjangan realitas yang nyata gitu. Artinya semakin adanya jarak yang begitu lebar antara kita melihat klaim pertumbuhan ekonomi makro yang positif, tapi dengan kenyataan di lapangan, pengalaman hidup yang real masyarakat di tingkat akar rumput, ini terjadi gap yang cukup jauh gitu, Pak Bala.
0: Jadi memang sebetulnya kembali lagi ke soal perilaku kita sebetulnya. Jadi perilaku belanja, perilaku ini. Jadi kadang-kadang ada ilusi kebutuhan, ada ilusi kesejahteraan, lalu kemudian mendorong kita untuk tidak bisa lagi membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Akibatnya karena didorong oleh keinginan yang dikapitalisasi menjadi seolah-olah itu adalah kebutuhan, lalu kita harus berupaya untuk mencari cara-cara untuk memenuhi keinginan itu yang seolah-olah dianggap sebagai kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Lalu kemudian kita menggunakan berbagai cara untuk memenuhi nilai-nilai.
1: Tapi kalau Anda melihat ya, berhutang ini apakah memang menjadi sudah bergeser gitu menjadi kebutuhan premier, sudah bukan menjadi kebutuhan tersier gitu? Karena kita melihat pergeseran hari ini yang terjadi, Pak Dokter, berutang kini menjadi tindakan sosial yang rasional gitu, artinya sebagai jalan darurat agar ya dapur tetap ngebul gitu, Pak Bala.
0: Ya, di awal saya kan bahwa utang itu tidak selalu berdampak buruk. Persoalannya sebenarnya adalah untuk apa? Jadi asas manfaat dari utang itu ini yang harus kita pilih. Apakah utang ini dimanfaatkan untuk produktif, artinya menambah aset, menambah modal, ataukah utang ini hanya digunakan untuk konsumsi hari ini? Sehingga saya katakan bahwa sebetulnya utang-utang yang seperti ini yang tidak memiliki manfaat jangka panjang, seringkali pendapatan kita, pendapatan masa depan kita habis hanya untuk membayar konsumsi masa lalu yang pada dasarnya sudah tidak ada. Itulah kemudian mengakibatkan kita ya ada tekanan-tekanan kesejahteraan di sini karena pendapatan kita hanya habis untuk digunakan membayar konsumsi kita di masa lalu.
1: Itukah yang terjadi di masyarakat kita hari ini, Pak Bala? Artinya ya, pergeseran itu sudah mulai nyata gitu.
0: Ya. Itulah tadi saya katakan bahwa karena industri itu sulitnya kita membedakan antara keinginan dan kebutuhan kita, karena ya mungkin kita pengaruh dari media sosial, kita ingin melihat ini, lalu kemudian HP yang pada dasarnya misalnya ya contoh HP cukup untuk kebutuhan komunikasi, tapi lalu kemudian kita akan terus didorong untuk mengganti merek-merek HP setiap saat. Akibatnya apa? Jadi ini adalah keinginan yang dikapitalisasi menjadi kebutuhan.
1: Boleh dibilang ini juga dorongan kultural gitu ya, Pak Bala. Artinya tetap mempertahankan citra status sosial di ruang-ruang digital tadi, seperti yang Pak Bala sampaikan. Kalau kita contohkan dari HP yang fungsinya untuk komunikasi saja, hari ini ya sudah menjadi gaya hidup gitu, Pak Bala.
0: Jadi ini yang saya katakan bahwa seringkali utang itu lalu kemudian menghabiskan pendapatan kita, pendapatan masa depan kita. Akibatnya, dampaknya adalah rumah tangga berpotensi kehilangan kemampuan untuk menghadapi guncangan akibat kita salah manage kebutuhan kita masa lalu.
1: Taruhlah kita kesampingkan faktor-faktor ini. Bagaimana dengan kalau kita melihat dari sisi lainnya, hari ini harga kebutuhan pokok cukup tinggi, bahkan naik setiap saat. Standar hidup minimum juga naik. Sementara kita diperhadapkan dengan pendapatan real yang cenderung stagnan gitu. Artinya ketika kita memaksa untuk mengikuti dengan harga kebutuhan yang cukup tinggi, mau tidak mau pendapatan kita akan tergerus dengan nominal yang stagnan di situ-situ saja gitu. Pak Bala, inikah yang terjadi di masyarakat kita, bahwa mau tidak mau pergeseran itu akan terjadi gitu, hutang akan menjadi kebutuhan premier bukan tersier lagi?
0: Ya, karena seringkali juga utang kan menyabobokkan orang-orang untuk menaikkan level kemampuan berusahanya. Kenapa? Karena ya itu, apalagi dengan pengaruh-pengaruh misalnya pinjaman daring yang hanya modal swafoto, mengirim fotokopi KTP lalu cair. Artinya apa? Pada saat yang sama misalnya kalau ke lembaga-lembaga perbankan harus dimintai beberapa macam surat agunan, lalu kemudian mereka menganggap itu, lalu kemudian ada tawaran itu, lalu kemudian utang-utang online, pinjaman-pinjaman online ini sebenarnya menyinabobokkan kita dan memanjakan karena kita berharap seperti itu kan besok ada lagi, lalu kemudian akhirnya apa, aset produktif kita, aset yang mestinya untuk masa depan keluarga itu, lalu kemudian karena gagal bayar, lalu dijadikan yang dikorbankan untuk menutupi.
1: Yang menariknya, Pak Bala, hutang ini tidak terjadi di kalangan kelas bawah saja gitu, bahkan sudah merambat ke kalangan kelas menengah atas gitu. Artinya tidak lagi memandang strata sosial, karena biasanya kalau dulu kita melihat bahwa perspektifnya ya, yang terjadi adalah ketika orang berhutang ada di kategori kelas menengah ke bawah gitu. Yang hari ini terjadi, hutang ini sudah ada di berbagai strata kehidupan, status sosial setiap orang gitu. Artinya apa yang Anda lihat hari ini?
0: Kebutuhan gaya hidup seringkali menggiring kita ke arah itu. Tadi saya katakan bahwa kadang-kadang fungsi HP misalnya hanya alat komunikasi, lalu kemudian dinaikkan levelnya menjadi fungsi pencitraan kita. Jadi seolah-olah jam tangan misalnya yang fungsinya hanya untuk mengetahui waktu, menghitung waktu, lalu kemudian karena terdorong oleh rekan misalnya menggunakan jam-jam tangan yang bermerek, akhirnya kita juga dipaksa untuk menaikkan itu. Merek HP yang setiap saat berganti variannya, lalu kemudian juga kita terdorong untuk itu. Kenapa? Karena ya ini gaya hidup, lalu kemudian circle pertemanan kita yang kadang-kadang juga seringkali membuat kita terpengaruh dengan pola itu. Itu yang saya katakan tadi bahwa betul yang disampaikan Bang Yusri bahwa ini bukan lagi level menengah ke bawah, tapi level menengah ke atas. Itu karena pola gaya hidup yang tentu berbeda bagi setiap orang.
1: Mm-hmm. Tapi kalau Pak Bala sendiri melihat, apakah ketika masyarakat hari ini bertahan dengan kebutuhan hidup melalui hutang, apa yang akan terjadi selanjutnya?
0: Ya, dalam jangka panjang sebenarnya termasuk ketahanan rumah tangga ya, kita bicara dalam kelas menengah ke bawah. Kalau pendapatan habis untuk cicilan rumah, cicilan utang misalnya, maka ruang untuk menabung dan menghadapi keadaan darurat itu menjadi sangat perlu diwaspadai. Keluarga menjadi rentan terhadap sakit, kehilangan pekerjaan, bagi petani gagal panen akibat kenaikan harga pangan juga misalnya, biaya pendidikan mendadak yang tidak bisa ditutupi, maka dalam jangka panjang ini bisa menghasilkan aset produktif yang dibentuk oleh masa lalu, yang diperoleh oleh masa lalu. Nah, tekanan psikologis pun bisa menjadi meningkat. Akibatnya apa? Keluarga bisa terjebak pada utang yang terus berulang. Artinya, seolah-olah usaha kita, ikhtiar kita setiap harinya itu hanya digunakan untuk membayar utang. Nah, itu muncullah tadi istilah gali lubang, tutup lubang. Kita menggali lubang hari ini ditutup untuk menutup lubang yang lain. Dan kalau terus-menerus dilakukan, kita akan rentan menghadapi goncangan ekonomi ketika sewaktu-waktu terjadi.
1: Yang perlu diperkuat adalah literasi keuangan kita gitu ya, Pak Bala ya.
0: Benar.
1: Baik. Terima kasih Pak Dokter sudah bersama kami di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum. Baik. Menarik ya ketika tadi disampaikan dari perspektif sosiolog bahwa ini tergantung mindset dari kita masing-masing gitu ya. Bagaimana menggunakan hutang ini untuk produktivitas ya, bukan menjadi sebuah ketergantungan yang pada akhirnya akan muncul penerapan dalam kehidupan kita, istilahnya gali lubang tutup lubang. Kita jeda kembali, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: bro, bro. Udah ada planning nggak mau melamar kerja di mana kamu?
1: Nggak dulu deh. Baru juga lulus kuliah. Pengen nyantai-nyantai dulu. Atau nggak, nunggu penerimaan PNS.
0: Bisa aja. Tapi sembari menunggu, coba deh. Kamu isi waktu luang dengan lebih mengasah keterampilan. Ikut pelatihan pengembangan skill ke, atau kursus-kursus gitulah pokoknya.
1: Penting nggak sih?
0: Sangat penting, karena di tengah kondisi dunia yang terus bergerak maju, justru saat ini kita tuh sangat minim daya saing. Maka diperlukan hal-hal yang bisa meningkatkan value keterampilan kita. Kalau kita punya keterampilan yang mumpuni dalam bekerja, dengan sendirinya tingkat pengangguran berkurang, dan angka kemiskinan pun bisa ditekan. Dan lagi, kalau kita punya keterampilan, kita juga nggak terlalu berharap jadi PNS.
1: Wah, benar juga ya. Kalau skill kita mumpuni, setidaknya kita bisa berwirausaha. Dengan begitu, kita bisa membuka lapangan kerja yang baru, kan?
0: Nah, itu pinter.
2: Siapkan tenaga kerja yang terampil agar mendapat pekerjaan yang layak. Dan dengan sendirinya, kita bisa membantu pemerintah memutus angka pengangguran dan angka kemiskinan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kan untuk sesi ketiga dengan topik Pulau Dianumo, ikon baru pariwisata Gorontalo Utara. Pulau Dianumo, pendengar, yang terletak di Desa Deme 2, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata bahari unggulan. Pulau ini menawarkan panorama pantai berpasir putih, laut yang jernih, serta bentang alam yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Berdasarkan penelitian Amir Rizal dan Jaya di tahun 2023, hasil analisis spasial menunjukkan bahwa Pulau Dianumo direkomendasikan sebagai kawasan wisata strategis di Provinsi Gorontalo karena memiliki potensi daya tarik wisata yang layak untuk dikembangkan, terutama dari aspek atraksi, aksesibilitas, dan infrastrukturnya. Penelitian lain mengenai daya dukung kawasan ini menunjukkan bahwa Pulau Dianumo sangat sesuai untuk berbagai aktivitas wisata pantai seperti rekreasi, memancing, dan juga berkemah. Dan hasil kajian ini menyimpulkan bahwa pengembangan wisata harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan agar keberlanjutan ekosistem pulau tetap terjaga. Selain itu, partisipasi masyarakat dan pengelolaan yang berkelanjutan juga menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan kawasan wisata ini sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus mendorong pengembangan Pulau Dianumo sebagai ikon baru pariwisata daerah melalui peningkatan promosi, pelestarian lingkungan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Silakan mendengar untuk topik terakhir kita pagi hari ini. Anda bisa menggunakan telepon kami di 08219664664 dan 08225996834. Di ujung telepon saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Desa Deme 2 Kabupaten Gorontalo Utara, ada Bapak Syamsuddin Kangou. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kades.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo. Saya Yusri, Pak. Bicara soal topik kita pagi hari ini, Pulau Dianumo, apa saja sebenarnya keunggulan Dianumo ini sendiri, Pak Kades?
1: Ya, terima kasih. Adapun keunggulan wisata Dianumo, pertama tentunya dia indah, ya, bisa melihat matahari pagi saat terbit. Kemudian aksesnya sangat dekat, ya, dengan pemukiman yang lebih 5 menit, ya.
0: Gitu. Sejauh ini apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa khususnya di DB2 untuk mendukung Pulau Dianumo ini sebagai destinasi wisata, Pak Kades?
1: Ya, baik. Adapun ini wisata Pulau Dianumo sejak di tahun 2017, ini pemerintah desa melalui pemerintahan sebelumnya, ini alhamdulillah menganggarkan keindahan-keindahan yang kurang lebih 800 juta kemarin dianggarkan oleh pemerintah desa sebelumnya. Mulai berkembang di pulau, dan baru kemarin seperti kita ketahui bersama telah dilaksanakan festival Dianumo dengan berbagai macam kegiatan, dan inilah yang pertama dilaksanakan di Pulau Dianumo.
0: Apa saja yang menjadi kebutuhan hari ini untuk pengembangan wisata Dianumo sendiri? Apakah infrastrukturnya yang perlu ditambah, atau kelistrikannya, atau jaringannya, atau apa, Pak Kades?
1: Jadi yang masih itu banyak yang kita butuhkan, terutama tentang wahana-wahana yang bisa menarik wisatawan untuk menambah keindahan di Dianumo. Karena diketahui bahwa di Pulau Dianumo, di pesisir pantainya, ya, depan pulau itu luar biasa pasir putih yang airnya sangat jernih.
0: Iya, bagaimana dengan pemanfaatan dana desa melalui BUMDes seperti itu, Pak Kades, untuk pengembangan wisata Dionumo sendiri? Apakah termanfaatkan atau masih ada beberapa yang perlu ditambahkan gitu?
1: Ya, ya. Jadi itu bagaimana kami sampaikan di tahun 2017 itu, pemerintah desa mulai pemerintahan sebelumnya dengan berbagai macam anggaran kurang lebih 800 juta. Hmm. Ya. Kemudian ada ribu untuk pengembangan usaha BUMDes. Memang kita terbentur kemarin di saat pulau di rumah ini akan dikelola oleh BUMDes terkendala dengan berbagai macam aturan dari pemerintah daerah. Hmm. Sehingga dia terpending untuk yang rumah dikelola oleh BUMDes. Insyaallah sekarang di pemerintahan Pak Torik Modanggu, dia sudah memberikan warning kepada kita bahwa insyaallah nanti Pulau Dionumo ini akan dikelola kembali oleh BUMDes.
0: Hmm. Pengelolaannya nanti akan seperti apa, Pak Kades?
1: Ya, jadi nanti kalau dikelola oleh BUMDes, tentunya setiap yang akan berkunjung ke Dionumo ya pasti melalui kita buka melalui satu pintu. Sekarang ini kan mudah-mudahan belum terlambat ya, karena di Pulau Dionumo itu sudah ada yang dikelola oleh perorangan seperti AHK ya, yang punya lahan di situ. Jadi mudah-mudahan kita BUMDes dan pemerintah ini belum terlambat. Nah dalam membangun itu istilahnya terlambat.
0: Baik, kalau kita berkaca dengan contohnya Pulau Saronde yang dikerjasamakan dengan pihak swasta sehingga Saronde bisa menghasilkan PAD untuk pemerintah daerah. Mungkinkah Dionumo akan ke arah sana, Pak Kades?
1: Memang kalau dilihat ya Dionumo ini Pak, seperti saya sampaikan tadi, jaraknya yang sangat dekat. Hmm. Kemudian Pulau Dionumo itu ada berbagai macam kepemilikan lahan. Okay. Ada kelapa-kelapa masyarakat. Sehingga kalau disamakan dengan Saronde, kayaknya agak sulit.
0: Baik. Baik, Pak Kades, terima kasih sudah sharing bersama kami di pagi hari ini, Pak. Selamat beraktivitas kembali, ya, selamat pagi.
1: Sebelum ya. Akhir ini, ya. Mungkin ada berapa.
0: Silakan, Pak, silakan.
1: Sebagai pemerintah desa, sangat mengharapkan, baik untuk pemerintah daerah, kabupaten, kita dari provinsi bahkan pusat, insyaallah ini bisa memperhatikan Pulau Dionumo. Karena ini kemarin dengan adanya mahasiswa KKN dari UGM, ini alhamdulillah mereka sudah kembali membentuk Pektarwis yang mungkin kemarin dibentuk tapi belum berfungsi. Insyaallah dengan yang ditinggalkan masa ini, servisnya sudah lebih berfungsi untuk pengelolaan Pulau Dionumo.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Kades. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kepala Desa Deme 2 Syamsuddin Kangou yang sudah bersama kita berdengar sekaligus menuntaskan kebersamaan kita untuk segmen ini. Saat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita sentra Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Gabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Hadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di sana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik.

0: melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung